0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ido boli dong kalau dudung gaya tuh yang abotia. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru yang dong kalau oto dua. Insyaallah itu amiat ada boi sehat ya kuat ya rezeki atau dulah abotia. Tunggu lo malah akhirnya wa utipi aminia.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengudlah mengudato dan tulima dapat-dapato lamia tiaw tato tadulah umalo panggato ngope elir dabo mamalingan ngato karena sementara petahe Amerika wawolo baito
1: wawolah
0: iya iya tegang orang.
1: Tadi pagi ribut sekali, rame sekali di muka studio Nuni. Banyak orang yang ada nonton di sini.
0: Soalnya televisi gue udah mangu. Layar.
1: Pakai layar. Layar besar.
0: Mak onto nggak besar. Olo dia pe orang. Agak mau bau. Bahwa Allah dia petandangan itu bahwa bunyi di salon buk.
1: Jadi seru sekali, Allah dia nonton.
0: Jadi seru.
1: Rame sekali. Apalagi gol. Yang bermain di sana, di sini yang Mataria gol.
0: Tapi yang resikonya kalau torang menyiar di jam-jam torang menyiar ada siaran bola kaki tilo petang.
1: Iya, tadi itu untung dia ada buka siaran pas so selesai. Jadi so aman ada buka siaran. Tapi 2 menit sebelum itu Nuni ada ribut.
0: Nah, itu masa sama dengar apa? Dia bosok keluar ke sana. Woi, perhatian, apa ada menyiar. Biar bagaimana putus konsen karena memang sebab bunyi di telinga.
1: Betul.
0: Ya, karena buat dia ke studio tiang dia tahu bulonga, jam mau dungoh.
1: Ya mesti mau
0: tutup tahu bale, mesti mau tutup telinga supaya mendapat dengar.
1: Ih, ada tutup deh buat jabol kamar habis suara dari
0: luar. Mau jabol kamar. Ya boleh mau tahu apa ini mic ini udah mau jebol kamar suara.
1: Soalnya ada orang serius sekali Nuni.
0: Ya, nah dia tiap hilapi tak pula biongo.
1: Tinggal serius. Itu seru-seru itu lain nih.
0: Ya, masing-masing punya ayam.
1: Iya, seputaran 16 ini Nuni ya, seputaran ke-6, seputaran 16 itu. Sadikit lagi.
0: Ya.
1: Sama final.
0: Itu anu anti sokala, Portupo.
1: Brazil lo tiang apa ayam sama
0: Brazil berhasil kalah.
1: Portupo juga sudah.
0: Portupo hoi. Dorang ati so pulang ati bolo naik perahu ati.
1: Kurang menyanyi faya con Dios.
0: Bolo pakai katinting dorang ati naik perahu ati. Iyo, penahan Mbak Omba.
1: Mbak Omba sayang Mbak Omba.
0: Ya, uti betiju. Itu pengaruh juga karena ini ya malum namanya bola tiari. Pengaruh terhadap anak-anak.
1: Iya.
0: Anak-anak kan MPLS sekarang ini.
1: Iya.
0: Dia mau bawa uni tinggal dia tak biar nanti mengantuk sampai di sekolah. Mengantuk Pak Guru ada bawa uni bola kaki.
1: Yang SMA ya, SMA sudah MPLS ya. SMP belum.
0: SMA. Baru pra.
1: Iya baru pra. SMP belum. Iya. Masih dalam.
0: Mulai ini hari. Mulai kemarin itu SMA.
1: Iya kalau SMP belum. Kemarin SMP baru pengumuman.
0: Iya. Indo Beijing.
1: Sini SMP memang begitu, ternyata ada pengaduan lagi ya, banyak yang tidak dapat kuota.
0: Banyak yang tidak dapat itu.
1: Iya, mendaftar lagi.
0: Iya, Pata Ali mah dipindahkan ke sana kemari.
1: Iya, akhirnya jadi ke sana kemari. Oh, DP Mama. Tidak sesuai pertempatan dia bekerja, tidak tanpa rumah dia tinggal.
0: Iya, bagaimana caranya ya supaya anak-anak itu tidak putus sekolah.
1: Baru koordinasi orang tua bisa mengontrol juga tidak jauh ya. Yang intinya begitu Nuni ya. Orang bisa kontrol terompe anak tidak kontrol. Jauh dari ya.
0: Iya.
1: Dibekunci seperti itu.
0: Ya saling baku kasih nomor dengan wali kelas.
1: Wali kelas. Karena ada wali grup.
0: Ya harus.
1: Harus grup paguyuban kelas. Oh gitu ya.
0: Itu harus, karena ini dengar-dengar ini wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 dia wali kelas itu.
1: Tidak merdeka kalau begitu, ya. Tidak minta ganti-ganti dia pilih wali kelas. Tidak
0: ganti-ganti supaya dia lebih tahu mental anak itu.
1: Iya, begitu bagus. Iya.
0: Dia semua dapat tahu itu mental anak itu dah dia ya ya mana guru itu kan ada psikologi.
1: Iya psikologi ya bisa yeah. melihat karakter anak yeah. ya. Paling bagus dia yang pegang dari kelas 1 sampai kelas 3
0: itu,
1: ya.
0: Dengar dengar itu begitu kan? Dari kelas sekarang itu dari kelas 1 apakah demikian bak komentar kamar.
1: Bagaimana guru-guruku sayang? tadi pagi nu nih di kepala sekolah SMP Negeri 1 Limboto Barat di Ibu Fitri Kamali yang cantik itu dia berwa tiap hari itu Nuni dia mau pergi di ini, ibu guru ini, ibu Fitri ini kalau mau pergi di sekolah, mau pergi di mana saja, dia badengar pro ampa.
0: Oh.
1: Jadi dia telepon ti enggak. Ingat, saya menuju sekolah.
0: Uluh.
1: Ada dengar pro ampa.
0: Baru di sekolah orang dapat dengar ibu.
1: Di sekolah dia putar lagi radio, dengar pro ampa.
0: Oh, begitu ibu Jo. Di mana? Di Pone?
1: Di SMP SMA SMA Negeri 1 Limboto Barat.
0: Oh, Limboto.
1: Atau Limboto Barat. Di Pone, itu dia. Terus-terus kesan dari ketupat. Apa
0: jo,
1: itu ya? Barakati. Oh, bukan Barakati. Oh, sama kadaina asana ya.
0: Jo. Oh di sana terima kasih ibu kau eh.
1: Ibu Fitri Kamali rajin sekali dia buat dengar. Pokoknya kalau sudah di oto dia dia putar pro ampa kuat-kuat. Jadi dia biar dia semangat sekali dengar lagu-lagu daerah.
0: Oh begitu. Ya berarti mengangkat budaya ibu.
1: Iya. Ti kakak Gustin Kamali pe saudara.
0: Oh. Jo.
1: Oh, di kakak Gustin, di kakak Arif Kamali ya, bas saudara dorang.
0: Ya, belo duolah pa data kau ibu.
1: Setia sekali Nuni tiap pagi dengar pro ampa kalau sama sopi di sekolah. Jadi ada bilang bye-bye anak-anak cepat di kepala sekolah sopi di sekolah, sekolah.
0: Itu yang dihadapi guru ini memang banyak tantangan. Utamanya itu merubah sikap perilaku anak itu.
1: Betul.
0: Karena dengan adanya perkembangan zaman ini dengan adanya ini HP kan.
1: Iya.
0: Itu.
1: Baru dengan anak-anak Allah itu dapat lihat ya. Memang bisa akrab tapi batasi ya. Jangan sampai mereka lupa menghargai ya. Karena so pikir so bataman, so baku kenal dengan guru, akhirnya talapas itu. Kontrol.
0: Itu. Memang mau talapas karena dirubah oleh media sosial.
1: Media sosial ya.
0: Media sosial ini sangat merubah. Jangankan anak-anak, wong orang tua saja terubah. Iya, berubah.
1: Sedangkan di rumah halo papa, hi guys.
0: Nah itu, memang anak-anak kan ikut-ikutan sama dengan saya. Oke guys, apa guys?
1: Guys.
0: Oke, ambil HP, cari di Google, cari ke sana itu guys, G U Y A S. Apa itu di Google bilang kemarin? Di situ kan guys itu kan teman. Nah, di bapak ini teman atau orang tua? Kan orang tidak tahu, orang kan ikutan.
1: Harus itu dijelaskan kan? Kata guys itu.
0: Sudah semangat itu? Untuk berikutnya di bapak tidak mendapat dengar itu guys itu. Itu so, malah begitu.
1: Iya, orang tidak tahu itu guys itu.
0: Nah itu, ini itu, ya ikut-ikutan sekarang orang, tapi tidak tahu.
1: Tidak apa artinya, ya, tidak tahu apa artinya. Dan cari tahu dulu itu walau buat guys.
0: Itu, nah itu, tinggallah begitu mengarahkan anak sekarang. Itu sudah mengerti toh. Untuk berikutnya tidak usah lagi begitu ya. Boleh begitu penyampaian.
1: Untuk nanti jawab lagi, oke guys.
0: Karena itu mental anak itu sekarang ini semakin keras dorang, olah lebih keras.
1: Iya.
0: Ya, dah boleh pukul mental istilahnya.
1: Iya, kembali ke begitu ya, tinggal mental. Karena dorang sok pengaruh dengan media sosial. Bahkan itu. Ada anak-anak yang tinggal dia, mama aku ini, aku hempo aku. Sebenarnya saya ya. Coba bisa tidak kalimatnya diganti dengan kata saya?
0: Iya, karena itu mah ikutan itu aku.
1: Karena kata aku itu kan sedikit ini ya. Mendingan kenapa tidak diganti dengan kata saya?
0: Itu. Nah itu ya kalau kita berbicara bahasa Indonesia kan ada kata ganti orang kan. kan?
1: Iya.
0: Ada pertama tunggal, ada pertama jama,
1: iya,
0: dan seterusnya.
1: Itu. Tapi kata aku di orang tua itu tidak baik ya, Nun ya.
0: Iya.
1: Sebaiknya saya.
0: Nah, sebenarnya kalau dipikir juga secara iya, tata bahasa memang terakui juga itu.
1: Iya.
0: Itu aku itu karena melekatkannya memang bahasa Indonesia yang pasti itu aku itu.
1: Iya, ya, aku itu adalah aku.
0: Nah itu, ya bolo itu dari gaya bahasa itu.
1: Gaya bahasa.
0: Ya, dari kata ganti orang, orang pertama tunggal, orang pertama jama.
1: Iya.
0: Dan kedua, ketiga tunggal dan jama itu ada itu.
1: Ya. Kita kembali ke bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang benar.
0: Iya.
1: Iya. Tapi bagus juga Nuni, ini bahasa Indonesia baku itu ya, terpakaikan, ya?
0: Iya itu. Itu bahkan ada bawaan Arab,
1: anak.
0: Nah, orang tua Allah dengan anak Allah dengan orang tua bilang anak. Orang tahu anak itu saya.
1: Iya.
0: Itu orang tahu itu saya. Baru membedakan di sini, siapa bilang anak sama orang tua? Wih, Pak, itu anak itu kan saya. Iyo. Kalau bicara dengan teman, Pak bilang apa? Pak bilang saya atau anak? Itu. Dan teman bercerita dan teman bilang anak. Baru bercerita dengan orang tua, lo Pak bilang anak. Di mana letak perbedaan teman dan orang tua? Tinggallah kita itu mengarahkan, iya, karena dorang itu otak dorang itu perlu diisi itu perlu diisi itu dengan yang ilmiah begitu diajak pola pikir dorang itu mengajak pola pikir dorang itu akan terbuka.
1: Iya.
0: Itu karena sebatas yang dorang tahu anak itu saya, jadi biar orang tua anak tinggallah kita membedakan begitu. Itu
1: Nuni, yang mau bertanya dulu sedikit Nuni, ini bahasa bahasa Gorontalo. Ini DP lurusnya bagaimana? Ini DP pertanyaan ini, oloya mola mopo ototo rejeki lando umowali halala wau mo barakati mola lo rumah tangga. Mopo ototo itu wolo.
0: Mupo ototo, usah tidak tahu kalau apa
1: itu ototo. Yang Tienga agak bingung waktu membaca pertanyaan ini. Kan kalau oloya mola kan dapat tahu DPE bahasa.
0: Oloya
1: mola. Yang benarnya pakai bahasa Gorontalanya yang bagaimana nih, Pak Kuni?
0: Saya juga tidak tahu itu
1: oloya. Berarti bahasa Gorontalanya yang agak ribet ya. Atau memang tidak ada di sini.
0: Atau ini salah tulis ini.
1: Salah tulis ya.
0: Salah tulis.
1: Makanya tadi Tienga sempat bingung pada membaca ini. Mopo ototo rejeki lanto umowali halala wau mau barakat.
0: Salah tulis ini.
1: Salah tulis berarti ya. Berarti tak salah.
0: Salah ini.
1: Salah ya. Itu. Tienga pikir Tienga yang salah baca. Karena Tienga baca rimangarti tidak mau dapat. Oke, okay. Halo Pak Kuni, Enga, Pani, Malelau, Portugal, Juh.
0: Ya.
1: Tipe Mursid Said.
0: Ya, Pak Mursid, doang seneng anu ati perahu katinting ati. Ya Allah. Baru di sini musim ombak ati. Musim ombak ini doang sepulang naik perahu katinting
1: ati. Siapa tahu sama aku dapat dengan nikah di jalan.
0: Itu siapa tahu ati kalau doang mau ikut laut doang talo sama kas-kasanan nikah baru ati. Duo. Ya, kau tidak ikan putih. Ya. Baru Portugal hati dorang so maraju, dorang so mendarat hati ke gunung.
1: So maraju. Ke Gunung Dumbo.
0: So maraju dorang.
1: Malali. Berarti Pak Mursid ini dia punya ayam apa? Ayam kampung.
0: Iya, pokoknya kalau saya tikun ini ayam apa? Pokoknya siapa yang menang itu so, anak ayam.
1: Malelau.
0: Itu.
1: Mafaya kondias.
0: Kalau kita mengaku itu juga akan merusak mental juga.
1: Itu.
0: Kalau kita sudah punya ayam, mau tidak mau menjagokan ayam itu.
1: Iya.
0: Nah, di nonton bareng paling bak-baku terek itu. itu kan akan menekan mental.
1: Betul.
0: Itu akan
1: ada yang sama palatonya.
0: Nah, itu dia akan menekan mental. Itu juga. Nah itu kan makanya saya tidak mau punya ayam itu, ayam ini. Pokoknya saya mau nonton siapa yang gagah mainnya itu. Operannya itu.
1: Kalau dia ngapunya memang sopi ya di Brasil. Yeah. Tapi dia enggak bangga karena dorong sopi main di Piala Dunia.
0: Nah itu. Kalau kita melihat dengan target-target begitu,
1: iya,
0: itu akan menegangkan dan itu betul akan berpengaruh pada peredaran darah.
1: Tidak stres lama.
0: Yang itu, kalau kita santai menonton itu, melihat seni bermain bola, enak sekali nonton. Kalau itu, karena kan kita lihat dengan jiwa seni, itu kita melihat dengan jiwa seni akan senang. Tapi kalau kita menjagokan itu akan itu pengaruh pada darah. Apalagi kalau setengah malam nonton toh.
1: Makanya kalau nonton jangan egois.
0: Nah, itu karena tengah malam dia menonton kurang tidur.
1: Iya.
0: Baru mapala-pala tuh nyawa ayam sendiri kalah. Apalagi taman muka sepalato.
1: Lengkap sudah.
0: Nah itu akan pengaruh juga.
1: Iya, bayi-bayi masuk rumah sakit.
0: Pengaruh ini tuh pengaruh pada kesehatan. Dia jawabnya itu.
1: Iya, tanpa berurusan.
0: Nah itulah.
1: Bikin asik aja,
0: makanya itu nonton itu kita lihat seni bermainnya itu.
1: Iya.
0: Itu enak nonton.
1: Nah itu pada bilang nonton. Itu. Kita ikuti permainannya. Biar cuma seru. Gol. Begitu ya Nun ya.
0: Nah itu. Kebanyakan olotohan ini bukan mau lihat itu. Karena baru kalau nonton itu kita juga bikin perkalian sendiri itu bahwa dia yang nonton yang lebih jago itu penonton daripada pemain. Kenapa dia tidak oper begini? Nah itu yang perlu dikelola.
1: Kalau lewat ya gagal sekali mulanya.
0: Kalau dia oper begini pasti dia mau bawa gini. Tapi keadaan dia membawa bola itu bagaimana? Artinya sebab akibatnya itu tetap kita sertakan pada otak kita, bukan menurut kemauan kita. Itu juga kan pengaruh pada peredaran darah. Itu menurut kemauan kita tinggal ya tema itu. Memang penonton lebih jago dari pemain. Itu latihan mental juga, apalagi terhadap anak-anak sekarang.
1: Betul.
0: Karena kita lihat orang tua sebagini, apalagi sobat taruh di situ, pengaruh sekali terhadap anak-anak.
1: Baru Allah kalau nonton jangan kesuka luar Allah kebun binatang.
0: Nah itu.
1: Seru-seru kebun binatang Allah pakai ikut keluar.
0: Nah itu kebun binatang itu cuma berapa macam binatang kalau dibagi itu 40 macam binatang nanku.
1: Perasaan yang bermain orang di luar negeri di sini sudah kayak kebun binatang keluar.
0: Nah apalagi kalau setengah malam dia sesaraf kamali dan bohito lah.
1: Masih dia mulai bagaimana itu ada pertandingan bola kayak itu.
0: Nah itu kan sudah merusak mental juga.
1: Betul.
0: Nah jangan sampai ini akan merusak mental, menjadi bobrok. Anak cucu kita yang harus kita beri contoh. Tapi tingkat keegoisan sekarang ini semakin tinggi.
1: Iya, egois sekali sup.
0: Orang itu tidak berpikir. Nah anak-anak melihat taruhan.
1: Iya.
0: Dan dorang olo di sekolah lo sembako janji. Anak-anak pe ayam ini, anak pe ayam. Turang kongkong seribu. Mulai dari situ.
1: So DP kacil-kacil itu jadi basar nanti.
0: Mulai dari situ.
1: Karena dorang sombar rasa doi.
0: Itu yang perlu.
1: Ini harus dihindari. Tolong jaga terampil anak-anak jangan sampai. Karena dorang bilang begini, busa seribu kesebiar teka-teka sebiar ini yang bahaya.
0: Itu busa ribu tahu.
1: Jangan.
0: Itu.
1: Mbak contoh boy itu.
0: Itu
1: memberikan kesempatan dalam kesempitan.
0: Jangan akan terbiasa dengan begitu karena ada contoh.
1: Apalagi bosan seribu, jangan.
0: Tapi orang tua sendiri yang bataru. Baru disaksikan oleh anak-anak.
1: Kasih contoh lagi itu DP nama.
0: Itu. Ya memberikan contoh yang baik.
1: Iya betul.
0: Supaya guru itu tidak terlalu sibuk menata sikap perilaku anak. Di sekolah itu memang sudah dibimbing anak ini menjadi berperilaku yang baik. Tapi dari rumah atau di tengah keluarga

0: tugas. Iya. Tapi ini kalau di rumah itu game bedo. Nah, ini boleh tantangan orang tua. Bagaimana itu sampai dorang itu tidak berjam-jam bedo.
1: Ya,
0: bermain game itu. Nah, kita belajar apa bakat anak ini. Apa pendepo bulialo? Kalau dia senang dengan bola, biar nanti mau bawa utang akan ini cepat tuh.
1: Iya, karena dapat tahu dari situ game apa yang dia mainkan. Yang penting itu game itu bermanfaat.
0: Tapi yang namanya game tidak ada.
1: Misalkan dia hobi main game bola, kita beli bola. Begitu kan? Jadi dia belajar dari game itu bagaimana mau pakai masuk bola.
0: Tapi di game sekarang tidak ada itu bola.
1: Iya, kalau game
0: apa ini yang itu, wah, dorang cumu-cumu itu.
1: Oh, tidak ada yang betul ya.
0: Nah, di situ itu terjadi perang-perangan.
1: Ah, itu Nuni ya.
0: Itu kan.
1: Kita kembali lagi dengan game itu. Yang perang-perangan ini.
0: Nah, itu.
1: Takutnya ya, ini
0: itu kan dilombakan
1: menjiwai kan?
0: Perang-perangan,
1: perkelahian.
0: Iya. Nah itu merubah mental anak.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi orang tidak sadari itu, walaupun game tahu, tidak akan merubah. Dan, bola dibawa gitu. Satu, mentalnya sudah mulai terpengaruh mental dia. Bantu kamar dulu kita bantu. Nah, untuk merubah ini memang tantangannya juga berat. Kalau dia memang bakat bola. Nono tidak bermain bola. Dulu berhenti dulu main game. Kenapa itu jam bangin tidak bermain bola? Walau dia satu jam bermain bola, satu jam dia tidak pegang HP.
1: Iya, betul.
0: Itu.
1: Baru dia badan juga bergerak.
0: Iya.
1: Kalau game kan dia tidak bergerak. Tidak dia nunduk. Ya bisa jadi ya tulang belakang ya.
0: Itu bengkok.
1: Bengkok ya.
0: Itu
1: yang tidak disadari sama orang tua.
0: Itu kalau dia senang ya itu olahraga. Sampingan dia pancing. Pancingan.
1: Betul.
0: Yo.
1: Jadi badan bagara, depo otak berpikir juga jernih ya.
0: Lebih bagus itu dipancing itu supaya kelihatan di situ tingkat kesabaran anak itu sampai di mana. Sebab pancing itu menguji kesabaran. Itu pancing itu menguji kesabaran. Dia duduk, napa lamu, napa ikan belum ada yang makan. Itu dia tunggu kapan ikan ini akan mau makan. Napa lamu setengah mati ini bagi gigi. Nah itu kan menguji kesabaran. Ya, dilihat dari sini, apa dia bertahan atau tidak? Ada kalanya anak-anak itu bosan. Tidak mendapat sanmar saja sempulang. Di situ ujian. Itu menguji. Menguji kesabaran untuk berarti harus didukung apa yang ada di sekolah harus didukung oleh orang tua supaya patamu talamu bagaimana guru ini di sekolah apa dah nilai guru-guru boleh hati yang jadi sasaran berarti nah untuk berarti yang ya artinya saling mendukung di antara orang itu baru nomor itu mesti baku kasih.
1: Jadi kontak ya. Jadi ketika ada yang ingin kita tanyakan, itu kita bisa langsung ke perwaliannya.
0: Nah
1: ya.
0: Itu.
1: Atau di grup sekolah itu bisa saling bertanya ke orang tuanya, orang tua dari masing-masing murid ya. Itu bisa seperti kemarin ya nggak ada grup begitu kan? Jadi bisa berkoordinasi di grup.
0: Nah itu. Supaya dapat tahu anak ini ada di sekolah atau tidak sampai di sekolah.
1: Kalau dia tidak pulang, kenapa dia belum pulang? Baku cek lagi di grup. Ada Tiresto di rumah pas apa begitu. Ya sudah, cepat itu Nuni. Laju.
0: Baru begitu komunikasi itu untuk mengawas anak. Karena perkembangan pergaulan sekarang ini pengaruh sekali. Nongki-nongki. Nah, tinggal dia mau wah ya, walau terang nongki-nongki begini. Pasal uti doi to utono terang sebaku-baku kongkong.
1: Kongkong kan?
0: Baru apa minum kopi? Dia bilai uti. Nah mulai dari sini. Okay, karena pergaulan. Tapi tinggallah arahan. Itu tinggal mengarahkan. Okay, kalau mau dipikir, ini kopi ini ada di dalam rumah. Memang di situ enaknya itu karena menikmati sesama teman baru di tempat terbuka banyak orang nikmat lebih nikmat itu kopi dibanding dengan yang di rumah.

0: Indo, nah. Kalau minum sendiri tinggal lain dia iya. Rasa. Nah, Indo. Kalau minum bersama tinggal lain, Indo. Cepat habis itu kopi.
1: Nah, itu karena itu baru di situ tinggallah mengerahkan hati-hati. Iya. Kalau berjalan rame-rame begini jangan sampai mau baku panas apa segala macam. Tetap itu diingatkan biar lamu. Hmm. Tetap diingat. Yang namanya anak-anak itu berulang kali harus diingatkan.
0: Betul.
1: Dia berulang kali.
0: Memang mulalam ini
1: memang
0: mulu.
1: Lamu.
0: Memang lamu sekali.
1: Moto mandi ahale, mo otopo wale. Merubah sikap perilaku akan menjatuhkan rahang. Itu kalau mau, dalam artian kan bicara terus. Itu. Nah itu mo otopo wale. Nah itu baito. Bola itu mahe mo ngolah wale. Memang. Itu. Yang namanya merubah sikap anak itu karena anak itu berdasar tingkat dengar kasana pak orang pintar mulai berfilsafat logika segala sesuatunya itu yeah. Dia pikir untuk dia masukkan ke akalnya itu baru dari tahapan yeah. Umurnya itu kalau dia masih TK umur masih di bawah semuanya mama sampai terbawa sekarang
0: mama, sama mama.
1: Mama
0: betul
1: apa yang dia bikin tako
0: mama
1: bodoh mama itu terbiasa karena masih kecil dia mama setelah dia sekolah guru favoritnya guru itu bu guru bilang begini itu pak guru bilang itu
0: baru ada orang nah, favoritnya ke salah satu guru
1: nah itu
0: jadi dia orang cuma lebih nah, fokus
1: itu.
0: Kalau ibu guru itu yang mbak ini baru dia mengerti kalau tidak
1: nah, itu. Kalau dia jenjang SMA dia jenjang SMA itu andalannya itu teman
0: iya
1: biar nanti dia korban demi teman biar dia nanti pulang ke rumah demi teman.
0: Betul.
1: Itu tingkat-tingkat psikologi iya. Anak itu, psikologi anak.
0: Dorang kebersamaan itu di situ. Dorang karena mau dapat lihat dari dompet bacara bah foto-foto. Dorang bah selfie, tinggal dorang pe grup-grup.
1: Nah itu. Itu adalah sudah setingkat SMA.
0: Iya.
1: Itu yang harus dorang pahami itu pasti segala sesuatunya teman. Biar nanti terlambat dia mau pergi iya. Di sekolah. Tunggu lagi mau tunggu taman itu, lagi mau tunggu taman itu. Padahal sudah jam sekolah. Nah itu, ini. Nah ini yang harus orang pahami. Bagaimana meluruskan ini? Setahu-tahu jam sekolah sama terlambat, bukan karena teman. Oke, turuti ikut arus tapi jangan hanyut. Tentunya penempaan mental dia memberikan arahan untuk mengisi daya pikir dia itu yang jadi positif.
0: Iya.
1: Kalau begitu,
0: Pak Mustang
1: itu memang ini susah.
0: Nun itu Pak Mustang. Pak Kuni, Tienga, walau habari.
1: Alhamdulillah.
0: So tidak boleh heran sekarang ini. Event Piala Dunia so bukan jadi hobi.
1: Yeah.
0: Malah so mau jadi ajang apa ini Woti?
1: Yeah.
0: Ajang apa pertikaian di masyarakat. Tadi malam saja kata Nuni di sebelah rumah Pati Pak Mustang, dorang so bakalai. Itu gara-gara judi taruhan Nuni.
1: Nah itu.
0: Ini tiba si di Gorut ada bilang kemarin.
1: Nah itu akan merubah sikap.
0: Bosu jadi bakalai dorang.
1: Penahan nonton itu, kalau kita nonton dengan jiwa seni, bagaimana orang itu bermain itu penuh seninya, akan senang kita nonton.
0: Iya, jadi seru sekali kalau mau nonton.
1: Ada nonton, uga
0: siram ini. Kopi, kong ini. Ada apa roti, colo-colo, nah, seru kan?
1: Begitu,
0: kalau itu versi Lieng.
1: Nah itu kalau memang mama favorit itu jagoan-jagoan,
0: ibu
1: itu mali odito-odito. Dan itu mama mali ajang taruhan, itu sebaku-baku panas. Nama molohu lua,
0: Malali. Bukan nah, nonton poli ini DP nama, cari parkara.
1: Nah itu.
0: Nah, cari itu. Perkara ini dapat judul. Nah, ini sementara ada poli yang bermainnya ini enggak ada yang nonton.
1: Sekarang ini bola ini sudah jadi ajang taruhan.
0: Iya.
1: Tapi bola itu bukan judi.
0: Iya. Anu. Itu bukan judi.
1: Orang bilang domino itu judi.
0: Itu bukan judi.
1: itu bukan judi. Uang taruhannya itu judi. Domino itu asah otak. Itu orang bilang bisikedo judi. Bukan. Itu alat main, cuman karena sudah diberi uang taruhannya sehingga itu taruhannya itu judi. Iya. Sama dengan bola kaki. Bola kaki, apakah bola kaki judi? Tidak. Taruhannya itu yang judi.
0: Hanya oknum-oknum tertentu yang tidak berpikir jelek akhirnya jadi begitu. Padahal itu bukan judi.
1: Itulah.
0: Contoh, kalau Tienga yang tidak berjudi dan nonton, apakah itu judi? Tidak kan?
1: Nah, itu tergantung dari kita juga. Itu. Makanya orang sama mahasiswa ini datang nomor di rumah. Seberapa orang diwawancarai bahwa itu biskede itu judi. Begitu sampai di saya, siapa bilang ini judi? Pak, ti anu sewawancara kawan, ti anu ini dan itu. Ya, itu. Semua bilang kamar judi. Kira-kira rekamannya dia kesedengar. Saya cuma tertawa. Ini kalau buat saya ini bukan judi. Iba, ti anu begini. Ya, kalau bukan saya jadi bukan judi. Saya berikan contoh. Sekarang bola kaki. Pilpres, pilgub, pilwako, pilkada, ini semua jadi ajang taruhan. Saya berikan contoh bola kaki. Bola kaki ini sudah menjadi ajang taruhan. Apa bola kaki judi? Itu kan pemilihan presiden sudah jadi ajang taruhan. Apa pilpres itu judi? Nah itu uangnya itu yang judi. Taruhannya itu bukan alatnya itu. Ya sekedar info. Yuk kita siapa yang bisa memberikan tanggapan. Yuk
0: kita tunggu di Messenger tunggu ya nggak mulai kemarin kalau ada yang berkomentar di WA. Buat itu ini yang mau berkomentar.
1: Ini apalagi ini MPLS sekarang ini penumpaan mental anak.
0: Iya, wajib.
1: Itu penumpaan karena dorang masih di menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah, kan lingkungan sekolah. Itu diperkenalkan dulu lingkungan sekolah dengan kakak-kakaknya. Jangan sampai terjadi bully-bully Indobedo, karena bully ini paling pengaruh sekali terhadap akan putus sekolah.
0: Iya.
1: Nah itu juga yang diawasi oleh guru. Tapi yang tidak terawasi oleh guru, pernah saya kena percikan air di salah satu sekolah.
0: Iya.
1: Teman dorang itu ulang tahun. Karena di sekolah dilarang, begitu PK luar pintu sekolah, dorang siram dengan air got.
0: Penahan
1: bapak saya ada lewat. Biar bagaimana ada bom bateria. Karena sob bateria, sob kelakson, guru-guru sekeluar kamari.
0: Maksudnya lewat poli ini pakai air got,
1: Ini itu air got memang.
0: Jangan air got poli ya.
1: Wah, udahan siram hati barampuan, mak kurang aja, Rui.
0: Iya, surprise. Nah, tapi jangan yang kelewatan. Yang wajar-wajar.
1: Pengaruh media sosial tidak berpikir resiko yang dorang membekeng. Itu. Boy, yang penting dorang itu hura-huraan jadi rame, lucu. Lucu.
0: Tapi itu pembulian namanya itu.
1: Nah itu.
0: Ya, pembulian
1: yang
0: itu.
1: Yang begitu itu. Nanti dia nanti, tertekan mentalnya. Iya. Sudah masuk sekolah, tinunu begini-begini. Ya, itu.
0: Iya, itu bukan surprise. Pembulian itu dari nama.
1: Nah itu. Yang begitu itu yang harus juga dihindari.
0: Betul.
1: Nah, MPLS ini tuh penataan-penataan yang begitu itu.
0: Masya Allah. Semoga tidak akan ada yang begitu-begitu lagi ya. Kembali lagi di dunia pendidikan seperti apa lagi yang mau diterapkan. Pramuka juga salah satu tempaan untuk bisa berbuat baik.
1: Nah sekarang ini itu pramuka. Baru anak itu kalau punya bakat olahraga kesenian, bakatnya itu dibina.
0: Iya. Gorontalo ini persiapan Jamnas. Gorontalo akan mengirim perwakilan untuk mengikuti Jambore Nasional di Cibubur di bulan Agustus nanti.
1: Artinya ini di Torang ini, di Gorontalo ini kan sudah ada nih karateka yang juara dunia kan? Sampai itu yang di SMA berapa sana itu?
0: Iya.
1: Itu karena orang sudah ya sudah berbakat dan dia memang lihai dalam olahraga itu akan dibina orangnya itu.
0: Iya.
1: Nah itu saya pernah lo bukan mengajar tapi dimintai untuk menjelaskan ini sastra lisan. Pas yang 12 anak itu ikut di kelas saya. Dia meminta izin, Pak guru, mati lampu dari mulut Pak guru juga. Pak guru minta izin. Silakan. Baru yang gurunya yang asli, dorang pakuni, dorang ini punya bakat olahraga. Jam 12 itu dorang pulang, jam 2 dorang balik lagi. Itu akan dijemput di sekolah atau tidak dorang sendiri yang sempigi di tempat latihan itu. Pelatihan itu yang dinaungi oleh Dignas itu.
0: Iya.
1: Itu baito tempat pelatihan dorang itu. Nah, itu pembinaan bakat.
0: Pembinaan bakat.
1: Iya.
0: Betul.
1: Itu baito. Yang punya seni dibina juga bakat seninya. Tarik suara, alhamdulillah. Teowan tembus
0: ya.
1: Muti ya, tembus.
0: Sebelumnya juga ada Rante Melki, ya, siapa itu lagi ya? Banyak. Pokoknya anak-anak Gorontalo ini hebat-hebat. Tembus-tembus dorang.
1: Tembus, karena ini pembinaan itu. Itu. Nah sekarang begitu. Makanya kalau anak punya bakat harus didukung juga oleh orang tua. Pendepo bulia lo ju. Yang penting dorang itu bergerak di bidang positif. Daripada tinggal di bawah ya, di atama oh. Indah uti wal makdung hema setahan kamar di sektor. Beti ma perasa.
0: Beti?
1: Nah ini tinggal arahan memang mau ngolawale beti u. Kalau tujuh orang pe orang tua lo kalau tidak lamu tidak jadi begini tu orang. Itu orang juga lo beki yang lamu orang tua. Tapi orang pe zaman dulu itu dia pe cambok itu yang dia pe gacuan dulu. Segala sesuatu sama langsung dicambok, langsung dipukul itu hukumannya. Nah sekarang kalau kita main pukul lebih keras itu anak.
0: Betul.
1: Sekarang ini tinggal penompak ditempa mentalnya itu.
0: Iya.
1: Pukul mental istilahnya. Pukul mental. Baru kita harus membuka wawasan dia itu lebih terbuka.
0: Iya.
1: Wawasan dia harus kita buka.
0: Mungkin dia tidak tahu Allah nuni ya. Kalau tidak ada yang kasih tahu Allah, hati Allah begitu-begitu terus. Tipa Mustang Buti dalam taruhan itu yang kalah menderita, yang menang bercerita. Artinya dia sok kalah baru dorang ejek-ejek lagi. Tapi kalau yang menang dia bercerita pokoknya tidak mau habis-habis.
1: Iya. Dengar lagu Le Romani, Rama Judi.
0: Betul Allah, ini baku terek ini tidak mau habis-habis nuni dari jangankan dari anak-anak, dari orang tua sampai yang anak-anak itu baku terek tinggal gagal Allah mau lihat. Tapi ini baku terek sampai baku palato nyawa ini memang.
1: Itu terjadi buli-bulian itu.
0: Akhirnya kan buli-bulian pun terjadi ya.
1: Itu. Mata itu berarti juga umur atau petala jopa musang sebetul itu. Mata itu berarti karena setiap orang itu ada gacuan pemainnya. Istilahnya kan ayam-ayam. Kalau anak saya, tiba-tiba ayam apa? Tiba-tiba tidak ada ayam, mana? Kalau ada ayam, semua beli akan milu, semua kasih makan. Oh iya, tiba-tiba ini bukan ayam ini, yang lari-lari, ayam molo. Itu negara mana tiba-tiba pe favorit? Oh,
0: iya.
1: Bagaimana diistilahkan? Itu klub bola kaki mana yang tiba-tiba pe favorit? Itu meluruskan kan?
0: Iya betul.
1: Kalau ayam kita menggunakan istilah ayam, oh walia lo mohe ode. Itu kan?
0: Iya.
1: Pasti akan menyambung ayam itu. Itu beda, karena istilah ayam. Saya mau diarahkan begitu. Oh, itu dari negara mana? Oh, kulup bola kaki dari negara Melalui Bapak Argentina.
0: Melalui ayam ya?
1: Istilah ayam, tak apa-apa ya, orang di Mongolia. Itu
0: melalui ayam Timolia ati.
1: Itu kenapa jadi istilah ayam? Karena he ode itu.
0: Karena sebab kebadeng judi boy itu ya.
1: Itu he ode itu kan.
0: Oh, Pati Pamursi tak ada tasa dia ini kalau menonton bola nuni.
1: Waloh.
0: Kopi dengan bitule, sanggalam, sabongi panas, engam. Di Pamursi tahu tiangnya ini suka sabongi panas.
1: Bagus.
0: Aduh, di mana tuh Pak Mursid punya rumah?
1: Itu Sabongi.
0: Sabongi.
1: Itu aku egohan yang saya akui sama Pak Mursid. Apa yang ada kuliner Gorontalo itu dia bawa ke Kalimantan.
0: Masya Allah.
1: Nenek istrinya kan orang Dayak.
0: Oh, Pak Mursid ada di Kalimantan ya?
1: Kalimantan.
0: Keren ini Pak Mursid. Ya. Perkenalkan pada mereka kue Sabongi.
1: Iya. Itu.
0: Bitule.
1: Bintabilu hutan pun dia menjual bintabilu hutan.
0: Itu kan?
1: Itu.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu ya yang perlu kita promosikan keluar daerah. Nah itu. Ya sekarang Allah ini anak-anak ini kalau dorang punya kelompok-kelompok senang-senang masak, ini diajak ke situ Allah. Sehingga ada Allah olahraga kesenian, ada yang senang masak. Ini tinggal diarahkan oleh guru Allah dorang masak. Oh, bah, masak kemarin minta bilu hutan. Begini. Itu.
0: Masya Allah.
1: Nah itu diajak dorang itu berkelompok pada hal-hal yang positif.
0: Betul. Kalau di Pramuka gagah sekali mulia nuni. Dua orang itu mbak masa.
1: Ya
0: berkreasi mereka.
1: Ya itu. Kenapa saya mendapat tahu di situ itu anak-anak itu kreasi anak-anak itu.
0: Coba saya ikut Pramuka dorang. Dia nggak yakin.
1: Iya.
0: Dorang gembira pulang di rumah, berbaris terus di rumah.
1: Iya. Indo baito. Baru Nono siap. beli kamari dulu ikan putih Nono siap Mama.
0: Baru berbaris lagi.
1: Bolok beti uangnya. Kuni. Ale boti walau boti hilanglah. Penpol ngopek mas siap ngopek ngomal siap.
0: Madekat poli, madekat Agustus, ma persiapan poli.
1: Ma bolong pek malah siap. Semakan teh Nunu siap belum?
0: Oke siap belum?
1: Ale ma, waktu tilam medalia. Melo nggak ya Nono siap belum? Pololo itu betul. Siap patah belum? Pololo. Mau ngayo de? Itu membingungkan. Mau ngayo de? Itu kan ada dialek di satu wilayah itu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Mau ngayo de? Makan kau tidak? Itu kan? Dilihat dari kata awal. Itu dilihat monga kata monga yang awal.
0: Iya.
1: Itu monga iode berarti ditawari makan. Itu dari kata dia jawab de wa umonga. Lihat kata awal de berarti iya. Tidak. Itu lihat kata awal. Dia tuh itu membedakan. Patahulol monga iode dia mau jawab de wa umonga. Itu kan?
0: Iya.
1: Ini membingungkan loh itu. Lihat kata awalnya itu, di situ bedanya. Sekedar sisipan. Ya, patah aja muntari lagu di.
0: Ma 54 semputar lagu terakhir saja sama Mama Mojenggo.
1: Oh, jo.
0: Pokoknya Pati Pamursid ini ada Sabongi. Sabong ini ti maituali Pamursid yang mbak baking. Masya Allah.
1: Suka
0: belajar baking Sabongi.
1: Iya. Memang dari sini. Pamursid itu malah dia.
0: Iya.
1: Ya.
0: Masya Allah.
1: Orang ini dulu ya dari panggung ke panggung.
0: Eh Noni, doakan Allah ati Allah ti Oma Suci. Ada Saki ati, ada Opnam di rumah sakit Multajam dalam perawatan dokter ti Oma Suci. Ti Angio. Baru ti Anjayayan Allah ati tadi malam so Opnam di rumah sakit Alusabu.
1: Oh di Alusabu ti Anjayayan.
0: Anjayayan di Alusabu ati. Nah, mohon doanya untuk sembuhan ti Anjayayan dan ti Oma Suci.
1: Yo, insya Allah, amin. Nah, itu jo, bermakulita lo aku tu dia tiali jo. Betia dunia sekarang itu sangat pengaruh sekali terhadap mental anak.
0: Iya.
1: Apalagi buti media sosial, jangankan anak, orang tua pun sudah dirubah oleh media sosial. Dengan orang tua bisa dirubah, apalagi anak-anak. Nah, boleh tinggallah pemantauan torang. Tapi sekarang ini cara mendidik tidak seperti dulu. Cara mendidik harus masuk akal. No, jangan lari. Kebanyakan torang kata jangan dan tidak. Itu kan? Itu begitu. Kata jangan dan tidak ini akan menekan saraf.
0: Betul.
1: Itu akan menekan saraf. Apa itu ada saraf namanya itu? Nah, alangkah baiknya jangan lari itu kita robah. Kita ajak dia untuk berpikir. No, jangan lari, menekan itu.
0: Iya.
1: Kata jangan itu menekan.
0: Sebaiknya
1: No. Kalau mau lari, mau tabanting, kalau mau tabanting kan mau luka, mau keluar darah. Kalau mau luka mau keluar darah, siapa dulu yang mau basuntik?
0: Betul ya.
1: Itu kan.
0: Jadi pakai kalimat itu Nun ya.
1: Mau ngajak untuk dia berpikir. Kalau kata jangan itu menekan. Itu kata jangan dan tidak itu menekan. Tapi alangkah baiknya kita mau rubah sekarang.
0: Betul.
1: Kita rubah. Kalau mau tak banting mau luka, siapa dulu yang mau basuntik? Ya bapak pikir di dokter, di suster, di Pak Mantri.
0: Akhirnya
1: di
0: dokter dan Pak Mantri yang dia takut.
1: Nah itu karena dia bapak pikir jarum yang masuk pada dia yang basuntik akan sakit. Nah berpikir pola dia berpikir itu terbuka pola pikirannya.
0: Iya. Bok
1: itu ya.
0: Noni ada di Pak Tahir Mart jam sekitar dapat baca hati. Pak Kuni, Tata Engah, kita orang di sini rame-rame ada banonton Pati Pak Kuni dan Tata Enga dari Tahir Mart di Siendeng dekat Pati Mama Suci saya perumah. Sebelah mana dari tim Mama Suci punya rumah? Fanny ada sering ke situ ya.
1: Saya kira ini ramai yang menonton bola kaki berani aturan dua. Menawa jo. Kalau dua lapo data.
0: Bukan nonton bola, nonton ada nonton di Pakuni dengan Tienga.
1: Iya, bolo.
0: Iya, di rumah suci ada sakit hati di rumah sakit. Ya.
1: Nah, itu jo bolo maaf bolo jo mengotak mengodula ah. Nah, bu masa tiap buti harus waskat pengawasan melekat. Itu wanu mah awas ya lo itu insya Allah jo dia lo umuan pemilu polis itu waktu tu boleh maafkan lahir dan batin mengotata mengodla tu doma waktu tu umai memutu ma waktu tu lo umai membubu lo wati hati pakuni
0: wati hati enggak fani
1: di topo amiatia mahindupo
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk. Kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik, diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Yang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tung itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, di antaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dicucu, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, dan luweh jadi menungsokan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murut, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemu satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur. Dan janin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau

Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya? Di Gorontalo sendiri, ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang lagi masak-masak. Selamat memasak, karena jam-jam untuk masak, untuk makanan, untuk keluarga siang hari ini. Kita mau ke resep-resep dulu ya. Tinggal mau berbagi resep. Kita bikin resep dari buah pisang mentah ya. Yang mau cari resep-resep yang mudah terang bikin, kali aja di rumah ada apa itu? Ada pisang manta. Jadi terang mau bikin olahan dari pisang manta. Torang bisa bikin. Enak sekali ini pisang sayang. Ya Allah, resep olahan dari pisang ya. Jadi terang bisa bikin getuk pisang gula putih, sahabat budaya. Ini pisang mentah ya, bisa diolah menjadi kue tradisional getuk dengan campuran gula putih yang manis. Baru dibicara membuat sebagai berikut. Pertama, sahabat budaya, tolong siapkan 2 sisir pisang mentah. 2 sisir pisang mentah, baru gula pasir, boleh juga pakai gula merah. Baru jangan lupa daun pisang secukupnya. Cara membuat, tolong kukus pisang selama kurang lebih 30 menit tanpa perlu dikupas. Baru itu angkat. Setelah hangat ya, setelah agak hangat ya. Setelah agak hangat, sahabat budaya, mau tato mengodula ah? Ya, setelah hangat, baru itu diangkat lagi ya. Ya, setelah hangat diangkat, baru itu kupas ya. Kupas dan ambil buah pisangnya ya. Baru letakkan di baskom. Beri gula secukupnya, haluskan dengan ulekan atau gelas yang dilapisi plastik. Baru tes rasa. Setelah pas diperasa, bungkus dengan daun pisang, padatkan isinya, kukus kurang lebih 30 menit. Angkat, baru itu dinginkan di kulkas agar teksturnya jadi padat. Setelah itu siap disajikan. Gampang toh sahabat budaya mau bikin ini cookies. Iya, terima kasih untuk Kepala Dinas Kumperinda Kabupaten Gorontalo yang tadi serta salah lama ya. Terima kasih Pak Kadis, sehat selalu di Lalipata Sabantar. Sabantar sore ya, di dialog di topik kemiskinan ya. Nantinya akan disiarkan langsung di jam 4 sore ya. Jadi sahabat budaya yang pengen dengar dialog bincang santai tentang kemiskinan sebentar sore di jam 4 ya. Sembari ada pisang wet gas. Pisang wet gas. Tapi sebentar kita mau ke lagu dulu nih sahabat budaya, mau tato mau dula ah. Tetap bersama dengan Tengah Fani karena Tengah masih temani semuanya. Nanti di jam 10 saya sudah lagu Indonesia Raya itu akan ditemani sama Ti Mahaya Rahma.

dari Dul Sumbang, sahabat budaya Mengota atau Mengudla A. Untuk kota Gorontalo sekarang lagi mendung ya sahabat budaya. Biasanya kan panas sekali. Sehari ini mendung ya. Mendung tapi sedikit juga ada pokoknya mendung panas. Daripada bingung, mendingan kita bikin ini ya, pisang wet gas. Pasti ada yang bertanya-tanya, mau lo buat pisang wet gas enggak? Sekarang kalau mau cari resep itu ada pisang wet gas DP nama, cemilan rumahan, tapi boleh juga dijual ya. Yang kita harus siapkan pertama pastinya kalau bicara pisang, pasti pisang yang dulu kita mau siapkan, yaitu satu sisir pisang mentah, baru telur 2 butir, 4 sendok makan tepung terigu pro sedang, baru 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan baput bubuk. Yang bagaimana itu baput bubuk ya? Maya, tahu itu? Baput bubuk? Serius. Baru 1 sendok teh Italian mix herb atau preselai kering, tambah setengah sendok makan lada bubuk, tambah garam. Orang bilang ini yang bagaimana pula, nanti enggak ada sebut-sebut itu, pokoknya begitu ya. Sekarang DP cara membuat. Matono, DP cara membuat soba lompa ini. Allah, so di mana DP cara membuat? Tinggal ganti saja so taroba DP cara membuat. Setaroba lama, so di mana DP cara membuat? Pokoknya begitu sahabat budaya. Tengah sama lompa bacari DP cara membuat sot di mana tadi. Kalau begitu ganti resep saja sahabat budaya, yang paling gampang torong bebekeng pisang gara pepe. Sanggara pepe gitu ya, kira apa sanggala. Sanggara pepe ini sahabat budaya DP nama, dia itu pisang goreng lo Makassar, ini DP nama sahabat budaya, DP nama sanggara pepe khas Makassar. Cocok untuk cemilan sore. Nanti sore-sore poli ini Mahaya mau baking. Siang-siang begini lo pas sebenarnya. Jadi yang pertama promosi sediakan 10 buah pisang kepok mentah, 1 liter air, 1 sendok makan garam, 3 siung bawang putih, itu terang geprek, baru tambah 1 batang serai memarkan. DP sambal 10 buah cabai rawit, 2-3 buah tomat goreng, 1 sendok teh terasi, garam, tambah gula. Cara membuat, rendam pisang kepok dalam campuran air, garam, bawang putih, dan serai ya. Diamkan kurang lebih hampir 1 jam atau 30 menit kalau boleh, baru itu tiriskan. Baru siapkan sambal dengan haluskan semua bahan, baru sisihkan. Panaskan minyak dalam wajan, baru goreng pisang sampai setengah matang, baru itu tiriskan. Tumbuk pisang yang telah digoreng di atas cobekan hingga seluruh permukaan itu kelihatan pipih ya. Baru goreng kembali pisang pepe ini hingga kuning kemasan. Angkat dan tiriskan. Sajikan dengan DP sambal. Mau tombuat. Kalau ada jam-jam begini enak sekali ya, Mahaya ya. Jadi ngiler begitu. Pokoknya sampai di rumah cari pisang saja, pisang manta, baru terang mau bikin begitu. Okay? Sahabat budaya, selamat mencoba. Tiangnya siapkan satu lagu lagi ya. Terang mau ke lagu Ambon dulu ya. Tiangnya siapkan lagu Ambon dulu untuk sahabat budaya semuanya. Torang ke lagunya Mr. Laning, Cinta Hilang Tanpa Permisi. Kabur kemanakah dia?

Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Ngafani sampai di jam segini ya. Karena setelah ini nanti ada Tima Haya Rahma yang akan menemani Sahabat Budaya semuanya sampai baku dapat ulang. Insya Allah Mudung Gaya Pol di lain waktu ya. Semangat pagi di Gorontalo Mendung. Semoga yang lagi goreng pisang goreng semangat juga ya. Karena kalau pisang goreng tambah rica bawang, Tima Haya bilang mau tembuat tak hilang deh pisaki. Oke, sehat selalu untuk Maya, terus juga buat Anjayayan yang saat ini lagi sakit sementara dalam perawatan dokter di Rumah Sakit Alusabu. Semoga cepat sembuh. Juga ada Oma Suci ya, fans RRI Gorontalo, juga yang saat ini dalam perawatan dokter ya. Semoga cepat sembuh untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah.

104 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1800 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya.

pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh, lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Socoatel. Kata Socoatel merupakan bahasa Meksiko, soco yang artinya busa, dan latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat

0: sampai ke perempat final di tahun 2002. Karena prestasi terbaik Amerika Serikat sejauh ini yaitu posisi ketiga di tahun 1930, dan itu adalah Piala Dunia pertama ya. Dan bahkan trofinya saat itu masih Jules Rimet tuh. Saat itu pialanya berubah tuh ya. Tapi sayangnya memang Amerika Serikat harus terhenti. Dan Mauricio Pochettino ini sebenarnya adalah sosok yang sangat diharapkan bisa menaikkan level lagi ya permainan Amerika Serikat ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di awal Piala Dunia ini dengan start kencang Amerika Serikat dengan menang 2 kali di fase grup, meskipun sempat kalah dari Turki. Kemudian juga di 32 besar mereka tampil meyakinkan saat mengalahkan saat menang di babak 32 besar. Tapi sayangnya di laga melawan Belgia ini tadi ya, yang sudah kita bahas bahwa kita seperti tidak melihat Amerika Serikat yang bermain bagus di awal-awal
1: Piala Dunia. Seperti membawa beban yang belum selesai begitu ya.
0: Ya, beban yang luar biasa ada di kaki Balogun dan kawan-kawan. Dan di sisi lain kita melihat Belgia yang sebenarnya tidak tampil meyakinkan di awal Piala Dunia. Tapi di pagi hari ini Rudi Garcia benar-benar bisa melihatkan sentuhan magisnya sebagai pelatih, membuat menyulap Belgia yang bahkan tidak menurunkan Kevin De Bruyne dari menit awal, Lukaku di bangku cadangan, dan tadi Jeremy Doku juga baru main di babak kedua tapi bisa mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Dan kalau memang Belgia bisa terus mempertahankan performa ini di perempat final, tampaknya Spanyol pun harus ekstra waspada,
1: berhati-hati. Iya. Dan ini nampak sekali euforia kebahagiaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya. Bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan, pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas. Itu kita setuju ya, apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
0: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia. Karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia Rusia kala itu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya. Yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final, dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
1: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, The Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream, ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya. Karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi. Tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya, tetap berada di lapangan, tetap ya satu dua menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
0: Ya, khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergino Des dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Rem, sang kapten tim, ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino. Yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan bersatu sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi. Dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus.
1: Cukup bagus di AS Roma ya.
0: Ya betul.
1: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
0: Betul, perempat final ya.
1: Perempat final ya. Ya,
0: di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Mm-hmm. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final. Dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina dan juga Mesir yang juga dari Afrika. Dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola. Dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara.
1: Bisa ini masuk ke dalam ya.
0: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final ini juga menjadi ulangan ya, semifinal di 4 tahun yang lalu ya. Dan kala itu Prancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
1: Iya. Okay. Yeah. Ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
0: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya. Keluar dari mulut sang pelatih.
1: Sang pelatih ya. Tadi, berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
0: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
1: Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Esti.
1: Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang apa gimana?
2: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak Esti ya.
1: 4-1 Pak.
2: Oh, 4-1 ya.
1: Iya.
2: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
1: Iya.
2: Jadi alhamdulillah untuk.
1: Alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
2: Lagi ya. Itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
1: Oke. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah, ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
3: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekaranglah ini ujian yang benar-benar gitu. Ketemu dengan tim besar dan terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, itu kemungkinan materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya, dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya, catatannya ya. Memang, saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya, bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya. Alon-alon asal kelakon.
0: Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Kalau kita flashback di sana, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudi Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
1: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih, karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
0: Iya betul, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris. Dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3. Dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar. Dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya. Gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
1: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain. Bung Henry.
0: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia.
1: Terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga mistar.
0: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final. Tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini, karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
1: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
0: Oke.
1: Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia.
5: Pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran langsung pesta bola dunia babak 16 besar antara Amerika Serikat kontra Belgia live dari Stadion Seattle dan dimenangkan dengan skor 4-1 untuk keunggulan Belgia. Anda kembali bergabung bersama kami di program Sonato RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kami tetap

Selamat siang, peringat dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di ProSatu dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Di gelaran Gorontalo siang ini, Anda bersama saya Yusri Pendoro. Dan ada beberapa informasi menarik yang coba kita akan update satu persatu di siang hari ini melalui portal berita online kami rri.co.id. Sudah ada satu lagu dari Hussein Bawafi dengan lagu Banjarnya Seroja yang sudah membuka kebersamaan kita untuk siang hari ini. Pergerakan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meresmikan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik Akpol hari Senin lalu, di mana fasilitas ini mendukung transformasi pendidikan Polri menuju pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Peresmian sendiri berlangsung di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Langkah ini memperkuat pembentukan perwira yang profesional, adaptif, dan juga berbasis data. Wakapolri menjelaskan laboratorium menjadi bagian penting reformasi pendidikan Polri yang sedang berjalan saat ini. Taruna juga dipersiapkan menjadi first line supervisor sekaligus calon pemimpin Polri di masa depan. Laboratorium Sosial Sains menghadirkan pembelajaran melalui simulasi berbagai persoalan masyarakat, di mana Taruna sendiri dilatih menganalisis dinamika sosial menggunakan teknologi digital dan juga pendekatan ilmiah, pemanfaatan artificial intelligence, coding, dan big data juga menjadi bagian utama proses pembelajaran. Pendekatan ini mendukung penerapan konsep evidence-based policing di lingkungan Polri. Sebagai penguatan pembelajaran, Polda Jawa Tengah ditetapkan menjadi teaching laboratory Akpol, di mana Taruna akan mempelajari dinamika Kamtibmas secara langsung sebelum bertugas di lapangan. Selain laboratorium, Akpol juga menghadirkan kelas tematik berbasis studi kasus kepolisian terkini. Ruang belajar ini dirancang lebih interaktif, visual, dan juga aplikatif bagi para taruna. Perumus Laboratorium Sosial Sains, Irjen Pol Susilo Teguh Raharjo, mengatakan fasilitas ini mendukung pendidikan modern, di mana konsepnya mengedepankan riset, diskusi, dan juga simulasi fenomena sosial. Sehingga laboratorium ini tidak hanya dirancang sebagai laboratorium eksakta seperti umumnya, fasilitas tersebut membentuk taruna berpikir sistematis, kritis, dan reflektif sebelum bertugas. Konsep laboratorium sendiri disusun bersama para pakar melalui berbagai kajian akademik. Tim juga melakukan studi komparatif ke sejumlah lembaga pendidikan kepolisian luar negeri. Dengan peresmian ini, Indonesia menjadi negara kelima di Asia yang memiliki Laboratorium Sosial Sains Kepolisian. Fasilitas ini juga diharapkan memperkuat kualitas pendidikan Polri secara berkelanjutan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, kita masih terus lanjutkan untuk gelaran Gorontalo siang ini dengan mengupdate beberapa informasi di siang ini ditemani dengan beberapa lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Pendengar, Kementerian Kebudayaan secara resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026 di mana Menteri Fadli Zon menyampaikan hal ini di Sasana Dirasa TMII Jakarta hari Senin lalu, di mana menurutnya Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas fondasi keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Dan penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan amanat konstitusi. Dirinya juga menambahkan penetapan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan setiap orang memiliki ruang setara untuk menjalankan keyakinannya sekaligus untuk melestarikan tradisi serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Peringatan kita selesaikan untuk sesi ini. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengupdate informasi berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Sedin Daniel.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulundalo Butiapo 5 Bandabandalo Habali Lohulundalo Habali Uhiwalia Metolipundu Butia Tehas Din Daniel Watia Ta Mopotunggulolo Ia Mengodlawa mengodato Di Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, malo dulu hupa wali gubernur Gusnar Ismail, to aita lo lenggo ta lo penas lo naolo umoto yunuto. To dulu hupa buti, di Menteri Pertanian maile i odu ola po opo o data, odeli gubernur, odeli bupati, wau la iati lo hulondalo, umalo po wali penas lo umoto yunuto, wau amani. Ilo tanggulame di Menteri Pertanian, hasili lo teknologi budidaya padi PMAAS, upilo po woluolio to penas boti-boti mao, ma popolai olio to umo aamilalalipu to ungo tupalo Indonesia. Ume pomulo to ungo juta lo hektare. Odu olio li Menteri Pertanian, penas lonona alo u amani, ma poli bilantua lio, wanu de use pelio mola u pilo mantulio meibuti 53 miliar. De uito ito 20 terektor. Mopulu ode brigade Alsintan provinsi, wa mopulu ode kabupaten lo hulondalo. Boli moli bilantua lio mai lo hulau lo pale. Ume pemulo to umo pulo lihulo hektare. Odito olo hulau lo binde, ume pemulo to uopato pulo lihulo hektare. Potala wolo upilo mantulio maiboti, maimo olai a pertanian to hulondalo. Wau, maimo olai a tila pulo wau tutumulo rakyati. Poli ilo tanggulami li kadis ketahanan pangan, tanaman pangan, wau hortikultura provinsi Mulyadi Demario, deu teknologi budidaya padi PMAAS beti, ma popo walio-lio to ungo tupalo Indonesia, uma lo odelo tilanggulo hulondalo.
1: Dulo hupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi, kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Buatulo Bupato, eksekutif, Buatulo Bala, militer, dan Buatulo Syara'ah, yudikatif dan legislatif. Dalam Dulohupa, tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Odu ono itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Hulondalo ma motahu du polo du laheboti didi odelo ma iilangi umodehu. Utie malipo ela odela ayati wa upamalenda u musi dilamo palongo wa musi ma isi-isi ali. Taluhu iilangi hama lo mai taluhe beresi wa taluhe ode pangimba. I akademisi to UNG Profesor Iqbal Bahua lo otanggulai u odunga lo polot dulahai buti musima sadisadia lo ma mulo-mulo to udi polantonga mai lo polot dulahai u motolo pertanian buti pala luda alo taluhu wanu lantonga lo dulahu hasil lo pertanian i ilangi hiam bola motata lawa mao dila awalia lo pale. Poli taluhe beresi olo palalu lola iati. Musi ma muhe mati taluhu. ti diopo telimbunga umalo susah mo otaputa luhu. Pamalenda, ti diopo ta o kalaba, musi mahelumo, to umo ta lua wolo polo dula heboti.
2: Bahuda lo momo panggola. To bungo-bungo lio hilu wodio, sambe bilu-bilung gata, tunggu lo wua ata.
3: Dari pohonnya ditebang sampai akar-akarnya dicabut, artinya membasmi ke akar-akarnya.
0: Odu olo ito longgola miatia tuha bali ubah bahasa lo hulundalo. Nona oli gubernur Gusnar Ismail ta ua bandayo pobo ide provinsi wau kadis kelautan perikanan provinsi ode Jakarta debo ma ilo hasili. Odito lo dulu hupa wali menteri kelautan wau perikanan Republik Indonesia. Iti gubernur longusulu pitulo pula duluo u pembangulala kampung nelayan Merah Putih. Umonga onggosi ngo triliun. Ikadis kelautan perikanan provinsi Arianto Husain lo otanggulai pitulo pula duluo u ilusululio wopato pula olomo umamotu ude wolosarati lo tolotulade. Wau, mahu akal aja lio. Totimi idu kampung nelayan Merah Putih, magana pua lio lo duane, wau potira bua lo kapali. Pabiri kilo esi, wau satuan pengisian bahan bakar nelayan mialo SPBN. Timi idu kampung nelayan Merah Putih, upanga lio dulo pula dulo miliar. Nabo, to udi polio hulondalo malo otapu totolu kampung nelayan Merah Putih de wito-wito to Leato Selatan to desa Lamu Kabupaten lo hulondalo wau to Pendadu Barat Bualemo.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Dila mao polo ia wanu dila owalia alihu tau dilahi ibi-ibia.
5: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Monara uto limutu eleponu maila pata penas dabo debo donggo hepadi kilio. Sabuto tambah tiboti ohiango umali tambah tilo wisata. Podudungga ya lio lo tau. Wau maimo oro dawa ekonomi. Iti bupati Sopian Puhi lo otanggulai tohe umoli hepa di kio lio sambe-sambe lantai satu wau lantai dua. Odito olo tangga lift umau lo huhewo di lapohu-pohuna. To lantai satu beti ma pohutua lio kafe. Dila mo'ola buta usaha lo UMKM. Pohu-pohuna limbunga lo monara to uhui. Hepemadikia lio monara beti sabu ma lo odelo tilanggulo hulandalo. Upemadikia lio beti alihu modata maita manga ode tibawa lo monara umai tonggo balanja hepopotalia lo UMKM.
2: Lumadu lo mongo panggola.
6: Bo ode lo dandia hula obolongga.
7: Seperti janji bunga labu, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Uma lo bulu huta masa tia boti sensus ekonomi. Uma pilopo a ito lio uolo botulio lo pajak. Tunggulo modata ta dila mohuto mololimo petugas lo sensus to kota lo hulondalo. Iti lombanga mai lo badan pusat statistik mialo BPS de usensus beti dila OA Italio lo pajak. Mo data ta mo potouli wanu bolo botulo ma lo petugas lo sensus. hiang bola woluo kadila muhuto datalio. Ma bolo tililah hepalo alasani. Ika pala lo BPS to kota lo hulondalo Sri Dewi Mono Arpa lo otanggulai to kota botia mo data tamo potouli ume datalio. Sabu ma lo buluhuto lo mola deu udata lio odudata lo usaha o uoluo lo ekonomi wau uwe uolio mao uma lo buluhuta buti hasili lo tolo tula de buti polima botulo lio lo pamalenta pajak uti buti habari udila otutu patuju lo sensus buti maimongo tota usaha lo layati layo ekonomi wau uwe uolio mao. Hasil sensus beti umali dulu tak olo pamalenda umo powoluo pororan. Alihuolo upo manduli olo pamalenda tuhata ode tapila tuju. Pohile lio u dilama opala saya tuhabari u dilama patato.
2: Lumadu lomo panggola.
6: Bo odelo tete. Pilomudea toahu.
7: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.
0: Mengudula awam mengutato, kanubo o odimola, uma piloposan beumai lamiatia to hianga betia, insya Allah poli de mundudunga ya to hianga peendamain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih terus menemukan kebersamaan untuk siang hari ini. Posisi waktu di studio pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Pergar ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan terjadi pada tahun ini dinilai berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan dan mengganggu produksi pangan nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet meminta pemerintah menyusun APBN 2027 dengan mengutamakan program pertanian. Menurutnya setiap anggaran negara harus mampu menghasilkan peningkatan produksi pangan secara maksimal di tengah ancaman perubahan iklim. Program optimalisasi lahan dinilainya jauh lebih efisien dibandingkan cetak sawah karena memanfaatkan lahan pertanian yang sudah tersedia. Di tengah ancaman Godzilla El Nino, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan tambahan produksi pangan yang maksimal. Optimalisasi lahan yang jauh lebih efisien karena memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada. Berdasarkan alokasi anggaran 2026, program cetak sawah memperoleh dana sebesar 8,75 triliun rupiah untuk target 250 ribu hektar dan sekitar 35 juta per hektar sawah dengan rinciannya. Sementara itu, program OPLA hanya membutuhkan 1,65 triliun rupiah untuk target 300 ribu hektar atau sekitar 5,5 juta hektar persawahnya. Dengan perbandingan tersebut, biaya cetak sawah tercatat sekitar 6,4 kali lebih besar dibandingkan program OPLA ya. Dan perbedaan biaya ini menjadi alasan pentingnya bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali skema pengalokasian anggaran yang ada. Di 2027, pemerintah menargetkan program OPLA seluas 200 ribu hektar dan program cetak sawah baru 100 ribu hektar dengan kebutuhan anggaran sekitar 4,6 triliun rupiah. Di mana rinciannya ada 1,1 triliun dialokasikan untuk OPLA dan 3,5 triliun untuk program cetak sawah. Dan diusulkan pemerintah harusnya memperkuat infrastruktur pertanian sebagai langkah menghadapi dampak El Nino nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya

0: terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Pergerakan maraknya kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di Indonesia mendapat sorotan tajam DPR RI. Penyebaran komunitas LGBT ini dinilai sebagai ancaman non-militer yang mampu memengaruhi ketahanan sosial yang ada. Pernyataan tegas ini diungkap oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Syahrul Aidi Mazat, di mana dirinya mengaitkan pandangannya dengan peraturan Presiden nomor 111 tentang tahun 2005 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029. Menurutnya, memperkuat alat utama sistem persenjataan alusista belum cukup untuk menjaga kedaulatan negara. Yang menegaskan pembangunan karakter, akhlak, pendidikan, serta semangat persatuan juga menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman non-militer. Ia juga menuturkan ancaman terhadap suatu negara pada era modern ini tidak hanya datang melalui kekuatan militer, tetapi juga dapat muncul lewat penyebaran nilai budaya dan juga ideologi. Dukungan terhadap Perpres nomor 111 tahun 2025 juga disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh. Dirinya menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan hingga 2029. Dirinya juga mengajak para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, khususnya dalam mengakses media digital. Peran keluarga juga menjadi benteng utama dalam membentuk moral dan karakter anak.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimain, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari pemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya salat, ya Allah ridha, ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'ufillana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

Jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11:56 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Omar Maya satu, pemain lolos! Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
2: You know, I came here without not many matches.
1: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
3: Oh, what a luck. I was feeling tired.
4: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: Hasilnya memas-

0: semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 Hall England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Gian Antonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Gian Antonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Gian Antonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim.

0: FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada teman-teman Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu...
0: Komite Piala

0: 26.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian, tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi pesta hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya disampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat
1: dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sangat berharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Ana, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Perkara ada baru saja mengupdate beberapa informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta dan kembali bergabung bersama kami di program Santai dari Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Terima kasih pendengar Anda masih terus stay bersama kami di Pro 1 melalui kanal terestrial 101,8 MHz yang juga dipancarluaskan melalui platform digital aplikasi RRI Digital. Saudara, lagu lama dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu, yang mengantarkan kita di menit ke-28 saat ini dari jam 12 siang. Pendengar, kembali kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa kabar menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Istana Merdeka. Sebanyak 120 pasukan berkuda turut mengiringi kendaraan yang ditumpangi oleh Perdana Menteri India ini. Pasukan berkuda dengan formasi 80 pasukan di depan kendaraan Perdana Menteri dan 40 pasukan lainnya di belakang Modi. Selain itu, 70 motoris mengawal ketibaan Perdana Menteri di Istana Merdeka. Ketibaan Perdana Menteri juga disambut 1.300 siswa sekolah dasar baik di dalam dan luar Istana Merdeka. Dirinya turun dari mobil dan disambut tarian Nusantara, yakni tari kreasi Betawi berjudul Kemilau Jakarta. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat Perdana Menteri Modi dan berjalan ke Istana Merdeka, berdiri menghadap lapangan yang terdapat pasukan jajar kehormatan. Kemudian diperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu Kebangsaan India yang sekaligus dilakukan upacara penyambutan. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi selanjutnya menuju ruang pertemuan untuk membahas berbagai kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Turut mendampingi Presiden Prabowo, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan juga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menkom Digi Mutia Hafid serta Menteri SDM Bahlil Lahadia juga turut mendampingi Kepala Negara disertai Sekretaris Kabinet Teddy Indra dan Duta Besar Indonesia untuk India Hagnining Tias Krishnamurti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A, Arifah Fauzi, mengajak ulama perempuan memperkuat sinergi mencegah kekerasan terhadap anak. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk ulama perempuan akan semakin menciptakan lingkungan aman bagi anak di Indonesia.

0: Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Boodelo a kalile lua, pia-pia ata tobongo, hemota obohito.
1: Seperti akalnya si lua, memanjat kelapa mencuri tuak, artinya menyalahgunakan jabatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu boleh dong kalau dudung gaya atau hianga botia. Dulu lo itu mau amilala mau petalu lo deo waw syukuru. Ode olio ea ta mo limo mo ta mo lama hetutu. Tio ea ta kawasa to umu amilala. Tio ea ta ima ima tome dunia botia wolo polo utia lio waw agama. Dulolo ito mo potalu lo dua ode olio ta kawasa. Potala ito mo oto duo barakati rahmati umatu hutalio mei didi. Alihuju toto nola tiliha patalo huta timoto duo usuburu. Ju salawati wa salamu. Yuh, nanti lembeto. Salawati wa salamu bapotaluan doma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal lebat doma o ode ongonga la alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahi hilinga lio do ando tima-tima mangasare ati lio. Mengolah mengolato syukur itu donggolo atau dua umur syukur hiang donggolo atau dua insya Allah itu amiati ada boleh sehat tiahi kuat tiahi orijikia terdulah botia tunggu lo mula akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengodula mengot nato tantu lima dapat dapato lo watiau tato terdula umat lo panggato. Ngope elio de boma molinga ngato lanto-lanto ngadulahu dialu tame ngahu jo nya no jo na itu baito jo na bobotia ulanto-lanto ngadulahu o pikilang ion to poli beti wan itu lo mikilangi beti alanga lo silita taluhe iilangi u ode pangimba na itu. Indah baido ada mengotani poli-poli botita luhu u iilangi ode manusia. Jo taluhu iilangi ode manusia. Ya wido sabuan ma odunga lo full hang ya pol hangu. Jo ilo dunga lo full hang odie pol hangu odie iilangi taluhe beresi. Jo wanu molato jo belum aku tidak boleh bilah itu oh jo tetete belum aku lo ti belum aku lo tetete atau uopato hati hati apa tetete atau uopato tetete atau uopata lo uopato dalala tetete atau radio tetete atau Facebook lo RRI Gorontalo, Facebook lo Pro 1, wow TikTok. Nana gaul dah eh. Gaul dah nana eh. Wow wido. Ida jo, buat dia mah polo dulu lah dia. Wanu toko ta pasti. Tima o wolo memulo susah lo taluhu. Tima to talu molo mah buti de. De botu mola me itu. Yo. Karena itu ita-ita tamo lah. Itu itu. Poli saya dapat informasi wanu to bualemo pohuaya ma pante wau dulupi. Jo. Itu itu usus salo taluhu. Poli wanu to bone bolango tolong kasih informasi. To kabupaten Gorontalo kasih informasi olo. Gorut lagi pohuat olo bagi itu. Jo. Baik, kita buat alo hati aja. Indo beda. Oh iya, mak dah rasa uti sama lo. Sama lo komentar mak tu, Yusir sebuka di situ. Ha, buti. Dan minta apa ini sama itu? Jo. Oh, dia bagi langsung di Facebook na. Nak masuk sampok baca nak aku. Jo. Mak dah rasa utama hati aku ti. Nana. Nyo, mahilu oleh Pak Yusri, oleh Facebook lo pos satu, abah. Di atas nonton upo baca lo hati ya. Nyo, mah bingung.
Unten unene ngate wong makosa se. Yo. Edaw ito beito. I pasti susah lo taluh itu botia jo. Nak ito ito i wanu mo lato bualemo masa dia. Masa dia oto upo de tu halio taluhu o de pide pide lio o de ta susah mo oto duo mo otapu taluhe beresi. Da uti beti jo i musi jo ma isi isi alilo ma ido jo musi ma isi isi alilo ma ito mulo mulo perlu hemat taluhu bololo hemat ya lo dia ah. Enjo, ololo hemat ya lawa dia. Wito, taluhe beito, taluhe beresi. Olu olio ma o, DBD. Enjo, ti DBD. I beti-beti ma ilumbala lo didi, patah beti ma full hang. DBD beti ju, memang ju, ma tak tawan tu ti penyaki. Dabo, loli utonome uti limbunga kotor. Jo, ini beto limpungan kotor itu, beto DBD itu. Jadi masih lihat DBD, langsung pemikiran kita jangan ke penyakit, ke lingkungan yang kotor itu. Indo itu, pohmilio itu. Jo, ini beto, mengutar. Yang bak komentar saja, komentar kamar saya di Facebook lo RRI Gorontalo nan yang di Pro 1 maksudnya saya mau baca. Yo seada olo Pro 1 olo RRI Gorontalo atima olo TikTok udah no au mau aus dau tinana Yo itu mah olo DBD beti. Nah, itu musim hati-hati lo ma buti ya. Tono umo olamu on dendali. Jo, jabo tinggal bahasa lu bobile ma. Apalagi tai lumbala lo taluhe da buti ma. Oh, jo, tai lumbala taluhe da buti ma. Itu betul ju. Jo, itu musim ju ma. Apalagi buti welu owau puo uta to beito welu owau puo beito ju ma yo welu owau puo beti ju ma ya de dunggal polo dah bol moheng tapi itu jadi tempat ulamu o yang dikhawatirkan ini yang berkembang biak ini aides aigiti lamu yang paling ganteng di seluruh dunia yo Widow beito lamu olo DBD Widow lamu yang paling ganteng di seluruh dunia Widow tak Widow anda malu tak hindu itu bagusnya malu untuk beito lamu abe itu dia untuk ngabo bobil halo matu tangkulio juga aga berarti lamu abe itu ganteng yo lamu abe itu ganteng pa nah uti beti imatun beti ai anjo awal mak polo tiap tiga kia kapal tuan nak eh atau nak kia kapal lagi ma walau ti ma tonu buti u berhenti ola buti ya na nama lalu udi buti naku ilung ola buti ma ada tak tak melo jo bolo mak puli jo itu yang di Facebook Pro 1 dipatein jo Facebook lo Pro 1 sudah dipatein kita beralih saja ke Facebook RRI Gorontalo ya itu begitu boleh menginformasikan to wilayah latia oloboti susah motaputaluhu anu ma lantonga lo dulahu silakan diinformasikan jo eto latia olo dito dia jo mantonu beti ai mantonu de ai pa lati pa ipul mekek kapapolo ti audi jo ndo da malati audi ke kapolo anda itu beto jo musti ju pelah buah mai jo tonu usus sama tap daluhu wanu kalau di bagian puncak-puncak ini ya mungkin juga
Untuk begitu, karena taluhe boti apalagi ju boti polo patu odi ye. Nah itu polo patu odi orang kan butuh air. Untuk begitu, wau taluhe ju iilangi. Nah itu taluhe beresih itu. Itu ju mengolah mengolah itu. I musim isi isi lama itu odi to olo boti DBD. DBD boti ye. Mesti ubah resipi itu malalu, ya. Baik dia di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang di dalam rumah dia botonula lama uhinda-inda ngatohuali di lato kamar tohuali. Jo, mana ada uhinda-inda ngatohuali? Indo bido i ngilap mau uhinda-inda ngauti to tohuali beti karena mata itu mak. Ma potul heli mengolio teto. Indo bido. Odi to alo boti limbunga lobele musi ju tonu ubi dah mota memang itu beto mo mombungo itu beto wau dia ya tingkat kelembaban olo enggak no mo hulo odi to ah sodoran petampak olo ini dia musi juma itu musi ma pupuk buah mota beto tidak hebalo lo lain-lain sebagainya. Jo. Medo umai mo ODBD. Umai potumula lo lamua paling ganteng sedunia. Aidis ejit behitang kulio lo mama kagak apalagi lamu iyo. He? De botitiel jo. Jo. Lanjut poli. Ya, sampai ini yang di Facebook RRI Pro 1 RRI Gorontalo. Ya, kalau di Facebook lo Pro 1 sudah dipatein. sudah dipatein olo. Anu ke alo logat de itu. Ande atur apa lo titi tokot. Yo. Wah, ke mabolali bo itu tunggu-tunggu olo wa mabolali. Yo. Apa maaf olo. Indo. Yang di Facebook RRI Gorontalo yang punya nama Sandi Febrianto Anu. Halo Pak Kuni ganteng. Se. Masa. And awala maaf wala lo di jo. Awala maaf wala. Ndo baido. Siapa ini kalau yang di TikTok yang punya nama Sa RM. Minta assalamualaikum waalaikumsalam. Ya, yang punya nama Risman. Pak Kuni, saya hadir dari IKN Tima, IKN Pak. Tata luar walatia, telefon ati lalaminya. Hem silita walatia, bodia mau otapula. Pati hasil silita, tiap boh hitam hitaleme lo ulu iyo. Tiap mengerti kita, nah itu begitu. Ya, indo bido. Siapa ini? S A R M Pak Kuni, Pak Kuni. Nana double Pak, Pak Kuni. Pak Kuni jo. Pak Kuni jo. Yang punya nama Aziz Official. Assalamualaikum Pak Kuni jo. Waalaikumsalam. Salam le inyong le nyomo le uyun to mengi ilo. Jo, waalaikumsalam. Salam sayang selalu. Lanjut, yang punya nama Ica Subuhi. Assalamualaikum Pak Kuni jo. Waalaikumsalam Tata Ica. Yang punya nama Rustin Pakaya. Assalamualaikum Pak Kuni jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Gorontalo Platinum. Assalamualaikum Kuni jo. Waalaikumsalam. Minta nomor WA Hikmah Pagi Kuni. Bolehkah? Berapa dulu? Jo. Nanti mau tanya dulu pada Pak Yusri. Jo. Ya begitu apa? Jo, Fik 71. Jo, Pak Taufik. Jo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakku, Jo, sehat Pak Taufik? Ya, sudah pulih tenaga dengan penas ini baru-baru? tuan rumah. Jo,
Ya mudah-mudahan sudah pulih tenaga. Ya Allah ma'abolah. Jo balau dua lo pak Taufik Margono. Ya. Tiba Kadis Jo. Lanjut user. Ia punya nama user Pak Kuni walau lah habar. Wah, nana mati lo pak tulur lah di poin-poin tu habar. Nana. lanjut. Ini sa RM ya. Saya suka mendengar siaran Hulontalo. Apalagi ada tipe kuni. Oh begitu. Jojo bolo dua lapo data. Yang punya nama Fik 71. Jo. Sehati kuati alhamdulillah. Jo. Itu karena itu lo pohongi. Ma itu mampir lo pemula melewati ya. Lo to dua hiango umur lo to dua musukur lo to dua umur. Syukur lo hiango dong to dua lo to dua lo. lanjut yang punya nama Deni Tulali. Assalamualaikum Pak Kuni Gorontalo Utara Sumalata hadir Pak Kuni. Jo. Sumalata di kampung mana? Gitu loh. Jo. Allah ma'abolo. Yang Fik 71. Jo. Pak Taufik. Tuan rumah boleh lali koordinator pengamanan ring satu buai. Wah, nanti dong go lo tu he otu tu. Ring satu. Oh, ilo dong kali presiden ring satu. Nana, ilo dong kami di wakil presiden tamelo muo. Tamelo utut di, wih dong go pulau wongono. Ring satu di nana. Wow, ilo dungame an mering satu uti bupati. Jo, donggo lo helio, dapat uti jo presiden talo nama. Nya. Jo, mesti satu bulan istirahat ini. Nana, jo, ambala bo bilo wati amongol bolo mak. Karena waktu itu dia bawa ondome betul uring satu betul jo. Nah, jo tinggal hipato aja mali. Wah, tinggal mati tu tetetetol lah. Nah. lanjut yang punya nama Sandi. Pak Kuni suawa panas nah. Dulahu nana, panas lah dulahu nana. Ya, tiap waktu alam ya teol jo. Bawa tinggal. Dia boleh polo. Ya. Lanjut yang punya nama Ica Subuh sehat selalu Pak Kuni. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya boleh ke Facebook dulu. Lo RRI Gorontalo yang punya nama Erpina Moodu Topina. Assalamualaikum Pak Kunimu. Wih. Nah, lo Londo, Londo itu ya. Ya. Memang mungkin kau mengutik tuju rok balio tuju mutarok mentiam itu lade lontong itu londo londo tila muta mu patu dadu lahu pakuni to olamiati sama nana atu tuloma itu dah sama itu mak to olamiati allah boh lanto lantong oh huna noa boh delo boh bongo lango monto imbu pulu buti dulahu naku patu dah jo lanjut pak onal onal assalamualaikum Pak Kuni. Omolua medunga mai baito alkon tenaga surya ma bahasa motali inulo poluanga. Ini bota lo bo tingkat sabar tahu didi karena itu ada yang punya PT Surya apa ya itu baito ada itu baito tenaga surya itu. Nah saat dia buat yang pelau lu otomatis tenaga surya. Ini bertala dia berdoalah. Yo, itu dia bawa awal dia mem itu ya milih dua mola. Yo, ini bawa itu wow itu Allah dia bawa itu dulu lo mau amilal mau petalu lo doa. Ode olio tak kawasa tio ya tak kawasa tutu. Yo, potala jumo oto dua barakati rahmati umatu huta liyo mai didi. Yo, alihut delo mo osuburu mola toto nulalati di hapatawa lo huta. Nah, asli itu pak. Asli itu. Yo, abolo.
Lanjut yang punya di Facebook ini ya. Pak Salim Nusi, assalamualaikum Pak Kuni, suara mau patuna ha. Dulahuma adelo to Eropa. Wih, mau menatu Eropa ya. Mara nantai lo popowate terkena gelombang panas. Oh, gelombang panas sampai 40 derajat. Yo, makin panasnya. Hunana ma ilo ponu. Ya, indo baito. Yo, indo baito memang buti. Iya, poluan tu malam itu global warming baito. Buti tieli ju. Nah, di saya boleh balik di TikTok. Tapi sebelum di TikTok, itu baito. Segera melapor. Wanu masuk sataluhu. Yo, wanu masuk sataluhu di kecamatan itu kan. Ada ya dari desa, aparat desa, kecamat, itu ada babinsa, babin kamtibmas, ya itu tahu langsung diberitahu. Begitu olo DBD, jo, begitu olo DBD ju, tak itu. Karena DBD boti malah diwajib per satu tahun, DBD boti malah diwajib pak, boleh dikatakan begitu ya. Boleh maaf, boleh dikatakan begitu. Kan nanti minum tahun hemuali tiali ju. Nah, itu. Ini lanjut. Mata tonu botia Aceh Xbox. Pak Kuni, bawa delo hulun talo? Ya. Tidak. Bukan hulun talo. Jo. Lanjut, yang punya nama Lisna. Bekasi hadir poli ju. Jo. Yo, ulo dua laporat. Timbel beli polam berarti mak bekasi ulo apa? Yo, tata lua ulo hati apa lah minga hati? Yo, itu. Salam untuk semua mua. Kakak Ige wah apa Mige? Kubing kubing gam tengah milan. Mak polam tata salam untuk Pak Kuniti, salam untuk

atau ulon talo beti akan datang ati talo talo lude ati mah unggoyong ati beti ai binde na hililibe bolo anto helata ba ma walo di pa ajis ofisial pa kuni jo tombangi pemahi longola te Ronaldo bolo bokala itil total alio itu ma karena te jal hindu olatia karena biasa te olatia po pola olatia bo jal hindu olatia yo duto li mongoli ti uti dia bilai nak uti dah kalah dah male le to latia wali ma wolo ma apo le dia lo hindu olipaku ni wati ati wali uti dah i duto li mongoli uti lali kalah uti yo lo jal hindu kan tinggal uti po pola olatia apa. Itu sudah ada penyelesaiannya toh. Kenapa dia kalah? Ada ngomong-ngomong tadi. Yo, abol ma abolo, yo. Kada bo imio ma mala beto. Yo. Iya mati lumayango. Yo, ma bolo ti. Wih, tonton Pak Olo itu enti mati di lumayan ngolo mama di pulau Datalio mau masuk PN tak cuma di pulau Datalio. Ah, beda te Ronaldo Bokala. Jo, wih to, Pak Anji sudah itu terkala di Mongolia jalan hindu latih ya. Anu hindu latih kan populah ulati. Dewi buat titi heli, bukan cerita sombong. Awal mah bolo, awal mah bolo. Jo, lanjut. Ini Pak Pik 71. Betiti ini patah putu boli. No no wau. No no wau. Elah melalang tetu wati. Dia boleh untuk betulin satu betu. Allah. Memang ati ulu tidak didi ati. Ring satu dong kami li presiden uti. Dia betiti ini ju. Enyo. Aw boleh maaf boleh uti. Lanjut. Yang punya nama Martin. Asik dengar patikuni bahwa ini acara Hulun Dalo Bu sebagai forum pembelajaran bahasa lo Hulun Dalo jo nyo bolo dua lapo data Pak Martin lah saya lanjut te Agia nyanda jaujang Gorontalo kuni nyanda lebih su tau tau lebih panas le kwa nyanda le kasihan minta oleh saya itu kuat berdoa semua kuat supaya tu itu ujang semua turun mau mandi akang le. Oh mulih pemimah mulih uti. Ya Allah maaf Allah. Yang berpancing le kuat. Lanjut yang punya nama Hala. Madrid. Sebut aku punya nama uti. Aku punya nama Aid. Tidak ada tertulis Aid di situ. Baru mau sebut. Ganti ke sana itu nama Aid. Ya, begitu. Buat tertulis-tulis halah. Nah, buat halah lo mau anu. Mau cuma. Kayak ini. Yang punya nama Bunda Aru. Nah, itu. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Malodehu didi. Wololo habari lo hulon dalo. Emangnya ti Bunda Aru di mana? Gitu lo. Ya. Anu hulon dalo dong ko helang. Dong alo dulahu ando. Depo titieli. Ya. Lanjut. Bilal. Woloti. Gans. Mau patut dulahu. Sama. Ti matolamnya telbong yang nyoto. BJP. Tanya Adidi Bakun. Teya Adidi. Oh Teya Odidi. Itu maksud dia. Teya Odidi. Teya Odidi itu tak utahono. Itu begitu. Teya Odidi itu tak utahono. Itu. Nak lihat tahu apa alas kemari. Ya. Itu begitu. Matono beti. Itu begitu. Ya punya nama SaRM. Dulu saya hanya dengar melalui siaran RRI Hulun Dalo. Sekarang saya sudah palia langsung. Oh iya. Allah. Nah itu alhamdulillah juga dengan adanya perkembangan zaman. Meh untungan tuh lolo uhe menyiarti.
Jo,

0: כלו בבי לא אולי איתו. כלו בבי לא אולי איתו. לא איתו ואיתו. כלו בבי שנשיני. בדיוטי. יו, קונטרול וקטו דולו. בלגי הולו הולו עד פקד לראה בוטייה. הוא ננוע. תדעת תאו כוי נולו. תימא או. בו תימא או טיק טוק, תימא או פסבוק, תימא או קומפוטר לא לגו, תון תימא או דונגו מיקסר, תון הוא בו תהיה דונגו קוסנטרסי, תון הוא דונגו בו תהיה. אני אתה כאה כפולו, אבו תהיה לי ג'ו, נבוא מאור הזווה. וזה אתה בג'פי איתו, עודידי תה, עודידי, תה עודידי, תה איתו תאותונו. יא, בגיתו כסי ג'לס, שפה ג'לס ג'ו. Umpamanya nama kampung itu, baru nama kampung itu ada yang kesamaan. Makanya disertai dengan kecamatan. Ya. Boleh maafkan, boleh maaf pulih. Pak Inang Rajang, hai Pak Kuning. Ya, memang Pak Kuning. Pak itu Papa, kuning, kuning itu kuning. Papa yang kekuning-kuningan, tanda kutip saw matang. Utima didu sao matang pak, sao mailo pobu. Njo. Njo mailo pobu lo blahu. Njo. Kan itu buah sao kan? Kalau untuk buah sao itu sao matang. Njo. Itu imola lahu itu sao matang beto. Njo buti labo buti teli ju. Buti sao mailo pobu lo blahu. Njo. Tapi lo ngolah ya. Otatal watam itu mentang lati pakuni. Itulah tata peradaban Gorontalo. Boleh maaf, boleh. Ulangnya uti. Ulangnya. Itulah tata peradaban Gorontalo. Toton lu tualo adabu. Itu kan. Toton lu tualo adabu. De uti bupu lo hati aboti. Kopi pastenya di saya. Kopi paste pak. Hama lo mai laku. Dia lu tala walio. Perangai. Pononona'o. Po bisala. Kopinya. Kopi paste. Kopi paste itu. Sama. Indo itu kopi paste. Makanya itu tibu pulau hati hepo tanggula lio tipakuni dijuluki ke saya. Tipakuni elepono cuma itu mo. Karena walau mempertahankan de utibu pu buti donggo tumu tumu lo odelo delo odelo ta donggo tumu tumu lo tima otioti. Di situ itu kan itu peradaban. Itu demikian halnya. Singkat padat jelas dan tidak usah lagi bapak pancing. Patululah weh. Yo, mau ba aus kali ini baca cerita apa tu tulah itu hi. Mau tertuang ada aju. Yo, yang belajar puasa. Dia buti apa lagi puasa. Deh, tu tulah mau. Ambala lango julu mau de total latia bayi lamu mau de total latia pingsan. Yo, anu puasa. Ya. Lanjut. Pak Inal Rajak yang Bapak Pancing Bali ya. Lanjut. Siapa lagi? Mata Tono tak beti. Siapa ini? Noval Dede. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Susanti Ahmad. Winana. Inana Olo. Apa kau itu Nana itu kakak? Kenapa sebab bilang Nana? Nah, yang punya nama Oyola Muhammad. Di tapas ada salju pakun. Seh, siapa itu ente? De ente ini am. Nah. Nggak boleh salju walau ti. Ambung tu kulkas. De buti dieli ju. Jo, cak ente tiup dulu ente pesangka kalah itu abang. Jo, kalau ente mau tiup ente pesangka kalah itu atuh cuma dah turun hujan ni. Jo, tak mau hipas sangka kalah tahu tiju. Allah maaf boleh. Anu itu saksa ponitan hulon talam mata ente boleh alam mata i boleh sangka kalah itu ya. Jo, lanjut. Lanjut, Pak Anton Pakaya, Pak Kuni, walaulah bah, beti tiali juga dong, kekal-kekal bebe tiali juga, alhamdulillah. Yang punya nama, lanjut, Yuena Susain, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai lagi ini, salamu londo bolsel Pak Kuni. Oh, yang punya nama, Yuena Susain, jo, waalaikumsalam, bolsel, jo. Salam sayang selalu beti yang di bolsel buai, jo. Lanjut, Loti. They use. Ya, halo Pak Koni, salam dari Samarinda. Di polo di masa Samarinda naku ya. Di sini olo de bawa mau patu. Ah, de bilah utima. To Kalimantan Pak Samarinda di mana lele memo patu. Berarti nggak milau tiwa dua de to patu eh. Jo, de bilah utima Samarinda olom patu. Jo, itu mendo. Tiami olom patu dah apa? Cuma bolan terlantongo. Jo. Lanjut Pak Anton Pakaya, Pak Kuni, saya ini fans Pak Kuni dari 2010. Oh iyo, nah, yo boleh odu olah po data, yo, lanjut yang punya nama Darmin Lantoa, Pak Kuni tolimboto sampai udah alodu poto, wow sampai patulio, sama Pak. Jo, memang mohengu otututi. Indo wedo, karena walau buti walau timur uti buti titi a buti ju timur uti titi. Jadi dia boh mau huu, wau potu tolalo itu dia mau jata topi lo halaja mau tapu penula, potu tolalo to dabu dabu, mahal ju tolah mahal. Jo, tolalo deh tapu ni maksudnya. Jo, mahal tolah potu tolah to dabu dabu. Jo. Ma waloti Pak Man, negara apa yang menang piala dunia ini Pak Koni? Unjo. Nengok bila-bila hubah. Tontal Ahmad itu tak menang lah tiaw itu. Unjo. Indo baido. Dia tontal juara dunia tinde bo tualianto. Tualianto lo kulontalo. Undang yonto de kulontalo patat yang untuk itu heto to ilengi umat pila dea. Nde atu tulo maan bo mo otuli mo lati mongoli andila to pangimba buti behel pilolo to behel mo la de tiang ngondo mo itehe tetu mongoli bon mat tiang ame te mesi behit boli tahi jago jago abe tu mongoli tiang ame dia mai apa tamu itehe to upila dea andila to pangimba buti beheli behel ilo to lio mo ta aja oh haman to nde so barapa dorang kacili yo kacili. Sudah, yo, lanjut. Yang punya nama Nopal Dude. Gorut mau patu Pak Kuni. Gorut di mana Pak Nopal? Yo, lanjut. De Agia nyanda. Oh ya sudah. Siapa lagi ini? Farida Domili. Kau ada di mana ente ibu Farida kau? Yo, assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam ibu Farida kau. Ada di mana ente? Mau belali. Mabolali. Mabolali. Indo. Yo, jangan lupa deh pasir-pasir naku Yo, lanjut. Pak Anton Pakaya, mana Tim Makuni dan kawan-kawan karena saya sudah lama tidak dengar radio. Ya, Tim Makuni betia anti semua sudah pensiun. Mamila sudah pensiun termasuk saya. Dodo donggo olohati donggo pidoh dia dia tulungi yo ut donggo mokalu bebe yo itu be itu nah itu antawa ya buat hati dengan olah hati tunggal dia be itu ya kendala ya malum karena sudah pensiun ya faktor umur be itu juga menentukan ju karena monona olah buat dia deh bo cuma tu angku deh bo pusing minta tu motor angku deh bo. Lanjut. Yang punya nama Putri. Kontrol waktu dulu nak. Halo Pak Kuni, salam dari Lutfi di Tapongo. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Siapa ini? Aceh Xbox. Pak Kuni dari Ottawa Limongoli. Tahu. Tahu. Tahu mawolo do paman jigs mujarab bahasa Gorontalo apa Pak Kuni mujarab dia dalam kalau melatih mujarab itu bahasa Arab karena atau dia atau kita serap do karena kita juga banyak bawaan bahasa Arab serapan bahasa Arab do dan kalau melatih anu itu mujarab itu. Anola tam tota tam hiap meuti. Lanjut. Pak Rispatan, bodilah ilom pingaliku ni te Ronaldo. Uita betul lo le ya Allah tiap hari se. Indo betul. Indo. Ia lolo timoni mata tahu he he lahu auto dutu la timolian mamoi tohu patau popolahu u. Yo he pengita ulo atingo ngo ngotingo titidu. Tinggal di mata aja lah itu lah. Berarti pendeta lo di moli. Berarti tak kalah. Dari moli mah. Ya. Ya Allah lo mah. Bolali. Masa tempoh lah apa hari saya. Atau tu lo mah itu. Eh lanjut. Ma Aisen. Aisen Kadir. Jago logat Manado sih itu kan. Nyanda gute. Nyanda. Cuma udah belajar le tamang. Nak belajar lekot mangi, nyanda, ma waloti, agi aku ni salam sama ti opa ingers betafon, jo, belum apa, ti bu pahida bahaya iya lemai, tidak tahu kalau, wah, nah orang bilang kamu ada di sini ti atau di mana do kote kang, ya. Petani muda, salam petani muda om, yo, waalaikumsalam. Nah ini petani muda itu, ini petani yang unik. Kalau petani muda itu, ya generasi petani, ya rajin menanam. Kalau sebab bual jangan lupa eh, yo abol. Eh lanjut, yang punya nama Inarka Akili, halo Bakuni, selamat panas matahari. Oh selamat juga, paturang olo panas kuat. Oh perasa ti. Ya, siapa ini yang punya
1: pulau itu?
0: Oh, nggak duduk untung, untuk pakai kacamata dulu. Yang punya nama Ki, ya. Eh, Pak Kuni, kamar di kaitan nyonyo bagaimana? Kai, tidak boleh orang bertanya Pak Ente Kai ut delta metip menono, nono, nono, nono. Delta metip menono, eh, meh nono poli wau. Mau dong kalau tak apa. Perintah olibabu tu olibabu. Nuno itu kesayangan. Nama kesayangan itu Nuno pak. Tapi dengar intonasi. Dengar intonasi. Bento ano Nuno. Nuno. Intonasi sekalipun panggilan itu panggilan sayang. Tapi intonasi sudah begitu. Tak apa jume dong gak atu tulo mak. Kala itu masanya saya di Oloti no nola nola kerap. Halo Bakuni, salam dari Manado. Manado sebelah mana le di mana le kasiang bilang kue di Tuminting di Wonasa ke di Sario di mana ke di Bahu ke begitu le kue supaya kalau tong mobi Manado nanti buku apa no. Ketemu di Manado pasti di bahu situ no di pemancar RRI tak kumpul situ le tuh di sebelah rumah sakit no tong baku dapat situ baru sembaku di jalan roda kan. Yo deputi kong jalan roda pokoknya minta makanan kong seka kong di situ yang bayar no. Nah nama mama delta asli nah mau bangku mau lihat apa to. Anggo mau lihat apa toh? Yo, Bapu Pangki. Ah, ini asli Bapu daripada opa. Itu asli. Yo, asli Bapu itu asli. Bapu Pangki asli itu daripada opa. Ini lanjut. Sehat selalu Pak Kunilio Jo. Alhamdulillah. Jo Bapu Lio Pak Sisa. Tiolo asli. Kuni walola bar. Baik. Pio hati jo, jo alhamdulillah, jo. Wah tima Allah tu, wuih aja ahwa Allah tima tu Facebook mana di blog datanya nak aku, eh, nah, titi eh, tinte utitian boboh hulu dong ke pulau sanang ilu ya, atau tu lama itu ni, adi lo patulio, jo, eh lanjut Pak Anton Pakaya, assalamualaikum Pak Kuni. Mana dorang timakuni oh, sudah pada pensiun hati. Lanjut lagi siapa lagi? Yang punya nama Ahim Banana. Banana, banana, nana. Maela Boni M lagu lo Boni M itu Yo, lanjut. Sehat-sehat Pak Kuni, alhamdulillah. Salam dari Om Sudirman yang sampai sekarang setia mendengarkan suara di Pak Kuni. Om Sudirman di mana Pak Sudirman? Yo, ojo belok dua lapor data. Dari Pak Oyola Muhammad di Tapa semulai gelap pun, Allah mau pulang anak ini mandi di ujang Pak. Enyo, bodi Tapa ujung sana. Mudah-mudahan anak masih muda pergi pulang eh. Baru sampai di rumah baru ujang. Gagam tuluh itu Pak, gonggolo. Tuluh mak itu ni. Enyo, yang punya nama penyabar. Assalamualaikum, yo waalaikumsalam. Yang punya nama Radit. CTI, assalamualaikum Pak Kuni, sehat selalu. Waalaikumsalam, jauh, alhamdulillah. Waloti, Ainar Akida, assalamualaikum Pak Kuni, selamat jauh. Dan angin, panas matahari dan angin jauh, kencang jauh. Tolam ya Allah, napa? Lanjut. Yang punya nama Rizman, Pak Kuni, Gorontalo panas. Tok balik papan, Allah panas sekali, balik papan, berarti Kalimantan pada umumnya, Allah panas, tadi mbak bilang kamar sama Rinda, ini boleh mbak bilang kamar, boleh hati balik papan, panas, nanti Allah, ya, udah bawa pihak pola untuk putih mbak biasa lo patuh, karena putih atau hulon talo tiali kan, bawa dua musim, musim panas dengan panas sekali, tuh, lanjut, Pak Subroto, Kuni maton tinene, tinene sari ati maile mulo. Pak Anton Pakaya, Pak Kuni, bisa saya belajar sastra Gorontalo? Soalnya saya tertarik. Boleh sastra lisan. Sastra lisan Gorontalo paling banyak. Kalau berbicara sastra lisan Gorontalo. Paling banyak. Yang paling banyak sastra lisan itu Gorontalo. Jo, yang punya nama Andres. Salamu mondo Pak Kuat. Jo, waalaikumsalam. Saya juga ke Paca Bawok dulu. Malah untuk Tony Entiti. lanjut. Pak Salim Nasi sudah. Yang punya nama Erpina Maulutopina. Pak Kuni, Donggolali. Wolo binte. Pak Kuni ma odelo ba uti barang. Walau ti bawang ati, jo, betul malu popo wati ati binti ati. Lanjut Pak Nakir Ismail, assalamualaikum jo, walaulah baru waalaikumsalam, walaulah baru kuni amiatia mondo pohwato londo, bukan mondo. Umai lo pulih tu aku tuju, mesti londo, boleh maafu. Ingon dia kui menghadiri penutupan MTQ tingkat provinsi. Jo. I kalau jo andulah odika gak mesti kami di kantor ya silaturahmi dong gitu loh. Mohon bantuan oleh Pak Kuni bahwa to mau tapu juara umum tikuni hubungi mola panitia. Entek uti mesti ditalo Quran uti jabo. Lanjut. Pak Kadir Usman, Pak Kuni to Wonosari data titahi Lumoyongo mahiwa uluti mahiwati adaa Portugal kalah. Portugal judu madolo ma portupo. Lanjut Erpina moduto pina Pakuni de bodonggo modehu didi Pakuni wallahu alam bisa apa itu modoa atau madilalo uti madilalo Portugal ode kampung. Jo, lanjut Pak Onal, donggo lu bola kaki he pola Julio di Pak Kuni. Nde boti tiar lu donggo Hinduan tu, nde itu tise. Lanjut, assalamualaikum Pak Kuni, walo bi itu upo hutu walo to malo sambe pantulo dulah odie ma boti hutihu o dupoto wau binde ma mo popo wate ati jo ati olo. Itu doa salam deh Udidi Jo. Yang punya nama Rizky Firman Sa'anu. Halo Pak Kuni, halo juga Pak Aris Patan. Terus si Pak Kuni. Japai tahu tu Pak Guru. Medu aku tu Pak Guru japai tahu. Padungan intonasi, japadungan intonasi. Yo, pemain dulu buat ya waktu tu. Boleh maaf, tiktok jauh apa baca latihan. Amin, mak di pulau, tak di manggup, palung, tak. di TikTok di jenguk alun tak di TikTok pengomentar tu itu ya apa baca lah tiang mamila nendal mengotla mengotla tuan apa boh dia pantai dengan tuh yang apa tiang salah dan dengan tuh yang apa entah itu rumah aku tu memutu maka aku tu lo memutu bulu entah boh di tobat miat yang itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Tahun lalu, kota Gorontalo itu perekonomiannya tumbuh pesat. Karena apa? Perputarannya. Transaksinya per malam itu udah ratusan juta kalau di kolektif.
2: Tetap akan kita laksanakan secara rutin berdasarkan perintah dari Bapak Wali Kota bahwa untuk pelaksanaan razia ASN maupun P3K yang berkeliran di jam kerja dan tidak membawa izin itu akan kita tindaki dan akan kita tertipkan ke kantor Satpol PP Kota.

yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah warta siang untuk edisi hari ini, 7 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Nur Ainsyah Banggai.

0: Selamat siang pendengar. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Kota Gorontalo. Keberadaan UMKM dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi produk lokal yang memiliki daya saing.
1: Uang yang dari luar daerah Kota Gorontalo itu masuk ke Kota Gorontalo. Dengan bergairahnya UMKM Kota Gorontalo ini, masyarakat dari tetangga kabupaten itu setiap weekendnya datang ke sini hanya untuk mengeluarkan duit mereka. Itu kenapa indikatornya tahun lalu Kota Gorontalo itu perekonomiannya tumbuh pesat. Karena apa? Perputarannya, transaksinya per malam itu udah ratusan juta kalau di kolektif.
0: Pemerintah Kota Gorontalo komitmen memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, termasuk memberikan bantuan hingga perluasan akses pemasaran. Indra Gobel mengajak masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo menilai regenerasi petani menjadi kunci menjaga keberlanjutan dan produktivitas sektor pertanian di masa depan. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Dominasi petani berusia lanjut menjadi perhatian dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Provinsi Gorontalo. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi regenerasi tenaga kerja pertanian pada masa mendatang. DPRD Provinsi Gorontalo mendorong keterlibatan generasi muda agar mulai tertarik mengembangkan karir di sektor pertanian. Selain itu, penguatan pendidikan vokasi juga dinilai penting untuk mencetak sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan sektor pertanian. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mono Arfa, menyampaikan pentingnya regenerasi petani demi menjaga produktivitas pertanian.
3: Itu banyak generasi tua sekarang di pertanian. Generasi mudanya itu sangat langka itu. Kita kalau menghadapi pertanian hanya generasi tua, itu juga akan masa depan kita bisa terganggu. Maka mempersiapkan generasi muda bekerja di bidang pertanian itu menjadi hal yang penting juga. Maka apa yang saya mau katakan, kita perlu membangun sekolah-sekolah kejuruan atau vokasional yang betul-betul menopang peningkatan atau bidang pertanian. Dan sekali lagi, kalau pertanian kita mau sebut itu tidak hanya persoalan padi jagung, tapi juga soal ikan misalnya, soal rumput laut dan seterusnya. Nah, hal-hal ini kita perlu masukin anak muda, generasi muda. Nah, saya khawatir karena ini kurang menjadi perhatian, ya, maka kita akan ada kelangkaan tenaga kerja di bidang pertanian. Nah, disinilah kita perlu mendidik generasi muda untuk masuk ke lapangan pertanian ini sehingga mereka lebih mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian-keahlian tertentu sehingga produktivitas makin hari makin lebih meningkat.
2: Ridwan menilai generasi muda perlu didorong masuk ke sektor pertanian melalui sektor pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan sekaligus menjaga produktivitas pertanian di masa depan.
0: Anggota Satpol PP Kota Gorontalo menjaring 4 orang ASN berada di luar kantor pada jam dinas dan tanpa disertai surat tugas. 4 ASN Pemkot tersebut selanjutnya digiring untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Gorontalo menggelar razia terhadap aparatur sipil negara ASN yang kedapatan berkeliaran di luar kantor pada jam kerja. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin ASN sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Kepala Satpol PP Kota Gorontalo Marwan Saleh kemarin menyatakan razia tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kedisiplinan ASN. Petugas menyasar sejumlah pusat perbelanjaan, rumah makan, warung kopi, hingga lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul ASN pada jam dinas.
5: Razia kali ini ada beberapa titik yang kita datangi, tempat-tempat fasilitas umum seperti di Mall Gorontalo, terus di Indogrosil, tempat perbelanjaan peralatan sekolah anak, yakni di Toko Ira, Mufida, dan beberapa rumah makan yang ada di Kota Gorontalo. Sanksinya tentunya kita akan berikan berita acara terlebih dahulu. Setelah itu kita akan buatkan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan data-datanya akan kita kirimkan ke instansi yang bersangkutan sekaligus laporan juga ke Pak Wali Kota Gorontalo. Insya Allah tetap akan kita laksanakan secara rutin berdasarkan perintah dari Bapak Wali Kota bahwa untuk pelaksanaan razia ASN yang maupun P3K yang berkeliran di jam kerja dan tidak membawa izin itu akan kita tindaki dan akan kita tertibkan ke kantor Satpol PP Kota Gorontalo.
4: Marwan berharap melalui razia ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran ASN untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta mematuhi aturan yang berlaku. ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat baik dari sisi kehadiran, etos kerja, maupun tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia juga menghimbau kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar terus melakukan pengawasan terhadap seluruh staf

0: berbahan bakar diesel atau listrik, petani dapat mengoperasikan sistem irigasi secara lebih optimal tanpa terbebani pengeluaran rutin yang besar.
1: Untuk konteks di kami ya, di pompa air tenaga surya, sebetulnya yang paling dibutuhkan petani sebetulnya bukan panel surya. Yang dibutuhkan adalah kepastian air. Panel surya itu hanyalah sumber energinya. Nah, yang ingin dicapai sebetulnya adalah irigasi yang selalu tersedia dengan biaya operasional yang rendah. Nah, di banyak Indonesia, di daerah Indonesia ya, terutama di kawasan timur, persoalannya bukan hanya tidak ada air, tapi mahalnya kosnya untuk mengangkat air. Karena pompa masih banyak menggunakan diesel, ataupun sudah ada PLN, tapi masih terjebak juga untuk biaya bulanannya. Sehingga petani cenderung mengurangi penyiraman. Akibatnya produktivitas turun. Nah, di sini kita lihat dengan tenaga surya, biaya energi hampir dihilangkan. Sehingga petani lebih berani mengoptimalkan untuk airnya. Yang mana itu nanti akan lebih baik untuk produktivitasnya.
0: Menurutnya, teknologi pompa air tenaga surya juga sangat relevan diterapkan di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses listrik maupun daerah yang topografi yang menyulitkan distribusi air. Sistem tersebut dirancang untuk bekerja secara mandiri dengan memanfaatkan energi matahari yang tersedia sepanjang tahun. Penggunaan teknologi pompa air tenaga surya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan khususnya di Gorontalo dan kawasan Indonesia Timur. Mendengar sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Ensyah Banggai, terima kasih perhatian Anda.
2: Demikian warta siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, 100% Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda saat ini. Namun 100% Indonesia relay dari Pro 1 Jakarta. Nantinya kita akan dengarkan dengan artis yang bakal hadir, Adi Xnaf, dan nantinya bersama Ihsan Tarore maupun Yudi Ismail. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only. Sedang produser
0: The One and Only, ampun, iya
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini
1: turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya,
0: ini kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Ya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh, iya. Oh, berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga. Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu. Kan. Jadi tetap dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Harry Potter, gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu.
0: Sabar, saya serius. Kan? 2 minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu nggak bisa. yang satu bisa minggu depannya, ini kita tiga-tiga nggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya nggak melipir dulu lah ya, gitu.
0: Melipir dulu lah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan, ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing.
1: Pusing.
0: Buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform, digital,
1: pop, dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Bau-Bau. Selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Indonesia.
0: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq lah. Karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi ex Naf.
0: Silakan
1: ya,
0: Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal.
0: Tiang
2: Mesir juga terkenal gitu.
0: Amin. Ya, nah. Adi ex Naf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau fenomen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain, ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Ya, kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama fenomen, itu jadi yang artinya apa-apa penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan ya. Kalau jangan nyanyi Semarang ya, itu jangan Semarang ini kan, ditangkap polisi. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty.
2: Seperti hoax apa namanya itu. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kalau kita ditangkap polisi gitu, kan dikasih uang, kan kita lapar.
0: Iya. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya? Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safiq.
1: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik, Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi, kamu nya belum ada ya, Sinaf?
1: Belum.
0: Adi ex Naf.
1: Belum hadir.
0: Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan,
1: boleh,
0: silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi ex Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan ex Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya. Adi ex Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih. Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung.
1: Betul.
0: Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang,
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq, Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo. Ya.
1: Ya.
4: Selamat siang Bang.
1: Siang.
0: Sehat ya Bang Upi ya?
4: Ya sehat selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
4: Ya saya mau, artinya saya mau seninya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini, saya mau cerita karena dia itu ada daerah Sulawesi Selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya. Coba
1: nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
4: Nah, dia sering waktu dulu masih gabung dengan NAP, kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu.
0: Ya. Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album Penguasa dulu itu. Mm-hmm. Kalau dia main ya pasti mamblur itu penontonin dari Yanu di lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja Bang Upi. Nah, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi. Ya.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat pertama, tiga komposer.
4: Iya. Untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya dari Makassar, ada Arti, ada juga penyiarnya RRI Bonia, ada Kak Eni. Mm-hmm. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Nanya dong.
4: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia di Pro 1. Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari 6 jam. Ya. Oh, 6 jam. Ya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
4: Oh iya. Harus ya, lupa dulu bangun di Bone aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa mengulang kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya. Yeah.
5: Buat mikir di samping, menensi.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Gak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngatin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abah yang masuk terus Abah tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Pas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya.
0: Jadi
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, gitu, ini poinnya. Pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya
1: tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bin Binur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu cover di
1: mana-mana lah ya, YouTube,
0: mau kemudian ada juga bahkan yang diupload di Spotify, ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong,
1: pernah
0: mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
0: ya,
1: karena kan itu akan distribusi kan,
0: okay,
1: gitu, supaya ada pundi-pundi untuk
0: royal. Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu, ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh gitu,
1: oh,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di ya, YT ya, ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya nggak sih, katanya begitu?
1: Iya betul, kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, terus pada suka, pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya, karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Begitu ya.
1: Dengan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Kalau Bang Albert.
1: Kan, ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana, oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya, kalau gak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh Aming, jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh, jadi lucu banget deh bang, jalanannya itu tiba-tiba ada kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto, karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan.
1: Iya kan, jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu, kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam, Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam. Ya ada sapi sih, kita seneng gitu. Kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang baru nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 08117972791. Sekali lagi 08117972791. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499.
1: Yes.
0: Oh baiklah, ini yang di WhatsApp. Wah,
1: adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahasa, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Alright, lanjut ada siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah.
0: Sudah lama. Salam-salaman ya. Buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan. Betul. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung, Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh Saka, Kabupaten Pidi Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti kita Adi. Tunggu mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera kita persembahan lagu.
1: Sembari menunggu pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya. Pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan?
0: Kita dengarkan. Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap. Dan
1: tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Nah. Oh, ini
1: jadi bukan. Dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Oh, terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Kita Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safik.
3: Tengku Safik.
1: Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba,
3: Kak Tengku. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Balik-balik Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Aku sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa.
1: Sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, kalau orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik loh,
0: beuh.
3: Ya kan?
0: Uh-huh.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape yang lain.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anape yang lain.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya, Kak Safik ya.
0: Iya. Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq. Iya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
0: Iya. Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya, ya kan pernah nyanyi Unsur Manap ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Sama
0: Jarkemanas
3: juga ya. Itu tahun berapa tuh Sasuki sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Lagi, kalau, ya, kasih lagi mau Icut tanyain lagi. Mhm. Apa Tengku Safik?
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Kusatuan Asia ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bung Menejo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Fiola di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay. Siap.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah itu terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, kok, Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi nggak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Ah. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke.
4: Okay. Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Si artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift?
4: Anti-hero ya, anti-hero.
0: Anti-hero, oke. Okay.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
4: Balik pintu tapi salah, balik papan kan. Ya kali di balik pintu, balik tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cinta.

0: mungkin kayaknya baru 2 apa 3 gitu ya.
1: Untuk 3 komposer ya.
0: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
1: itu album yang bulan depan ya?
0: Album.
1: Album. Oh, seru seru seru seru.
0: Jadi
1: seru.
0: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Mm-hmm. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
1: 9 lagu lagi ya.
0: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
1: 10. Baik. Nah,
0: gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
1: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
0: Iya Bang, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
1: Janganlah.
0: Atau perlu ku tanda tangan ya, Bang?
1: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa enggak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
0: Nah, itu enggak tahu saya lagu. itu Taylor kan?
1: Yang mana? Iya sih.
0: Itu lagu sih, ya kan?
1: Lagunya Taylor Swift. Oke.
0: Alright.
1: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang.
0: Waduh.
1: Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Apa
0: Bang
1: yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
1: Belum masuk ada. Nih.
0: Kita tampung dulu mungkin boleh.
1: Nah, atau mau nanya sama
2: Tengku Syafiq ke Bang Syafiq
1: ini. Oh, boleh banget.
0: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
1: Akhirnya ada yang nanya.
2: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya 3 komposer yang udah lama itu.
1: Yang mana tuh?
0: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
1: Dia.
2: Terus itu kan Nah, yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
1: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya. Sebelumnya kan ada yang penyanyi asli.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah, kami jeda dulu dan saatnya kumandang azan asar untuk kawasan Gorontalo dan sekitarnya.

LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan.

0: Jangan-jangan Afgan ya. Terus ada lagi. Kesalahan ya, ini
1: kesempatan.
0: Oh, kesempatan.
1: Ya. Apalagi ada lagi Bang Radit?
2: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Capi juga?
1: Iya, iya.
0: Sadis. Okay,
2: siap. Sadis. Itu saja, terima kasih Tengku Capi. Salam pertama buat Tengku Capi ya.
1: Iya, terima kasih Bang Radit.
2: Buatnya Mas Yudi.
0: Siap.
2: Pak Mari juga tadi ya.
0: Iya.
2: Buatnya warga Tukatu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
1: Siap.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, terima kasih cinta. Mario Kacang ya?
1: Itu ciptaan Mario Kacang.
0: Oke.
1: Teman saya sejawat satu.
0: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
1: Aduh, Jawat banget ini.
0: Jawat banget.
1: Jawat itu ya.
0: Gawat.
1: Ya,
0: terus,
1: itu,
0: terus.
1: Ya, satu grup sama saya, tiga komposer. Ini ciptaannya Mario Kacang, terima kasih cinta, ada cinta dua hati, itu ciptaan dia.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lagu sadis, terlalu sadis caramu, itu bukan Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Tapi Baby Romeo. Bukan Baby Nur,
0: Bambi ini. Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
1: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi nggak ada sangkut paut sama saya sih.
0: Nggak ada ya.
1: Nggak ada.
0: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
1: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
0: buat Afgan
1: buat
0: ya.
1: Buat Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buat tim kan.
0: Oh iya. Nah,
1: mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi nggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, itu memang belum rezeki tuh kan susah.
0: Belum, gak, belum cocok lagunya.
1: Belum cocok.
0: Okay.
1: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Dianya udah.
0: Terkadang Afgannya udah pengen, udah
1: ya,
0: minta. Oh iya iya iya iya.
1: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
0: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
1: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
0: Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
1: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
0: Oh iya iya iya.
1: Kan
0: iya.
1: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
0: Waktu itu ya.
1: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
0: okay.
1: Saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM, aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga.
0: Di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
1: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
0: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
1: Ihsan, cobalah bertahan.
0: Kita masih terus ya. Bertahan di 100% Jangan Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang gara-gara ya, gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Terus
1: gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan gak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention
0: sama
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Tak gitu ya.
1: Di Aldiano aku buat Febrian. Gitu.
0: Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811 7927 9912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu.
0: Okay.
1: Tapi aku rubah musiknya. Jadi itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Okay. Empat kan, aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya iya iya iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan? Kak Ayu.
0: Ayu.
1: Nah.
2: Assalamualaikum, 100% Indonesia ekspresikan karya mangan Indonesia. Mang Yudi ngersawa, Mang Tengku Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bilang bawa ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Mang Tengku Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran
1: dalam,
0: maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya.
1: Cobalah bertahan. Cocok ya sama Ihsan ya. Kalau aku sih yeah, kayaknya
2: kayak mana banget. Sih itu bisa sampai nyembeli Ihsan.
0: Kayak mana ya?
1: Iya,
2: kok sama pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah yeah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Ihsan siapa lagi di studio?
0: Bang ini Tengku Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu. Nah,
2: ya, tapi kalau Tengku Safiq aja, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau
1: untuk ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Tengku Safiq sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Salah berikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Tengku Safiq ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benejo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Cobalah. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya,
0: lebih ke tapi situ. Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tadi. Iya. Gitu. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi bertahan
0: gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir Sen aja ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pasti yang gantengnya Anda diam?
0: Ntar dipikir ih ger banget sih gitu loh. Karena aku orangnya enggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Betul. Ya. Pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Gitu. Kemute gitu, ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana, Sorong
0: enggak ya? Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu gak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, iya kan?
0: Terendap laraku. Lara itu bisa mengendap ternyata. Betul. Ya gak sih?
1: Iya, itu apa ya, mungkin nggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati,
0: hati ya,
1: ketika disakiti atau apa. Cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi
0: ngarang-ngarang lah.
1: Tapi tetap karena udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahu lah ini nari kata-katanya atau idiomnya kemana gitu.
0: Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
3: Halo
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Benar kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu. Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh tersibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu,
0: Cak? Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menginap dari awal gitu, dadaku titip salam aja sama
0: Ayu. Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Punya hilang.
0: Ayu hilang?
2: Bukan. Hah? Sama kakinya hilang sama Ica gitu, jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama, Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga, tapi itu juga hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap Ayu.
1: Ica. Ya benar, saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh, kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu gak sih lagunya?
1: Enggak
0: tahu, tak ada lagunya si Rama Ipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda?
1: Kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini,
1: atau dia tuh
0: apa,
1: dia pikir belum nyambung jadi dia mungkin sibuk
0: kali ya.
1: Iya.
0: Kayak mana ya. Ini kita tunggu 10 menit lagi apa, padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok nggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
0: Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-bareng semua.
1: Jadi
0: ya.
1: Yang lainnya sendiri-sendiri itu cuma satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya, harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: Terima kasih siaran, banyak begitu ya.
1: Program juga bisa isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Anda baru saja mendengarkan 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta. Kami kembali untuk Anda.

kaya membuahkan pangan yang tidak ada habisnya. Namun sebutir nasi pun ada yang tidak punya. Meski sumber makanan berlimpah dan selalu ada lirih tangis saat mengais makanan dan rezeki yang tersisa. Sesungguhnya, banyak yang dapurnya lama tak menyala, semakin berkerut perut kecil terlilit kelaparan yang berlarut-larut. Keberkahan pangan bermula dari kebaikan bangsa untuk dunia. Mari bantu saudara-saudara yang terbelenggu kemiskinan dan kelaparan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di sore hari ini untuk tamu kita yang nantinya akan membincangkan tentang tema pengentasan kemiskinan, yang hari ini akan mengangkat topik tentang pemberdayaan UMKM sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Gorontalo. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, kalau memang pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo pada September 2024 di mana ada persentase penduduk miskin yang mencapai 13,87% atau sekitar 170.003 jiwa, meskipun mengalami penurunan ya dibandingkan Maret 2024 sebesar 14,57%, dan ternyata angka ini masih berada di atas rata-rata nasional, dan ini menunjukkan adanya kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan masih perlu diangkat, masih perlu ditingkatkan. Karena kondisi seperti ini dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja, juga rendahnya produktivitas usaha dari masyarakat, juga adanya ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan usaha yang berskala kecil. Nah, pendengar, ya, dalam hal ini ada strategi yang diatur untuk mengurangi kemiskinan. Tentu ini dengan pemberdayaan masyarakat lewat UMKM, ya. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Nah, di Provinsi Gorontalo itu sendiri ada sekitar 216.000 UMKM, dan di sini sebagian besar bergerak di sektor perdagangan. Ada juga di sektor lapangan kerja. Dan ini pastinya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi saat ini pendengar, kami akan kembali menghadirkan topik ini dan juga menghadirkan para narasumber yang insya Allah hadir di studio, yaitu ya hari ini narasumber yang akan hadir di studio dari Basnas Kota Gorontalo alhamdulillah sudah berada di layanan Zoom kami. Basnas Kota Gorontalo, Bapak Muhammad Husain Rauf. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, kami belum bisa mendengarkan suaranya nih Pak. Baik. Selanjutnya juga nantinya akan hadir melalui Zoom juga Pak Wahid Dehimeli SP MSI, juga ada Pak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo, beliau Bapak Arifin Soaib SDME. Insya Allah nanti akan hadir juga melalui Zoom. Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mungkin Bang Ipul bisa di silent. Ya, terima kasih. Dan kita masih juga akan menunggu Anda yang mau bergabung di line telepon 0821-9664-8664 untuk bisa ikuti apa yang akan kami bincangkan nanti. Di saat sekarang, sinergi antara pemerintah daerah khususnya Basnas, juga ada lembaga-lembaga terkait di dalamnya, yaitu dalam pemberdayaan UMKM ini sangat berpengaruh lebih besar terhadap penurunan kemiskinan. Kita tahu bersama pendengar, Basnas itu sudah cukup lama, sudah hampir beberapa tahun terakhir ini upaya dalam pengentasan kemiskinan itu cukup besar ya, peran Basnas itu sendiri, dan ini dilakukan secara parsial. Saya ke Pak Husain dulu ya, karena beliau sudah ada di Zoom, kita menunggu yang lainnya. Baik, Ya Pak Usain yang
1: ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat ya. Tidak ada suaranya.
1: Ya.
0: Saya masih menunggu.
1: Sempat hilang.
0: Ya. Ya Pak. Dari mekanisme asesmen Basnas ini untuk memastikan ada para mustahik yang memiliki komitmen kuat berusaha, bagaimana caranya nih?
1: Ya, terima kasih Bu.
0: Ya,
1: moderator,
0: Aisha,
1: alhamdulillah. Ya. Ibu Ica ya.
0: Ainsyah.
1: Ah, Ibu Ainsyah ya.
0: Ya betul.
1: Ya. Terima kasih Ibu Ainsyah. Alhamdulillah kami Basnas dihadirkan dalam acara Zoom pada hari ini terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui program UMKM. Selama ini kami Basnas Kota Gorontalo memang program-program yang kami laksanakan termasuk pada bidang ekonomi dan juga ini merupakan program yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Gorontalo khususnya Bapak Wali Kota Gorontalo yang mana beliau menghidupkan kehidupan UMKM di Kota Gorontalo. Untuk itu kami Basnas Kota Gorontalo mengambil peranan penting dalam hal ini. Sejak tahun 2025 kami mengintervensi ada lebih kurang 200 lebih para usaha pedagang atau UMKM yang kami berikan bantuan untuk melaksanakan usaha mereka dalam bidang UMKM berupa penjual makanan dan penjual gorengan. Juga para pedagang yang bergerak di bidang usaha kios. Ini alhamdulillah kami Basnas intervensi. Sampai dengan tahun ini kami masih melakukan pendataan terhadap para pejuang-pejuang UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Begitu Ibu Ainsyah.
0: Baik. Ya, jadi untuk saat ini boleh dikata kalau Basnas itu sendiri sudah cukup lama ya Pak ya untuk ya. Dalam upaya pengentasan kemiskinan.
1: Ya, alhamdulillah Bu Ainsyah sejak kami dari tahun 2015 dilantik oleh Pak Wali Kota waktu itu masih Pak Haji Martin Taha berlanjut dengan Pak Adanda Bea. Nah, ini lebih intens kita melaksanakan program ekonomi khususnya pemberian bantuan terhadap para pelaku usaha UMKM baik itu gorengan, penjual makanan dan kios. Ini kita laksanakan Bu yang kita laksanakan sekarang ini. Dan alhamdulillah dengan adanya program-program ini bisa membantu para masyarakat yang bergerak di bidang usaha kios, usaha gorengan dan usaha penjual makanan itu bisa meningkatkan ekonomi mereka, Bu.
0: Baik.
1: Begitu Ibu ya. Ainsyah.
0: Di layanan Zoom kami juga sudah bersama Pak Arifin Soaib. Ya, Pak Kadis, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Juga ada Pak Wahid Dehmeli sudah bersama di layanan Zoom kami sore hari ini. Ya, Pak Wahid, selamat sore. Ini Pak Wahid yang sudah kesekian kalinya bersama kami di RRI dalam hal pengentasan kemiskinan karena beliau juga yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang memang tugas beliau seperti itu, ya. Dan saya ke Pak Kadis dulu, Pak Kadis, karena kita tahu bersama bahwa dinas juga sudah memiliki data-data yang ada yang harus disinkronkan gitu kan. Nah, bagaimana upaya dinas itu sendiri menyinkronkan data BPS atau DTKS dengan data pelaku usaha mikro agar bantuan ini tepat sasaran?
2: Ya baik. Jadi sebenarnya kita sejalan dengan kebijakan tentang satu data Indonesia, maka dari sektor UMKM juga menginisiasi penyediaan satu data UMKM yang berlaku secara nasional. Nah, termasuk di dalamnya adalah data-data
1: Pakai lokal Mas
2: bagi
1: daripada
2: UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo. Nah, data ini terus kita update dan kita pelihara secara terus-menerus. Data ini sesungguhnya berbasis dari pendataan lengkap KUMKM yang dilaksanakan di tahun 2022 dan kita harapkan untuk secara kontinu dapat menjadi referensi dalam penyaluran fasilitasi bagi para pelaku UMKM.
0: Ya, baik. Kembali juga saya ingin menyapa dulu Pak Wahid yang sudah di layanan Zoom, Pak Wahid. Ya, masih di silent ini. Tantangnya dibuka dulu. Maaf, Pak. Ya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Plut UMKM Provinsi ya, tentu sudah sangat kental dengan tugas ini dan saya ingin tahu bagaimana Plut itu sendiri memetakan karakter UMKM miskin agar materi pendampingan yang sesuai dengan kapasitas mereka.
3: Oke, baik, terima kasih banyak Bu. Sebelumnya mohon maaf nih agak sedikit terlambat
0: ya.
3: Karena memang situasi dan kondisi memang lagi konek di laptop tapi ternyata tidak agak sedikit loading jadi makanya coba konek di HP.
0: Lagi posisi di laptop.
3: Nah, sebenarnya kalau misalkan iya, dilihat. Oke, jadi kalau misalkan bicara mengenai bagaimana pemetaannya sebenarnya kita kan basisnya adalah pendampingan. Nah, kalau misalkan bagaimana cara kita memetakan pelaku UMKM ini termasuk pada sektor yang perlu untuk kita dampingi dan kita fasilitasi secara legalitas ya dari
4: basisnya Bu. Nah, biasanya kita itu terlebih dahulu ada identifikasi.
0: Ya. Ini mungkin ke speakernya yang ada di sana mungkin di close dulu ya, Pak. Biar tidak feedback. Baik, kita lanjut lagi, Pak Wahid.
3: Jadi kalau misalkan di kita itu ada identifikasi terlebih dahulu, Ibu Nur Ainsyah. Nah, identifikasi ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita memetakan UMKM ini masuk ke skala prioritas yang perlu untuk kita dampingi atau tidak. Nah, jadi karena memang lingkupnya kita adalah lingkup provinsi dan kewenangannya adalah usaha kecil menengah. Nah, usaha kecil menengah, jadi memang yang kita intervensi adalah memang usaha-usaha yang memang sudah bisa dibilang ya, bisa dibilang memang sudah berdiri, bukan lagi misalkan pembinaan dari awal gitu. Nah, kalau bicara kewenangannya, cuman kalau misalkan apalagi saat ini kan bicaranya efisiensi, jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa dari pemerintah provinsi pun tetap ada intervensi terhadap para pelaku usaha yang masih tergolong kategori skala mikro di masing-masing kabupaten kota kewilayahannya. Itu dia yang sejauh ini yang sering kita laksanakan di sampai di tahun 2026 tahun ini ya. Cuman untuk mungkin saya bicaranya gambarannya untuk di tahun depan nanti kita mungkin akan lebih berfokus pada kewenangan kita, jadi nanti akan basisnya ke usaha kecil saja untuk kedepannya gitu.
0: Usaha kecil ini seperti
3: sampai
0: apa
3: ada bentrokan antara wilayah. Jadi usaha kecil itu kalau kita bicaranya usaha skala kecil itu dia ada berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 di mana ditentukan bahwa ketika skala usaha kecil itu perolehan omsetnya atau modalnya itu berkisar pada antara 1 sampai 2M gitu. Nah, cuma tidak ada kemungkinan bahwa saat ini kan memang para pelaku usaha dan iya, itu kalau misalkan itu bentroknya Bu. Jadi kalau misalkan peralihannya dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2008 mengenai UMKM itu kan dia pada saat awalnya itu model kalau ketika skala mikro dia hanya berkisar pada 50 juta. Nah, ketika di skala kecil 50 sampai 100 juta atau 500 juta. Nah, sekarang ketika ada PP nomor 7 ini yang sudah bertambah lagi. Jadi bukan hanya kita di level dari pemerintah daerah provinsi, tapi level kementerian pun yang awalnya misalkan datanya sudah ada di level kecil ataupun menengah, itu turunlah ke level mikro. Nah, itu ya saya bilang tadi seperti gambarannya bahwa ketika kita bicaranya kewenangan, mau tidak mau pemerintah provinsi itu harus intervensi yang skala kecil. Nah, skala kecil itu kita dapatkan dari mana? Otomatis kita lihat lagi intervensi dari, tadi saya lihat ada Pak Kadis. Kalau ya, kenal Pak Kadis dari Pak Kadis Koperasi UKM dari Kabupaten juga mitra kami. Ya, ya. Tadi saya sempat dengar juga mengenai SDP gitu kan. Nah, itu juga pada kita laksanakan pada tahun 2022 sampai 2023. Tapi 2022 itu di bawah langsung pemerintah provinsi, tapi ketika 2023 itu sudah di bawah BPS Provinsi Gorontalo. Itu dia. Jadi kita misalkan sekarang lebih ke pemetaan aja nih Bu Ain, biar tidak ada misalkan gap antara pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Itu jangan sampai misalkan ini kewenangannya kami, tapi ternyata wilayah provinsi juga sudah masuk. Tapi saat ini tetap kami masih masuk juga karena kami melihat situasi efisiensi gitu Bu Ain. Jadi mungkin saja pemerintah kewenangan pemerintah kabupaten kota mungkin tidak bisa membackup, dan kami mungkin bisa membackup, kenapa tidak kami laksanakan gitu Bu Ain.
0: Jadi itu bisa juga ya. Sementara dalam hal ini pendampingan usaha yang dilakukan oleh Plut itu sendiri seperti apa di fase survival mode ini?
3: Siap.
0: Ya, dengan pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh Plut, terutama bagi mereka yang ada.

0: apa namanya, kemitraan itu mungkin tidak masuk kalau di statusnya untuk plot dari arah dari pusat ya gitu. Cuman sejauh ini mungkin kita sudah sama-sama kolaborasi untuk kenapa tidak mungkin sekalian saja gitu. Nah, kalau kita pemetanya adalah kita melihat dulu nih Bu Ain, apalagi kan sekarang memang lagi maraknya pelaku usaha yang belum memiliki legalitas gitu. Nah, peran dari kami adalah bagaimana mensosialisasikan gitu. Jadi kami pun merujuk pada misalkan aturan PP tersebut bahwa di PP nomor 7 itu ya, di mana mengharuskan semua pelaku usaha itu wajib memiliki legalitas. Legalitas ini maksud itu mungkin legalitas dasar dulu kita adalah NIB gitu. Itu wajib tidak wajib memang harus diarahkan ke sana untuk pelaku usaha gitu. Jadi itu salah satunya. Mungkin setelah itu ada lagi sih Bu Ain, kalau misalkan kita bicaranya mengenai kelembagaan UMKM. Mungkin kalau misalkan dari segi legalitasnya itu ketika produknya bicaranya produk pangan wajib ada sertifikat halal, apalagi ini sekarang di Oktober ya, itu wajib semua produk pangan harus memiliki sertifikat halal. Bukan wajib ya, bukan harus, tapi memang sudah diwajibkan memang harus memiliki sertifikat halal. Itu juga lagi sementara kita genjot. Nah, kemarin kalau kalau tidak saya clear ya, kalau tidak salah kemarin itu sudah ada informasi bahwa kami pemerintah provinsi sudah bekerja sama dengan BPJPH untuk mendukung program wajib sertifikat halal. Jadi semua pelaku usaha yang binaan kami itu, bisa jadi ada sudah gabungan dari binaan kabupaten kota juga, itu kita dorong untuk mendaftarkan produknya sertifikat halal gitu. Ya. Khususnya produk-produk pangan.
1: Artinya gini Pak Wahid ya, kalau sekarang ini kan pendampingan yang dilakukan oleh Plut itu sendiri ke pangan kan. Nah, sektor pertanian tentu ini saling berhubungan, perikanan lokal juga tentu ini akan terus diarahkan. Nah, saat ini bagaimana Plut itu sendiri mengidentifikasi potensi dari sektor pertanian, misalnya oleh perikanan lokal atau pertanian lokal?
0: Oke, terima kasih banyak Bu Ain. Sebenarnya kalau di kami mekanisme untuk pendampingannya itu kita bicaranya berarti pasca panen ya, pasca panen dari pertanian ataupun dari perikanan. Karena kalau kita bicara ranahnya budidaya itu mungkin ranahnya pertanian. Nah, karena kami ranahnya usaha, mungkin kita lebih ambil jatahnya itu karena pasca panen. Jadi setelah misalkan mereka ini, tapi sejauh ini sih sudah banyak ya, sudah banyak, cuma mungkin saja belum terekspos secara luas bahwa ada produk-produk perikanan, ada produk-produk pertanian yang memang sudah sering kami intervensi juga gitu Bu Ain. Produk jagung, apa olahan jagung, kemudian ada olahan perikanan, itu juga sudah masuk ke ranah pendampingan kami gitu Bu Ain.
1: Baik. Saya ke Pak Arifin Soaib lagi nih Pak Kadis. Dari apa yang sudah disampaikan juga tadi bahwa UMKM yang memang harus tepat sasaran ini, artinya masyarakat yang ada di perdesaan itu ada yang paling diunggulkan. Nah, kalau dilihat dari sektor pertanian, apa sebenarnya yang membuat masyarakat di pedesaan ini masih sangat bergantung pada sektor pertanian tradisional ketika mereka yang ingin berkembang usahanya tetapi masih dalam tanda kutip ya, artinya masih sangat memulainya harus dari bawah ya.
2: Ya, ya sebetulnya ini sangat tergantung pada inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Karena sebenarnya dorongan untuk bertransformasi dari sektor hulu ke sektor hilir atau dari sektor produksi ke sektor pasca produksi atau dari apa? Istilah lainnya adalah dari on farm ke off farm, ini kan sebetulnya didorong dan memang bagi dalam berbagai kajian indikator perkembangan ekonomi satu negara itu sebetulnya salah satunya diukur dari seberapa cepat transformasi sektor-sektor primer ini ke sektor sekunder. Jadi misalnya sektor-sektor

0: seperti pertanian dalam arti luas, misalnya termasuk di dalamnya adalah perikanan, peternakan. Nah, itu aktivitas hulu seperti itu kan kita kenal bahwa nilai tambahnya itu rendah. Oleh karenanya itu butuh inisiatif, butuh aktivitas untuk melakukan pengolahan. Nah, disinilah sebetulnya pintu masuk bagi para bagi sektor aktivitas pada UMKM yang kalau dibandingkan dengan kalau diperhadapkan dengan aktivitas pertanian itu. Nah, tentu di untuk bisa melakukan aktivitas produksi membutuhkan sumber daya. Apakah dari sisi peralatan mesinnya, dari sisi kemampuan atau jiwa wirausahanya, juga termasuk akses-akses terhadap faktor produksi yang lainnya. Terutama juga aspek pemasaran. Biasanya kalau teman-teman kita yang berada di pinggiran, inisiatif untuk melakukan kegiatan UMKM itu terhambat ketika produksi mereka tidak bisa masuk ke pasaran, misalnya karena jarak yang terlalu jauh atau tentu konsekuensinya adalah ya transportasi, biaya angkutan dan sebagainya.
1: Tapi artinya tetap ada regulasi daerah yang saat ini mampu melindungi mereka sebagai pengusaha mikro yang mungkin akan bisa sampai dalam hal persaingan skala besar.
0: Iya, tetap pemerintah mendorong. Tetap pemerintah mendorong karena sekarang ini pun juga kita berada di era di mana jarak, artinya dimensi ruang itu dan waktu itu sudah semakin sempit dengan digitalisasi. Oleh karenanya juga dan ini sebenarnya kan sudah berlaku, sudah terjadi begitu ya, bahwa masyarakat yang berada di pinggiran juga, maksudnya tidak berada di ibu kota misalnya, juga sudah bisa menggunakan prasarana komunikasi yang demikian mudah sekarang ini untuk bisa mendorong aktivitas penjualan mereka. Nah, sehingga dengan demikian juga diharapkan mereka semakin aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan membawa nilai tambah yang lebih besar daripada sekedar misalnya menjual komoditi-komoditi mentah. Jadi akan lebih baik untuk diolah terlebih dahulu, kemudian baru dijual keluar. Nah, kalau itu bisa dilakukan secara masif, secara kontinu, terutama juga dengan memperbesar skala produksi berdasarkan komoditi-komoditi sejenis yang ada di satu tempat, maka diharapkan akan bisa lebih berkembang dan artinya juga termasuk bisa meningkatkan skala usaha dan dari sisi omset bagi para pelaku UMKM.
1: Baik, ya. Setelah Pak Soaib dari Kabupaten ya, ini khusus Kabupaten, mungkin saya kembali menyapa lagi nih, ya, khusus di Kota Gorontalo, apa yang dilakukan oleh Basnas itu sendiri? Ya, Pak Usain, dari yang sudah dilakukan oleh Basnas, tentu ada upaya untuk memisahkan ya mana mana Pak Saib. Oh ya, oke. Putus ya dengan Pak Husain. Ya, baik. Saya juga ini ada pertanyaan dari, oh ya, ini komentar dari pendengar yang sudah melalui RRI Gorontalo YouTube. Dari Harta Tahta Takadita. Iya. Jadi so gagah sekarang plut katanya. So pe cantik, kalau boleh itu tanpa makan sate kasih ada ulang Pak di komplek plut itu. Wow. Tentu ini para peminat makanan yang ada di komplek plut ya. Ini dari Harta Tahta Kadita. Wah. Boleh dikomentar nih Pak Wahid nih.
2: Mungkin kalau itu ranahnya di plot kabupaten, Bu.
1: Oh iya ya, karena Pak Wahid sendiri di kabupaten di provinsi ya. Jadi yep. Jalannya lebih jauh lagi, ngedernya lebih jauh. Baik. Kita nanti akan
2: Pak Arifin.
1: Ya, baik. Sudah kembali bersama Pak Husain Rauf ya. Tapi sebelumnya kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Kadang aku bingung, kenapa ya kemiskinan itu susah banget diberantas? Apa karena upahnya rendah?
4: Bukan cuma soal itu, upah rendah memang salah satu faktornya. Tapi kemiskinan itu lebih kompleks, banyak hal yang saling berkaitan.
5: Bener, contohnya tuh masalah keluarga. Kalau seseorang tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung nih ya, seperti minimnya pendidikan atau dukungan ekonomi, mereka tuh sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
3: Oh, jadi faktor keluarga juga berperan ya? Tapi aku pikir kalau sistem pemerintah baik, ya semuanya juga bisa selesai.
4: Nggak semudah itu dong. Sistem benefit seperti bantuan sosial juga sering nggak efektif. Kadang distribusinya nggak tepat sasaran atau malah nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
5: Selain itu, ada juga faktor skill. Banyak loh orang yang tidak punya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, akibatnya mereka itu sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan jangan lupa, di beberapa negara, konflik bersenjata jadi penyebab utama kemiskinan.
3: Wow, aku nggak pernah mikir sejauh itu. Jadi kemiskinan itu gabungan banyak faktor ya, dari individu, keluarga, sistem, sampai kondisi global.
4: Betul banget. Untuk mengatasi kemiskinan, kita butuh usaha bersama. Nggak cukup hanya fokus pada satu faktor saja loh. Tapi semuanya harus ditangani secara holistik.
5: Mari bergerak bersama untuk mengatasi kemiskinan struktural, karena perubahan dimulai dari kepedulian kita.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Masih kembali untuk Anda di Tamu Kita sore hari ini. Masih bersama juga para narasumber saya. Di sore hari ini ada Pak Arifin Soaib, juga ada Pak Muhammad Husain Rauf, juga ada Pak Wahid Dihmeli. Yang tadi saya sempat ingin tahu dari Basnas Kota itu sendiri, tentu tidak mudah untuk bagaimana kita melihat apa yang sudah diupayakan oleh Basnas, yang tentu ini adalah sebuah komitmen kuat membantu para kaum miskin agar bisa terangkat derajatnya melalui zakat yang sudah dikumpulkan. Nah, tentu zakat ini harus tepat sasaran, ya kan? Zakat yang yang sudah dikumpulkan agar lebih tepat sasaran, artinya bila mereka sebagai seorang pengusaha mau berusaha memulai dari membuka usaha kecil-kecilan untuk berdagang ya, tapi tidak ada pohong. Iya, berdagang tidak ada pohong. Nah, kalau tindakan yang sudah akan dilakukan oleh Basnas itu sendiri, ini sebagai modal yang untuk mereka yang siap produktif. Kira-kira Pak Husain, apa sebenarnya yang mesti dilakukan ketika harus memisahkan data-data para mustahik ini yang benar-benar membutuhkan, yang siap produktif atau cuman sekedar konsumtif? Ya, kadangkala kita tidak bisa melihat secara dekat kalau kita tidak survei secara langsung nih. Bagaimana nih dari Basnas itu sendiri, Pak Husain? Halo, Pak Husain.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Ya, Pak Husain, bagaimana ini? Mungkin sudah menyimak apa yang sudah disampaikan tadi.
3: Iya, iya. Oke. Terima kasih Bu Ain. Mohon maaf tadi laptop saya langsung blank, habis cas, sehingga langsung mati.
2: Ya. Oh iya.
3: Perlu sampaikan bahwa untuk Basnas itu sendiri Bu, itu dalam hal untuk menyalurkan bantuan itu, bukan bantuan, hak-hak kepada para mustahik itu harus sesuai prinsip syariah. Nah, jadi untuk kita di Basnas itu, yang pertama yang harus kita perhatikan itu bahwa yang kita akan berikan haknya ini adalah mereka yang memang beragama Islam. Yang kedua, mereka yang benar-benar hidup dalam kesusahan, artinya fakir maupun miskin. Yang ketiga, tentunya dia berada di wilayah Kota Gorontalo. Khusus untuk menentukan atau membedakan mana masyarakat yang harus kita berikan produktif maupun konsumtif, tentunya kita harus kerjasama dengan dinas sosial dan pihak kelurahan. Memang data dari dinas sosial sesuai instruksi dari Pak Wali Kota itu untuk pemberian hak atau bantuan kepada masyarakat melalui satu pintu, yakni dinas sosial. Tapi kami juga kolaborasi dengan pihak-pihak kelurahan. Kami tidak hanya menerima data-data begitu saja, tapi kami harus turun langsung ke lapangan, memastikan bahwa mereka yang benar-benar untuk kita berikan haknya itu adalah benar-benar yang memang hidup dalam garis kemiskinan. Sehingga kami memang harus selektif mungkin untuk dapat memilah mana yang harus diberikan konsumtif dan mana yang diberikan produktif. Alhamdulillah untuk Basnas Kota Gorontalo untuk tahun 2022 kemarin Bu Ain, kita sudah melakukan pendataan dan penyaluran hak-hak asnaf miskin bagi mereka yang melakukan usaha, baik itu usaha UMKM jual makanan maupun gorengan maupun kue ataupun kios. Itu kita sudah laksanakan, itu lebih kurang 213 masyarakat Kota Gorontalo yang kita berikan haknya, berupa kalau yang berjualan kios kita berikan bantuan. Memang bantuan ini hanya kecil, yakni berkisar kalau untuk kios itu 3.500, 3 juta kita berikan dalam bentuk bahan, 500 kita berikan dalam uang tunai. Sedangkan untuk penjual makanan itu kita berikan juga dalam bentuk bahan, 2 juta dalam bentuk bahan, 500 dalam bentuk uang tunai. Begitu juga untuk para penjual gorengan maupun kue kering, kita berikan bantuan bahan 1 juta dan 500 uang tunai. Alhamdulillah, setelah 3 bulan ke depan, berikutnya kita melakukan lagi asesmen, Bu. Kita pantau sejauh mana perkembangan usaha yang mereka geluti. Alhamdulillah, 90% usaha mereka masih bisa jalan, mereka bisa masih menghidupi keluarga, dan alhamdulillah, itulah gerakan-gerakan yang kami laksanakan di Basnas Kota Gorontalo, Bu Ain. Terima kasih, Bu Ain.
2: Baik, saya yakin ini tidak mudah untuk bisa melakukan ini. Tetapi mungkin ya karena dengan adanya keikhlasan hati untuk bekerja membantu sesama, terutama mengangkat masyarakat miskin ini agar naik lagi derajatnya, ya upaya seperti ini alhamdulillah ya. Kalau memang setelah dievaluasi apakah memang masih layak untuk menerima, mereka akan terus dibantu ya Pak, Pak Husein.
3: Ya, kalau memang mereka masih perkembangan usahanya 2 tahun berikut tidak berkembang, kita bantu lagi Bu, supaya mereka itu benar-benar bisa keluar dari kesulitan ekonomi mereka, begitu Bu.
2: Jadi nanti kalau udah 2 tahun sudah layak, itu dipindahkan ke yang lain, begitu ya?
3: Ya.
2: Oke. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Wahid lagi nih, Pak Wahid, karena strategi konkret dari PLUT itu dalam upaya mendampingi UMKM mikro agar bisa masuk ke pasar digital ini, tadi sudah disebut juga ada bagaimana mereka untuk mendapatkan pendampingan pembuatan NIB itu ya. Nah, jadi adanya kehalalan juga produk yang mereka produksi ini perlu juga. Nah, apa sebenarnya saat ini yang menjadi rencana tindak lanjut dari PLUT itu sendiri setelah masa pendampingan yang intensif terhadap kelompok UMKM miskin selesai?
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bu. Sebenarnya begini, kalau kita bicaranya misalkan dimensinya teknologi, memang mengharuskan semuanya memang basisnya adalah ke teknologi. Nah, sejauh ini tindak lanjut dari kami selaku pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal pemberdayaan UMKM khususnya mengenai digitalisasi itu adalah kita memetakan terlebih dahulu dan melakukan yang namanya peningkatan SDM. Nah, mungkin kalau saya bilang tadi kita fasilitasi NIB, sebenarnya tidak serta-merta langsung kita fasilitasi, tapi kita bentuk edukasi dulu. Kita ada sosialisasi terlebih dahulu. Kenapa sih pelaku UMKM wajib memiliki yang namanya legalitas gitu. Ini kita bicaranya ranah legalitas. Nah, gitu. Jadi selain ranah legalitas juga kita juga lihat potensi produknya. Ketika memang misalkan UMKM kita ini dari segi literasi digital ya bisa dibilang masih tergolong rendah.
2: Rendah ya.
1: Makanya perlu untuk kita tingkatkan itu dalam segi apa? Jadi kita tingkatkan dalam segi peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM. Nah, mungkin tadi salah satunya adalah bagaimana kita memberikan edukasi mengenai sosialisasi terhadap pentingnya legalitas. Selain itu juga, mungkin bukan cuma hanya sekedar legalitas saja yang misalkan basisnya adalah teknologi. Saat ini juga pemasaran memang dari awalnya memang sistemnya konvensional, kemudian tradisional, kita dukung ke eranya digitalisasi. Nah, saat ini mungkin di beberapa tahun terakhir itu kita sudah sering kolaborasi dengan salah satu marketplace yang ada di Gorontalo, penyediaannya Gorontalo, itu memang mewajibkan bahwa ketika memang misalkan pembelanjaan untuk belanja barang pemerintah, belanja barang dan jasa pemerintah, mewajibkan semuanya aktivitasnya harus berbasis ke pelaku UMKM, khususnya pengadaan makan minum rapat. Jadi pelaku usaha kita dorong untuk ke sana, jadi mau tidak mau memang harus basisnya adalah digitalisasi. Itu mungkin salah satu juga yang sering kita intervensi. Begitu juga mengenai mungkin sistem pembayaran. Nah, saat ini kan sistem pembayaran itu kalau yang kemarin-kemarin mungkin sistemnya ada konvensional. Nah, saat ini pelaku usaha memang kita dorong untuk basisnya adalah ke digitalisasi atau berbasis kris, seperti itu Bu.
2: Oh ya.
1: Jadi memang ini dulu nih, kita petakan terlebih dahulu nih, apa sih yang misalkan dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Nah, mungkin merujuk pada pertanyaan dari Ibu Ibu Nur Ain, bahwa memang misalkan ya peran kita adalah bagaimana misalkan si pelaku UMKM ini yang bisa dibilang literasi digital yang masih tergolong rendah, itu kita dorong. Sekalipun misalkan kita dorong tidak langsung serta-merta langsung bisa ya, otomatis kita butuh, dan ini setelah kita petakan, kita ikutkan, kita bentuk, kita laksanakan peningkatan SDM, setelah itu kita dampingi sudah sejauh mana sih kepemahamannya mereka dalam dunia digitalisasi, khususnya untuk aktivitas bisnisnya mereka gitu lain.
2: Baik. Kembali Pak Soaib, mungkin bisa diungkapkan bahwa nanti yang strategi jangka panjang yang agak yang dapat dilakukan oleh dinas UMKM itu sendiri agar masyarakat ini lepas dari kemiskinan dan tidak jatuh miskin lagi kembali ya, apa strateginya nih Pak ke depan? Baik, Pak Saib. Pak Saib, halo.
4: Halo.
2: Baik. Ini sudah masuk ya? Oke.
5: Ya, gimana Mbak Ayu?
2: Ya, tadi tentu ada upaya yang sudah dilakukan oleh dinas UMKM itu sendiri. Nah, bagaimana strategi jangka panjang yang akan dilakukan oleh dinas UMKM terhadap mereka yang sudah dibantu agar lepas dari kemiskinan agar dan lepas tidak dari jatuh kemiskinan lagi ke,
4: tidak jatuh lagi
2: kembali ke posisi mereka. Ya.
4: Ya.
5: Ya. Ya baik. Jadi tentu pembinaan bagi UMKM ini harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya sekali diikutkan dalam program, lalu kemudian dibiarkan. Nah, oleh karena itu, sebetulnya saat ini Dinas Koperasi UKM Provinsi dan Kabupaten Gorontalo ini sama-sama memiliki pusat layanan usaha terpadu ya. Tadi disebut juga oleh Pak Wahid. Jadi melalui pendekatan pembinaan dengan PLUT ini, kita menyelenggarakan pembinaan yang lebih bersifat komprehensif dan jangka panjang dengan pendekatan inkubasi. Nah, aspek-aspek yang di inkubasi tentu aspek produksi, aspek pemasaran, termasuk aspek tata kelola keuangan dan sebagainya, itu kita harapkan bisa berlangsung secara terus-menerus, termasuk juga pendampingan untuk mengakses pembiayaan serta kemitraan-kemitraan strategis dalam rangka menghimpun sumber daya dukungan bagi UMKM, termasuk misalnya dengan Basnas, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi juga. Saya kira itu juga cukup membantu dan insya Allah bisa berkontribusi secara terus-menerus untuk memberi dukungan terhadap penguatan perekonomian masyarakat, terutama para pelaku UKM ini.
2: Baik.
5: Nah, kami di Kabupaten Gorontalo, bila kebijakan Pak Bupati Pak Sofyan Tuhi, alhamdulillah di tahun pertama kepemimpinan beliau ini memang mengkonsentrasikan program dukungan terhadap UMKM dengan menugaskan 12 OPD yang menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Termasuk kalau kami di Dinas Koperasi dan UKM tentu adalah penguatan dari sisi SDM, termasuk penguatan dari sisi pemasaran dan pembiayaan. Nah, ini dilaksanakan bersamaan secara simultan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu, dan juga ada kami juga mengaktifkan lembaga inkubator di Kabupaten Gorontalo.
2: Baik, baik.
4: Baik.
2: Ya, saya ke terakhir ini karena kita sudah dibatasi waktu juga. Tapi setidaknya ini kita kan bisa kembali ingin mengetahui bagaimana sebenarnya transisi mental dan finansial untuk bisa mengubah status dari para mustahik menjadi para muzaki nih, para Pak Husain. Ya, karena kalau yang ngasih-ngasih-ngasih kan mereka namanya mustahik. Tapi ketika mereka yang ingin dibantu pasti mereka ini adalah mustahik. Tapi kalau sudah bisa membantu kembali orang lain akan beralih statusnya jadi muzaki. Nah, gimana nih sebenarnya prosesnya dan kemudian akhirnya bisa menjadi sebuah target yang diharapkan mereka bisa bertransformasi jadi muzaki setiap tahunnya, Pak Husain. Ya, ini mic-nya masih. Pelantangnya dibuka ya, Pak. Ya.
3: Ya. Ya. Terima kasih Ibu Ain. Baik Ibu Ain, untuk mengubah karakter masyarakat dari muzaki ke dari mustahik ke muzaki itu tergantung daripada masyarakat itu sendiri, apakah mereka mau merubah diri. Karena kita Basnas berupaya supaya mereka ini keluar dari yang namanya mustahik untuk menjadi muzaki atau menjadi munfik. Menjadi munfik artinya bisa berinfak. Nah, jadi kami selalu memberikan upaya-upaya pendekatan kepada para penerima manfaat. Setelah mereka menerima manfaat ini, kami harapkan mereka bisa beralih menjadi muzaki, artinya bisa setiap bulannya menyisihkan sebagian daripada usaha mereka itu untuk disetirkan atau infaknya ke zakat, ke Basnas, supaya zakat itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, untuk bisa bergilir kepada orang lain yang membutuhkan bantuan tersebut. Begitu Ibu Wai.
2: Baik, terima kasih Pak Husain dan sekaligus juga waktu kita terbatas. Terima kasih untuk Pak Arifin Soaib yang sudah hadir bersama kami di sore hari ini. Juga Pak Wahid Demeli, sukses terus untuk plutnya di provinsi ya Pak Wahid. Juga Pak Husain dalam pengumpulan zakat. Untuk masyarakat yang harus dibantu ini insya Allah lancar. Kami cukupkan sampai di sini waktu di sore hari ini dalam topik pengentasan kemiskinan. Kita jumpa lagi dengan topik yang lainnya dan narasumber yang lainnya. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Waktunya bersama RRI Gorontalo. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah juga apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat sore hari ini ya akan bisa menjadi satu manfaat terutama dalam pengumpulan zakat. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oi Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
7: Ah Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
6: Lah. Kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
7: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
6: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek. Yang penting usaha.
7: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
8: Malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 8 Juli di Sentra Hotel Manado ini diikuti 82 peserta dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan untuk menyusun langkah bersama dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, mengatakan forum ini menjadi upaya menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai target ekonomi biru di Sulawesi Utara.
1: Keberhasilan pembangunan kelautan tidak dapat dicapai oleh satu instansi atau satu sektor saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini mulai dari degradasi ekosistem pesisir, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya perikanan, hingga keterbatasan akses pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir memerlukan kinerja yang kuat dan terintegrasi. Sebab itu, pendekatan pengelolaan bersama menjadi sangat penting untuk diperkuat, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan harus berjalan dalam satu arah yang sama.
0: Selain memperkuat perlindungan ekosistem, forum ini juga diharapkan menghasilkan rencana aksi yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan.
3: Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demi 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan.
4: Terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini, insya Allah lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dionumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
5: Anggota potensi yang ada di Dionumo itu memiliki karakteristik khusus. Jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dionumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi obyek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dionumo di samping Saronde, Mohinggito, ada Bohu, ada Huha. Nah, kenapa obyek wisata Pulau Dionumo jadi menarik dan unik? Dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Terata Timur kenal dengan budaya adat yang cukup kental.
3: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dianuma diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara. Rusdi Aneta melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Gantikan Sondak sebagai Ketua Dewan, DRT siap kolaborasi untuk majukan Sangihe.
7: Menggantikan Ferdi Sondak, Denny Roy Tampi, DRT, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe sisa masa jabatan 2024-2029. Kepastian DRT sebagai Ketua Dewan berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah janji di gedung DPRD Sangihe Senin 6 Juli 2026 yang di dalamnya ada pembacaan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ferdi Sondak SE didampingi Wakil Ketua 2 Marvin Hontong. Hadir pula Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Pengambilan sumpah janji dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Sigit Riatmojo SHMH. Dalam kesempatan itu Gubernur Sulawesi Utara Mejen TNI Purnawirawan Julius Silvanus yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut, Yori Romi Lesawengen, menekankan posisi strategis Sangihe sebagai garda terdepan Nusantara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Di bawah kepemimpinan Denny Roy Tampi, DPRD Sangihe dapat memperkokoh pertahanan ekonomi lokal, memacu potensi kemaritiman, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
8: Sebagai wilayah kepulauan yang berada di salah satu garda terdepan Nusantara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, Sangihe adalah wajah terdepan dan martabat bangsa kita. Oleh karena itu, tantangan pembangunan di daerah ini tidaklah ringan. Sangihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
7: Sementara itu, Ferdi Sondak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama ia menjabat. Ia berpesan agar Denny Roy Tampi dan seluruh anggota dewan terus mengutamakan kepentingan rakyat kecil, seperti nelayan, pedagang pasar, buruh, dan pelaku usaha kecil yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
9: Selama mengemban amanah sebagai Ketua DPRD, saya menyadari bahwa tidak semua harapan dapat terpenuhi dan tidak semua langkah dapat memuaskan semua pihak. Namun saya dapat mengatakan dengan hati yang tulus bahwa setiap keputusan yang saya ambil selalu didasarkan pada niat untuk menjaga kehormatan lembaga ini serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena itu, kepada Saudara Denny Roy Tampi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini, saya menyampaikan ucapan selamat.
7: Tongkat estafet kepemimpinan yang baru Denny Roy Tampi kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mendorong akselerasi pembangunan, menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan, dan menjadikan lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anton Lahoube melaporkan.
2: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Satu tahun memimpin, pasangan Bupati Weli Titah dan Wakil Bupati Anisia Grecia Bambungan bawa tren positif bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan meski capaian makroekonomi hingga pelayanan publik memuaskan, jajaran Pemkab diminta tidak berpuas diri.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berhasil mencatatkan berbagai rapor hijau pada indikator pembangunan daerah selama satu tahun terakhir. Keberhasilan ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan ekstrim, kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM, serta tingkat pengangguran terbuka yang tetap stabil. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik juga terus digenjot. Meski demikian, Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Willy meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkab untuk tetap termotivasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
11: Kami terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meletakkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai indikator pembangunan menunjukkan arah yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat menjadi 5,19%. Angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan dari 3,25% menjadi 1,55%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 72,83% menjadi 73,68% atau naik 0,85%. Sementara tingkat pengangguran terbuka tetap terjaga pada angka 3,40%. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa sebagai program pembangunan mulai memberikan hasil yang positif dan membawa optimisme bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat Talaut untuk terus menjaga persatuan, merawat kerukunan, dan bergotong royong demi kemajuan daerah ke depannya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saya Ike Darsono Momboye, mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

tempat kediaman di Dusun 2, Desa Tolomato, Kecamatan Suawa Tengah, Kabupaten Ponebolango. Kami ulangi, informasi radiogram berasal dari jurusita pengadilan agama Suawa yang ditujukan kepada Yordan Bimbing bin Harun Bimbing, tempat dan tanggal lahir di Bintana, 13 April 95, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, dan pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Tolomato, Kecamatan Suawa Tengah, Kabupaten Ponebolango. Saat ini, tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Gorontalo di hari Senin tanggal 9 November 2026. Senin 9 November 2006 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di tempat pengadilan agama Suawa, Desa Ulanda, Kabupaten Ponebolango. Untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Yordan Bimbing bin Harun Bimbing. Ya, sekali lagi untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Yordan Bimbing bin Harun Bimbing sebagai tergugat. Demikian jurusita pengganti Dian Kurniati Salilama, Eskom SH.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah fakta mengerikan yang dipaparkan oleh Dr. Dewi Inong Irana, SPKK, tentang masalah kesehatan seksual di Indonesia.
1: Perilaku seks bebas, termasuk yang sesama jenis ini, apalagi lewat yang lubang kotoran pembuangan manusia, adalah masalah kesehatan. Nah, bukan kata saya, HIV, sipilis, gonore, itu yang saya hadapi sehari-hari. Saya pernah ngurusi dari tahun 98 sampai 2001, 3 tahun, 500 penjajah seksual laki-laki yang menyerupai perempuan dan laki-laki diancol selama 3 tahun. Itu mengerikan sekali penyakit-penyakitnya. Pelanggannya banyak bapak-bapak yang punya istri dan anak, atau pemuda yang belum menikah. Bagaimana caranya supaya Indonesia sehat? Itu justru yang suka sama suka itu yang lebih banyak dibanding dengan kejahatan seksual. Ini ada penelitian terbaru 2019 dari MIT, gak main-main ya. 500 ribu orang diperiksa gen, bahwa tidak ada gen LGBT. Ini penelitian ilmiah, gak bisa dibantah. Bukan kata saya, silakan dibuka MIT mainannya. Di Amerika padahal yang mensahkan. Karena tadi ternyata perilaku seksual sesama jenis, terutama yang lewat dubur, menimbulkan penyakit baru. HIV AIDS itu tahun 81 mulainya dari mana? LSL, lelaki seks lelaki yang lewat dubur. Tahun 81 itu mulai dari situ. Kalau di Amerika namanya MSM, Men Who Having Sex With Men, MSM. Kalau kita Indonesia, LSL. Kemudian, sarkoma Kaposi generasi baru. Saya ikut waktu itu San Diego tahun 2016. Itu kok ada penyakit baru, ngerikan sekali loh. Gak ada obatnya ya. Mulainya di Amerika juga yang perilaku LSL lewat dubur. Nah, udah ada di Indonesia. Saya udah dapat pasiennya. Dan kemarin saya waktu itu ke Kalimantan itu juga dokter spesialis kulitnya di sana bilang, saya kasusnya ada nih beberapa, udah meninggal. Gak ada obatnya. Itu LSL ya, yang lewat dubur. Tiga, yang baru, cacar monyet. Tuh sekarang dimulainya dari itu. Jadi ini penyakit memang karena itu gak sesuai dengan fitrah manusia. Yang kita takut adalah penyakitnya nih. Tinggi sekali ya sekarang di Indonesia yang terbaru ya. Mulai 2020 ini data Kemenkes. Dari seluruh provinsi di Indonesia, faktor resiko HIV tertinggi saat ini mulai 2020 dari LSL yang lewat dubur. Kalau yang tadi suka sama suka, nggak ada pencegahannya, gimana caranya, nggak dilarang. Bagaimana Indonesia 10 tahun lagi? Kenapa nggak boleh? Karena ternyata emang bikin penyakit. Karena kalau dari segi kesehatan kami tidak setuju sama sekali yang perilaku zina, yang laki perempuan juga nggak setuju. Tapi laki sama laki ternyata emang penularan paling gampang lewat dubur. Bukan kata saya ya, ini emang data dari penelitian-penelitian ilmiah.

Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini azan maghrib nanti dikumandangkan di jam 18 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya untuk muslimin dan muslimah bisa mencocokkan waktu tepat di 45 menit dari jam 17 waktu Indonesia Tengah. Saat ini para muazin di musala maupun masjid waktunya bisa menyesuaikan karena azan maghrib untuk setiap wilayah berbeda. Makanya untuk Suawa, Kabila, Tapa, Limbo, Toba, Tuda, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal di Kota Gorontalo. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bulihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Limito ditambah 6 menit dan Molosipa ditambah 7.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya untuk kita mendengarkan pengajian Al-Quran sore ini dalam surah Al-Isra atau Quran surah ke-17 ayat 110 bersama Qori Haji Yasir Arafat Dama SPD MPD.

0: Selanjutnya kita dengarkan Haja Sarce Batalipu SAG MHI dalam risalah tentang peringatan keras bagi yang memakan harta anak yatim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Judul risalah maghrib pada sore hari ini adalah peringatan keras bagi yang memakan harta anak yatim. Pendengar, segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk berlaku adil, amanah dan penuh kasih kepada orang-orang lemah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam menyayangi anak yatim dan menjaga hak-hak mereka. Di antara dosa besar yang sangat keras peringatannya dalam Al-Quran adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sebelum balig. Ia kehilangan sosok pelindung, penanggung nafkah, dan pembela utama dalam hidupnya. Karena itu, Islam datang bukan hanya memerintahkan kita menyantuni anak yatim, tetapi juga memperingatkan dengan sangat keras agar tidak mengambil, mengurangi, menukar atau memanfaatkan harta mereka secara tidak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslauna sa'iran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ayat ini sangat menggetarkan. Allah tidak mengatakan mereka hanya memakan uang, tanah, warisan atau barang, tetapi Allah menyebut mereka menelan api ke dalam perutnya. Artinya, harta yang secara lahir terlihat nikmat sebenarnya di sisi Allah berubah menjadi sebab siksa. Mungkin di dunia tampak aman, tidak ada yang menggugat, tidak ada yang berani bicara. Tetapi di sisi Allah semuanya tercatat. Pendengar, memakan harta anak yatim tidak selalu dalam bentuk mengambil secara terang-terangan. Kadang bentuknya halus, misalnya wali atau keluarga yang mengurus harta anak yatim lalu memakainya untuk kepentingan pribadi tanpa hak. Ada yang menjual tanah warisan anak yatim, lalu hasilnya tidak diberikan. Ada yang menukar barang anak yatim yang bagus dengan barang miliknya yang buruk. Ada yang menahan hak anak yatim dengan alasan nanti saja kalau sudah besar. Padahal hartanya terus dipakai. Ada pula yang menggunakan nama anak yatim untuk mengumpulkan bantuan. Tetapi bantuan itu tidak sampai kepada mereka. Ini semuanya berbahaya. Sebab harta anak yatim bukan harta bebas, ia adalah amanah. Mengurus anak yatim bukan kesempatan untuk mengambil keuntungan, tetapi ujian kejujuran di hadapan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 152. Wala takrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga asyuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa. Perhatikan kalimatnya, jangan mendekati kecuali dengan cara yang terbaik. Artinya, bukan hanya dilarang mencuri atau mengambil, tetapi mendekati pengelolaan hartanya pun harus sangat hati-hati. Harus jelas catatannya, jelas penggunaannya, jelas manfaatnya, dan tidak boleh bercampur dengan kepentingan pribadi secara zalim. Namun, Islam juga adil. Jika seorang wali miskin dan benar-benar mengurus harta anak yatim, maka ia boleh mengambil sekedar yang patut, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan yang wajar. Tetapi jika ia mampu, maka lebih utama menjaga diri dan tidak mengambil apapun. Inilah ajaran amanah dalam Islam. Tidak rakus, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Mengapa dosa memakan harta anak yatim sangat berat? Karena anak yatim sering tidak mampu membela dirinya. Ia tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh, dan kadang tidak mengerti haknya. Maka siapapun yang menzalimi anak yatim, berarti ia memanfaatkan kelemahan orang yang seharusnya dilindungi. Ia bukan hanya berkhianat kepada manusia, tetapi juga berkhianat kepada amanah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memberikan kabar gembira bagi orang yang menyantuni anak yatim. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaja." Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Betapa mulianya orang yang menjaga anak yatim dekat dengan Nabi di surga. Tetapi kebalikannya juga sangat mengerikan. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim diancam dengan api neraka. Maka mari kita periksa diri kita. Apakah di keluarga kita ada harta anak yatim yang belum jelas? Apakah ada warisan yang ditahan? Apakah ada titipan yang belum disampaikan? Apakah ada bantuan anak yatim yang belum diberikan? Jangan sampai terlambat. Segera kembalikan. Segera rapikan catatan. Segera minta maaf. Segera bertobat kepada Allah. Karena harta yang haram tidak akan membawa berkah. Bisa jadi rumah tampak besar, megah, kendaraan tampak mewah, tabungan tampak banyak. Tetapi jika di dalamnya ada hak anak yatim yang dizalimi, maka itu bukan keberuntungan. Itu adalah api yang sedang disimpan. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang amanah, melindungi hak anak yatim, menjauhkan kita dari harta haram, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Rabbana hablana min ladunka rahma wa hayyil lana min amrina rasada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: kemudaratan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini, pendengar dimanapun Anda berada. Kami akan kembali menghadirkan deretan informasi maupun deretan hiburan untuk Anda. Dan tetaplah menikmati siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101,8 MHz. Terima kasih Anda menikmati lagu ini dari Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan. Lagu yang mungkin di akhir hayatnya dibuat ya, bulan November 2019. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia yang masih bergulir sampai saat ini, pendengar, tadi kita sempat menonton atau mendengarkan jalannya pertandingan Piala Dunia antara Amerika Serikat dengan Belgia, berakhir 4-1 untuk Amerika. Jadi di sini Presiden Amerika Serikat ternyata ada tanda tanya nih. Apakah Presiden Donald Trump intervensi FIFA untuk kartu merah Balogun ini katanya tidak berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ini dikabarkan rri.co.id, meminta FIFA untuk meninjau ulang kartu merah Polarin Balogun. Di mana permintaan ini disampaikan langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dilansir dari AFP, Balogun menerima kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia 2-0 babak 32 besar yang lalu. Dan penyerang AS itu dinilai menginjak bek Bosnia Tarik Muharemovic meski insiden tersebut terjadi tanpa sengaja di hari Rabu 1 Juli 2026. Dan berdasarkan regulasi FIFA, kartu merah langsung membuat pemain menjalani larangan tampil dalam satu pertandingan dan hukuman tersebut juga tidak dapat diajukan banding oleh tim maupun pemain. Nah, akibat sanksi itu, Balogun seharusnya absen saat Amerika Serikat menghadapi Belgia pada babak 16 besar tadi ya. Dan Trump dikabarkan tidak menerima keputusan tersebut, kartu merah untuk Balogun tidak berlaku katanya. Dan akhirnya yang dilansir dari AFP, Trump kemudian menghubungi Infantino secara pribadi untuk meminta keputusan tersebut ditinjau ulang. Informasi ini pertama kali dilaporkan The New York Times dengan mengutip 3 sumber yang mengetahui akan pembicaraan ini. Jadi di 5 Juli kemarin, FIFA mengambil keputusannya untuk tidak biasa dengan menangguhkan larangan bermain Balogun selama 1 tahun. Keputusan tersebut membuka peluang bagi penyerang Amerika Serikat itu tampil menghadapi Belgia. Makanya dia ada ya. Dan bahkan sehari sebelum pertandingan berlangsung, FIFA mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Melalui pernyataan resminya, Badan Sepak Bola Dunia ini menyatakan hukuman Balogun ditangguhkan berdasarkan pasal 27 kode disiplin FIFA. Di sini FIFA menjelaskan bahwa penangguhan tersebut berlaku selama masa percobaan 1 tahun. Dan sesuai dengan pasal 27 kode disiplin FIFA, pelaksanaan hukuman dengan bertanding ditangguhkan selama masa percobaan 1 tahun. Ini yang ada ditulis FIFA dilansir dari laman Mirror. Dan keputusan FIFA langsung mendapat respon dari Asosiasi Sepak Bola Belgia. Federasi tersebut mengaku terkejut atas perubahan keputusan yang dilakukan menjelang pertandingan 16 besar.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhan ya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya?
0: Baik. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
7: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
7: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
7: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
7: gak? Dimana tuh?
6: Ada.
8: Kakak ada Cikbul.
7: Apalagi tuh Cikbul?
8: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
7: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
7: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
7: Ngeri juga ya.
8: Kakak.
7: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
7: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, di 54 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah, saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas atensinya. Ada Azhar Yusuf bersama Anda setelah ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih kami hadirkan lagu religi untuk Anda di malam hari ini. Dan nanti di pukul 19.30 kita akan ikuti untuk mimbar agama Buddha bersama dengan Yanti Viani ya. Malam hari ini dengan judul keberanian sebagai jembatan meraih impian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal

artinya, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang berjuang dengan penuh semangat. Dhammapada, Sahasrawagga 112. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga di hari yang penuh berkah ini, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Dengan penuh sukacita, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang perenungan yang menghadirkan ajaran Dhamma sebagai pelita kehidupan, penuntun langkah, serta penyejuk hati di tengah dinamika kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan, kesibukan, dan persoalan seringkali datang silih berganti. Namun melalui ajaran Buddha, kita diajak untuk senantiasa mengembangkan kebijaksanaan, kesabaran, serta cinta kasih kepada semua makhluk, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang, penuh kesabaran, dan seimbang. Melalui siaran ini, marilah kita sejenak menenangkan pikiran, membuka hati, dan memberi ruang bagi nilai-nilai kebaikan untuk tumbuh dalam diri kita. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi inspirasi, memperkuat keyakinan, serta membawa manfaat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah keberanian sebagai jembatan meraih impian bersama saya, Yanti Vianiwu. Moderasi merupakan suatu proses transformasi menuju kondisi kehidupan yang lebih maju dalam berbagai aspek bermasyarakat. Perubahan ini mencakup pembaruan di bidang teknologi, sosial, dan budaya yang membawa manusia dari pola hidup tradisional menuju kehidupan yang lebih modern. Namun, di balik kemajuan tersebut, manusia juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan kompetitif. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, keberanian menjadi sikap penting yang harus dimiliki. Keberanian tidak hanya dibutuhkan untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk berkarya, mengembangkan potensi diri, serta meraih kesuksesan dengan penuh semangat. Tanpa keberanian, banyak peluang terlewatkan dan potensi diri terpendam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, keberanian adalah sikap atau keadaan berani, memiliki hati yang mantap, serta rasa percaya diri dalam menghadapi bahaya, tantangan, dan kesulitan. Keberanian merupakan kemampuan batin untuk bertindak tanpa terlalu dikuasai oleh ketakutan akan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Sejarah mencatat bahwa banyak tokoh besar mampu membawa perubahan karena keberanian mereka melampaui rasa takut. Keberanian tersebut lahir dari keyakinan, tekad, dan kesediaan menghadapi resiko. Dalam ajaran Buddha, keberanian sejati bukanlah keberanian yang dilandasi nafsu atau kesombongan, melainkan keberanian yang disertai kebijaksanaan dan usaha benar, sammāvayāma. Sang Buddha mengingatkan bahwa terlahir sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat langka dan berharga. Dalam Cigala Sutta Samyutta Nikaya 5.6.4.8, Buddha mengumpamakan kelahiran sebagai manusia seperti seekor kura-kura buta yang muncul ke permukaan laut sekali dalam 100 tahun dan kepalanya tepat masuk ke dalam lubang kayu yang mengapung. Perumpamaan ini menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak sepatutnya disia-siakan, melainkan digunakan untuk berkembang, berkarya, dan berjuang menuju kebahagiaan sejati. Keberanian yang perlu dimiliki dalam usaha meraih kesuksesan dan kehidupan yang bermakna. Keberanian perlu terus dikembangkan. Keberanian memungkinkan seorang berpikiran jernih, bertindak bijaksana, dan tidak mudah menyerah.
ketika menghadapi rintangan. Berani bermimpi. Setiap orang memiliki mimpi dan harapan dalam hidupnya. Mimpi memberi arah dan tujuan, sehingga hidup tidak berjalan tanpa makna. Namun, tidak sedikit orang yang takut bermimpi besar, karena khawatir gagal atau takut diremehkan. Sang Buddha mengingatkan dalam Dhamma pada ayat 276, kalian sendirilah yang harus berusaha, para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Ajaran ini menegaskan bahwa keberanian untuk bermimpi dan berusaha merupakan tanggung jawab pribadi setiap orang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai kisah seseorang yang berasal dari keluarga sederhana, harus bekerja sambil sekolah, bahkan sempat mengalami kegagalan berkali-kali. Namun karena ia berani bermimpi dan tidak menyerah, ia terus belajar, memperbaiki diri, dan akhirnya mampu meraih kehidupan yang lebih baik. Keberanian untuk bermimpi menjadi titik awal perubahan hidupnya. Berani berubah. Dalam Maha Parinibbana Sutta, Digha Nikaya 16, Sang Buddha menyampaikan pesan terakhirnya, Wayadama Sangkara Apamedan sama Deta. Segala sesuatu yang terbentuk bersifat tidak kekal. Oleh karena itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Pesan ini mengingatkan bahwa kehidupan selalu berubah. Penderitaan, kegagalan, dan kesulitan bukanlah sesuatu yang tetap. Oleh karena itu, manusia perlu memiliki keberanian untuk berubah dan tidak terjebak dalam penyesalan. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang awalnya gagal dalam usaha atau karirnya. Ada yang bangkrut, kehilangan pekerjaan, atau jatuh dalam keputusasaan. Namun mereka yang berani berubah, mengubah pola pikir, kebiasaan, dan cara bertindak, mampu bangkit dan menemukan jalan baru yang lebih baik. Keberanian untuk berubah inilah yang membuka pintu kesuksesan. Berani fokus pada keyakinan. Setiap perjuangan membutuhkan keyakinan dan keteguhan hati. Berani fokus pada keyakinan berarti tetap melangkah meskipun menghadapi keraguan dan hambatan. Keyakinan di sini bukanlah kesombongan, melainkan kepercayaan diri yang sehat. Meyakini bahwa diri sendiri memiliki potensi untuk berkembang. Dalam ajaran Buddha, keyakinan yang disertai kebijaksanaan menjadi dasar bagi kemajuan batin. Dengan keyakinan yang benar, seorang tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain dan tetap konsisten menjalani tujuan hidupnya. Berani mengambil resiko. Keberhasilan besar hampir selalu disertai dengan keberanian mengambil resiko. Sejarah Indonesia mencatat keberanian Bung Tomo dan rakyat Surabaya yang berani menghadapi resiko besar demi mempertahankan kemerdekaan bangsa. Bung Tomo adalah seorang pahlawan yang memiliki keberanian dan semangat yang tinggi. Beliau adalah seorang yang mampu membangkitkan keberanian rakyat Surabaya untuk berjuang melawan penjajah. Beliau dan para rakyat Surabaya berani mengambil resiko yang tinggi menyerang Jepang pada tanggal 19 September di Hotel Yamato, Surabaya. Kemudian membakar bendera Jepang dan menggantikannya dengan bendera Indonesia. Beliau berani mengambil resiko yang tinggi untuk mewujudkan harapan agar bendera Indonesia dapat berkibar dan meraih harapan, yaitu kemerdekaan. Atas keberanian dan perjuangan mereka, sehingga setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Keberanian tersebut lahir dari keyakinan bahwa perjuangan mereka memiliki makna yang lebih besar daripada rasa takut. Dalam Buddhisme, teladan tertinggi keberanian ditunjukkan oleh Sang Buddha sendiri dalam Arya Pariyayasana, Sutta Majjhima Nikaya 26. Diceritakan bagaimana Pangeran Siddhartha dengan penuh keberanian meninggalkan istana, kekuasaan, kemewahan, serta istri dan anak yang dicintainya. Keputusan ini bukanlah perlarian, melainkan keberanian besar
untuk mencari jalan pembebasan dalam penderitaan demi kebahagiaan semua makhluk. Sang Buddha menghadapi banyak resiko hidup sebagai petapa, menerima cercaan, menghadapi godaan marah, hingga menjalani petapaan ekstrim. Namun, keberanian itulah yang akhirnya membawa beliau pada pencerahan sempurna dan menjadi penerang bagi dunia. Sarana penunjang keberanian, Sang Buddha menyampaikan dalam Sakita Sutta 5.13 bahwasanya ada lima macam kekuatan pancabala yang perlu dimiliki dan dikembangkan sebagai sarana penunjang keberanian, yakni sadabala, kekuatan keyakinan, wiryabala, kekuatan semangat atau usaha, satibala, kekuatan perhatian dan kesadaran, samadibala, kekuatan konsentrasi, dan panabala, kekuatan kebijaksanaan. Kelima sarana penunjang keberanian, keyakinan, semangat, perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Dengan mengembangkan kelima kekuatan batin ini, dalam kehidupan sehari-hari, keberanian kita hanya membantu meraih kesuksesan duniawi, tetapi juga menuntun pada kemajuan batin dan kebahagiaan sejati sesuai ajaran Buddha. Kesimpulannya, setiap orang mendambakan kesuksesan dan kehidupan yang bermakna. Namun, jalan menuju ke sana tidaklah mudah. Tantangan dan rintangan pasti akan hadir. Oleh karena itu, keberanian menjadi jembatan utama untuk meraih mimpi. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan berani melangkah meskipun takut. Sang Buddha telah menunjukkan melalui kehidupannya bahwa keberanian yang disertai kebijaksanaan mampu mengubah penderitaan menjadi pencerahan. Sebagai generasi muda Buddhis, marilah kita berani bermimpi, berani berubah, berani mengambil resiko, dan berani terus berkarya demi kebahagiaan diri sendiri serta kesejahteraan banyak makhluk. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian dhamma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat, menambah kebijaksanaan, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita terus berusaha menumbuhkan cinta kasih, mengembangkan kebajikan, serta menjaga pikiran agar tetap jernih dan penuh kesadaran. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, harmonis. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai bagi diri sendiri maupun bagi semua makhluk. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mimbar Agama Buddha di Radio Republik Indonesia. Semoga dhamma senantiasa menerangi langkah hidup kita. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita baru saja mengikuti mimbar agama Buddha bersama dengan Yanti Viani dengan keberanian sebagai jembatan meraih impian. Kami masih akan lanjutkan menemani suasana malam Anda mendengar sampai di jam 12 malam nanti.

Pendengar, lagu dari Yura Yunita dengan Intuisi, pukul 19.59 menit, kita jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Program 3.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara, Indonesia dan India. Akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke
9: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
8: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
8: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
8: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kasel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kasel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
16: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
17: Pesanan orang ya. Saya dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Jadi bijinya tetap mantar jalan.
17: Iya, mantar tapi ditinggal. Di via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi ano, jadi agak ano, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tentu, kata biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
18: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
5: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan menjadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk
5: sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
22: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melayankan jurnalistik sekarang.
5: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland!

0: Daniel Maswis mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
2: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, demikian telah Anda ikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Programa 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Masih terus kami temani suasana malam Anda. Pendengar, Anda bisa terus ikuti informasi juga di rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat, termasuk penyediaan air untuk mengairi lahan persawahan. Ketersediaan air dinilai menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas pertanian daerah. Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengusulkan pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT di sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air. Untuk satu titik bor JIAT ini, kebutuhan anggaran diperkirakan bisa mencapai 1,5 miliar rupiah dengan kemampuan mengairi lahan sawah seluas 3 hingga 5 hektar. PMK Pohuwato berharap usulan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat ya. Dan menanggapi usulan ini, Direktur Air Tanah dan Air Baku Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Muhammad Firman STMT, menyambut baik langkah pemerintah Kabupaten Pohuwato. Menurutnya, usulan yang telah disampaikan melalui mekanisme perencanaan ini akan dipelajari dan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Baby, yeah.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Let's go.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Tak lekang oleh waktu dari Chris Patih. Kebanyakan dari kita masih mengalami gangguan saat tidur hingga pola istirahat kita jadi berantakan nih. Ya, apalagi ini kalau sampai mengganggu aktivitas kita di keesokan harinya. Nah, pendengar, ada beberapa cara untuk mengatur pola tidur agar lebih nyenyak dan berkualitas. Menurut salah satu ahli kesehatan ya, di akun X-nya Rizal ya, itu AFRKML. Ini dia membagikan bagaimana cara untuk mengatur tubuh untuk bisa beradaptasi kalau misalnya kita memiliki jadwal tidur yang konsisten termasuk saat di akhir pekan. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari meski weekend dan pastikan kasur dan bantal terasa nyaman. Dengan begitu tubuh kita bisa lebih rileks saat beristirahat utamanya pada malam hari ya. Ruangan yang gelap dinilai dapat membantu tubuh lebih cepat mengantuk. Jika belum terbiasa, lampu bisa diredupkan atau menggunakan masker penutup mata. Jadi kalau misalnya yang biasa tidur dengan lampu terang ya, ini itu juga kurang bagus untuk kesehatan ya. Minuman berkafein seperti kopi atau teh sebaiknya tidak dikonsumsi 6 jam sebelum waktu tidur karena minum kafein bisa membuat tubuh kita kesulitan untuk istirahat gitu ya. Dan juga makan berat sebelum tidur, untuk makan dalam porsi besar 2 hingga 3 jam sebelum tidur juga disarankan untuk dihindari. Jadi diatur untuk pola makannya agar kita mendapatkan kualitas tidur yang bagus.

0: Lagu dari Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Mendengar lagu yang hits di tahun 2006. Dan selanjutnya kita akan ikuti sebuah drama radio produksi RRI Merauke.
1: Aduh sayang nih, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
2: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
1: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
3: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
4: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
5: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
3: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Remember ya. Pendengar pukul 21 lebih 40, 14 ya. Kenapa 40? Pengen buru-buru. Ya, untuk Anda yang saat ini juga masih dengan aktivitasnya, ada yang masih dengan pekerjaannya yang tersisa di malam hari ini, ataupun yang harus lembur menyelesaikan semua tugas-tugas, semoga bisa segera terselesaikan ya. Dan pendengar yang juga masih mendengarkan di streaming RRI Digital dimanapun Anda berada, semoga semuanya sehat selalu di malam hari ini ya. Pendengar, kebiasaan merokok tidak hanya meningkatkan risiko kanker paru, tetapi juga dapat memicu penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, itu singkatannya ya. Gangguan pernapasan kronis yang menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru ya. Sayangnya banyak orang yang baru menyadari penyakit ini ketika fungsi paru sudah menurun dan sulit untuk dipulihkan. Dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Aditya Surya Pratama, dilansir dari rri.co.id mengatakan, bahwa PPOK bukan sekedar gangguan pernapasan biasa, penyakit ini menyebabkan saluran pernapasan menyempit dan jaringan paru mengalami kerusakan permanen sehingga tubuh kesulitan untuk memperoleh oksigen. Dan menurut Dr. Aditya, gejala awal PPOK seringkali tidak disadari karena dianggap sebagai bagian dari proses penuaan ya. Padahal keluhan seperti sesak napas, napas pendek hingga mudah lelah biasa menjadi tanda awal penyakit tersebut. Anda bisa ikuti info selengkapnya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Nanti di jam 10 malam kami akan hadirkan sajian lagu-lagu lawas di Ruang Rindu ya. Menemani suasana malam Anda, Anda bisa terus ikuti juga updatean informasi terkini di portal resmi kami rri.co.id.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Lagu dari Obi Mesak mendengar bunyikan suara hati. Sudah mengawali program Ruang Rindu malam hari ini. Kita lanjut dengan lagu dari Rida Sita Dewi dengan Setulus Hati.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rita Fendi mendengar dengan masih ku menyimpan sayang ya. Wah, ini ternyata zaman dulu udah ada lagu bertema gagal move on ya. Ya, kita masih berlanjut selanjutnya dengan lagu-lagu yang bisa membangkitkan kembali memori Anda dengan kenangan-kenangan di zaman sewaktu lagu-lagu ini masih cukup hits ya di zaman itu. Selanjutnya ada Ruth Sahanaya dengan Dengarkanlah Kasih. Tetap bersama kami di Pro 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria.

Agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada, tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas.
Ikhlas adalah kata yang ringan.

0: untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, mendengar lagu dari Retno Susanti dengan Senja Semakin Merah. Pukul 22.41 masih terus kita di program Ruang Rindu, mendengar. Kita lanjutkan dengan lagu dari Pance Ponda dengan Seandainya Masih Mungkin.

Mengalah bukan berarti kalah, karena ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Menunggu bukan berarti tidak mampu berbuat, karena ada saatnya kita harus menunggu kapan waktunya untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, karena ada saatnya kita diam agar tidak ada yang terluka. Sungguh banyak hal dalam hidup ini yang kadang memang tidak berjalan semestinya. Namun, keadaan tetap memaksa kita agar harus bersabar. Karena jika kita melawan, maka kita sendiri yang akan celaka dan binasa. Demikian pula hakikatnya, jika seseorang menjalani hidup dengan rendah hati, tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh, sombong, maka bersiap-siaplah ia akan jatuh dan binasa. Sebuah pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati, meski segudang prestasi, kekuatan, jabatan, dan harta banyak kita miliki. Seperti dalam Quran Surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Dari 2D dengan masih ada, dan kita akhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Setelah ini kita akan hadirkan sajian lagu-lagu pengantar istirahat Anda di Jazz Music sampai di jam 12 malam nanti.

0: Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita tuntaskan kebersamaan kita di malam hari ini. Dan kita akan nantikan untuk bergabung dengan LRI Pro 3 mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 babak 16 besar Argentina versus Mesir live dari Stadion Atlanta.

0: kalau kita lihat kemarin sebenarnya Argentina juga cukup kewalahan juga ya menghadapi Cape Verde ya, sampai 120 menit ini. Dan bagaimana peluang Mesir ini juga bisa menahan di 120 menit ini?
1: Bedanya Mesir lawan Australia kan 1-1 lalu penalti. Iya. Sedangkan Argentina bermain sampai menit-menit akhir sampai extra time gitu kan, tanpa penalti. Dan ini menurut saya dua hal yang sama sebenarnya. Dua-dua tim ini kalau ngomong lelah, ini juga ini puncak kelelahan apa ya, semakin ada gitu. Dari apalagi beberapa pemain juga mulai tidak fit dari Mesir. Ada dua pemain yang dipastikan tidak bisa bermain, salah satunya back mereka yang cukup diandalkan, yaitu Ahmed Fatou gitu, karena masih ada cedera otot. Lalu ada

Melalui frekuensi FM di 101,8 MHz dalam Gorontalo pagi ini pendengar bersama saya Bakri Putabuga, dan selanjutnya kita akan jelang dalam religi pagi. Insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud, dan untuk religi pagi insya Allah akan berlangsung di studio RRI.net. Selain bisa didengarkan untuk religi pagi, selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 MHz dan juga AM 1008 kHz. Melalui streaming, aplikasi RRI Digital, atau melalui website kami di www.rri.co.id ya. Kita juga sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo sebentar dalam Religi Pagi. Jadi Anda bisa saksikan atau tonton langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Untuk pertanyaan pendengar, Anda bisa mengirimkan pesan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, via telepon juga 0821-964-8664 atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo pendengar ya. Baik, menit ke 1 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tidak lupa juga kami sampaikan jadwal sholat hari ini, di mana untuk imsak pendengar pada pukul 4 lebih 17, subuh pukul 4 lebih 27, terbit pukul 5 lebih 45 menit, duha pukul 6 lebih 14, sementara zuhur pukul 11 lebih 56, asar pukul 15 lebih 21, maghrib pukul 18 lebih 1, sementara isya pada pukul 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik pendengar, menit kedua dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah saat ini di studio, dan sembari menantikan kebersamaan dalam religi pagi, kami temani Anda dengan beberapa persembahan lagu religi. Tetaplah bersama Pro 1.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Imam Syafi'i.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 5:13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan tentunya kita akan jelang bersama dalam acara Raleci Pagi. Insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud Pringer ya. Baik, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 5:13 waktu Indonesia Tengah. Kami juga masih akan terus menanti Anda dengan kami menghadirkan ya beberapa persembahan lagu religi sembari menanti dalam kebersamaan dalam religi pagi pendengar yang nanti insya Allah akan berlangsung di studio RRINet. Ya, akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud. Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sembari menantikan dalam religi pagi, kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini.

LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan.

Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk sama-sama di program acara religi pagi hari ini. Hari Rabu dalam sepekan itu kita akan membahas tentang Al-Quran dan tajwidnya dengan beberapa narasumber yang sudah hadir via Zoom kami. Saya menyapa Bapak Ustadz Haji Khairuddin, SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah.
0: Iya, insya Allah sehat walafiat Ustadz Khair.
1: Alhamdulillah, Ibu Indah tentu sehat juga ya.
0: Insya Allah, alhamdulillah sehat Ustadz. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Ustadz Tafadol, kita didoakan terlebih dahulu sebelum menerima pertanyaan via telepon, WhatsApp dan juga YouTube.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa mamlana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo, di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah untuk melanjutkan sisa kehidupan kita. Hari ini kita kembali dengan membahas ilmu tajwid dan Al-Quran bersama ibu kita, Ibu Indah, yang senantiasa setia menemani kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali pembukaan kita, Ibu Indah.
0: Iya. Baik, Ustadz, sahabat budaya RRI Gorontalo dan juga pendengar serta muslimin muslimah Radio Republik Indonesia Gorontalo, sudah didoakan tadi di awal dan pertanda kita sudah bisa menerima telepon, WhatsApp juga pertanyaan di YouTube, tapi diawali dulu di telepon sudah ada tersambung. Assalamualaikum. Penelpon, assalamualaikum. Tidak ada suaranya. Saya coba kembali menerima pertanyaan di WhatsApp dan juga telepon. Halo, assalamualaikum penelpon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Anies.
2: Ya.
0: Saya atau dua loh.
2: Surat dalam Quran, surat At-Taubah adalah salah satunya surat yang tidak diawali dengan lafaz basmalah. Pertanyaan, apakah boleh saya membaca surat At-Taubah saya awal dengan membaca basmalah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya terima lagi penelponnya atau dijawab dulu?
1: Boleh.
0: Boleh ya,
1: terima
0: berarti
1: dulu
0: satu
1: atau
0: lagi.
1: Jawab dulu.
0: Terima dulu atau jawab dulu, Ustadz?
1: Mana-mana Ibu Indah barangkali yang bagus.
0: Iya, iya, iya. Saya coba terima dulu Pak Ustadz ya. Ya. Telepon sudah ada, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
3: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin, terdahulu Om Iwin.
3: Iya, pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma, kullasuma radu 'alal malaikati fakalu an yuhuni bi asma'ika ulai tadhkur. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama benda ini. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat dan berfirman, dan beritahukanlah kepadaku nama benda-benda ini. Kalau kalian bilang benar, pertanyaan saya, benda-benda seperti apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam? Terima kasih, hanya itu pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi ada Pak Anies di Kota Barat.
1: Ya, Pak Anies yang baik hati, bahwa surah At-Taubah itu tidak ada basmalah di situ. Itu ada beberapa pendapat para ulama kita. Yang pertama, memang tidak ditaruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika terjadi kodifikasi Al-Quran itu pada zaman Nabi, itu beliau memerintahkan apa yang harus ditulis oleh sekretaris beliau, yaitu Sa'id bin Sabit. Ya. Jadi seperti itulah yang ditulis, itu yang disebut dengan Tauqifi. Apa itu Tauqifi? Tauqifi itu artinya itu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu salah satu pendapat para ulama. Yang kedua, bahwa surah At-Taubah itu beberapa ulama menganggap bagian daripada surah Al-Anfal. Ya, jadi Al-Anfal itu sambungan dengan surah At-Taubah. Jadi At-Taubah itu 129 ayat, kemudian Al-Anfal itu 75 ayat. Nah, itu yang disebut dengan dalam bahasa ulumul Quran itu disebut dengan At-Tiwal. At-Tiwal itu maksudnya ayat-ayat yang panjang, ya, ayat yang panjang. Nah, jadi tidak ditulis di situ. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak Anies mau membaca? Ya tentu boleh saja, tapi tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, ya. Karena basmalah itu sendiri bercerita tentang kasih sayang, rahmat dan rahimnya Allah, ya. Yeah. Nah, jadi kalau bicara rahman dan rahimnya tentu kasih sayang, sementara At-Taubah itu berbicara tentang perang.
0: Perang, iya.
1: Yeah. Ya, iya. Jadi tidak apa namanya, tidak etis lah seperti itu ketika satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terus kita melakukan hal di luar itu. Itu berarti kita melanggar, walaupun basmalah itu bagus. Bahkan di dalam hadis dikatakan semua pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah itu terputus rahmatnya. Tetapi dalam hal ini yang kita lakukan adalah bukan kemauan kita sendiri, tapi itu adalah ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tentu adalah ketetapan Allah. Karena apa? Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, begitu Pak. Ya.
0: Kedua itu tadi pertanyaan dari Om Iwin Bualemo, saya tidak sempat mencatatnya. Ustadz mungkin tadi sempat mendengarkannya.
1: Iya, jadi ini surah Al-Baqarah ayat 31, Pak Iwin. Pak Iwin ya?
0: Iya, Pak Iwin. Om Iwin.
1: Iya. Nah, jadi bunyinya adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan semua nama-nama. Jadi itu hebatnya Nabi Adam, profesornya profesor, ya. Jadi tidak ada

0: Ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum sholikin. Ah, coba kau terangkan nama-nama tersebut. Nah, semua benda-benda itu jika kamu yang benar-benar orang-orang yang benar, maksudnya seperti itu ya. Sholikin, orang yang benar. Kalau memang kau hebat, coba kau bicarakan lagi. Nah, sambungan ayatnya di ayat 32, malaikat mengaku, ya. Malaikat mengaku, tapi pengakuan malaikat bukan tanpa alasan. Alasannya adalah kemudian mentasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Berkatalah para malaikat, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami tahu kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Di luar daripada itu kami tidak tahu. Yang kau ajarkan kepada Nabi Adam itu adalah sesuatu yang luar biasa. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya dan maha bijaksana.
1: Maha adil.
0: Itulah dengan demikian itu para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud beribadah, tapi sujud penghormatan. Sama kalau kita lihat kitab dosen, kalau kita lihat orang-orang yang punya apa namanya derajat, ulama-ulama, itu kita hormat kan? Nah, makanya dengan seperti itu bukan sujud dalam arti sujud ibadah kepada Allah, tapi sujud memberikan penghormatan. Nah, jadi yang benar-benar yang ditanyakan oleh Pak Iin ini benar-benar malaikat tidak tahu. Ya, malaikat tidak tahu ilmu kecuali yang sudah diajarkan oleh Allah. Di luar dari itu, malaikat tidak punya kemampuan. Sehingga itu diakui bahwa hanya engkau ya Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Itu yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah. Begitu Pak Iwi.
1: Baik. Kita lanjut lagi Ustadz, menerima telepon yang sudah menghubungi kami di layanan telepon. Sudah bisa bergabung. Halo, Religi Pagi. Halo, Religi Pagi. Sudah diterima ini tapi tidak ada suaranya. Halo. Kita skip saja poston. Kita ke penanya-penanya berikutnya di WhatsApp juga boleh Anda gunakan di 0821-9664-8664, nomornya sama dengan nomor telepon yang Anda hubungi. Silakan ditelepon, sudah ada. Halo, penelpon.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, pertanyaannya apa? Iya, baik. Kita coba kembali melihat yang ada di YouTube yang sudah bergabung untuk topik Religi Pagi hari ini, Al-Quran dan Tajwid. Karena kita selain di WhatsApp, telepon, ada juga di kanal YouTube ya. Untuk hari ini 23 Muharram 1448 Hijriah. Telepon sudah ada, boleh dicoba angkat saja. Halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni, ya, Todowolo.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam Nenek.
3: Dalam membaca Al-Qur'an, Pak Ustaz harus pasti ucapannya. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana orang yang sudah usia lanjut, kasihan, apalagi yang tidak punya gigi. Jadi ucapannya itu sudah pasti lagi, Pak Ustaz. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Terima kasih sekali pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung dulu pertanyaannya. Boleh diterima lagi penelponnya kalau masih ada. Silakan di 0821-9664-8664. Topiknya Al-Quran dan Tajwid. Halo, penelpon. Halo, penelpon.
4: Halo.
1: Oke. Ustadz, bisa dijawab dulu pertanyaannya Nenek Afni dari Buladu tadi?
0: Ya.

0: memang yang diperintahkan dalam Al-Quran itu fasih. Fasih dalam arti tartil ya. Jadi tartil itu nenek ya. Waratilil Qur'ana tartila. Jadi membaca tartil itu perintah dari Al-Quran. Tetapi kalau dikatakan oleh nenek tadi, itu so panggola, so tua ya.
1: So uzur.
0: Itu tidak bisa mau direkayasa yang seperti itu.
1: Oh, iya.
0: Karena memang keluarnya huruf-huruf ini atau makharijul huruf itu ada lima tempat. Rongga hidung, rongga mulut, kemudian tenggorokan, kemudian lisan ya, dan bibir. Itu semua tempat keluarnya itu, lima tempat itu tempat keluarnya huruf-huruf dalam huruf-huruf Al-Quran itu. Jadi bagaimana kita misalnya huruf shin ya, shin. Berarti itu tengah lidah kita naik ke langit-langit, shin. Jadi memang agak susah kalau orang sudah tidak ada seperti itu ya, seperti ada so ada yang istilahnya yang kurang ke alatnya, ada yang sudah kurang. Jadi semua seperti itu. Misalnya idgham itu kan itu di rongga hidung ya. Misalnya
1: al-khaisum
0: dan sebagainya itu semua ada urutannya dalam membaca seperti itu. Tapi yang diinginkan di sini orang yang belajar seperti itu diharapkan seperti itu. Tapi kalau sudah baca, itu kalau macam nenek baca sendiri itu sama dengan orang pakai diktat dipakai dalam lingkungan sendiri dan tidak diperjualbelikan seperti itu. Jadi dipakai sendiri, tidak ada lagi yang barangkali bukan untuk musabaka lagi, bukan untuk dan sebagainya seperti itu ya. Musabaka juga sudah umur 40 sudah tidak boleh ikut juga. Tingkat dewasa kan seperti itu.
1: Tingkat lansia.
0: Iya, sudah lansia. Jadi kita pakai Allah Maha mengetahui.
1: Iya.
0: Karena tadi innallaha alimun, sesungguhnya itu Allah Maha mengetahui dan Maha memaafkan jika itu kita tidak sengaja. Jadi ada beberapa yang persoalan yang kalau kita tidak sengaja itu tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau kita sengaja, tidak boleh seperti itu. Begitu nenek ya.
1: Iya, dan Allah tidak membebani seseorang ketika dia melainkan sesuai dengan kesanggupannya ya Ustaz. Jadi kalau memang sudah seperti itu kesanggupan baca Al-Quran, yang penting kata Ustaz tadi tidak dibuat-buat ya Ustaz ya, tetap ada pahalanya Ustaz kan?
0: Betul.
1: Ya, kita break dulu, nanti setelah ini kita lanjutkan kembali dengan topik yang masih sama di hari ini. Melalui WhatsApp, saya tunggu Anda pertanyaannya, melalui YouTube juga bisa digunakan. Tetaplah bersama kami, kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih terus bersama melanjutkan perjalanan Religi Pagi hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026. Topiknya Al-Quran dan Tajwid. Yang ingin bergabung masih boleh melalui layanan telepon 08219664864 maupun di WhatsApp. Halo, penelpon. Mohon maaf Pak, bisa dikecilkan volume radio kontrolnya, feedback di sini Pak. Dari siapa ini? Dari siapa Bapak? Halo, halo Pak.
2: 144. Hanya saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah melihat wajahmu Muhammad sering menengadah, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada, hadapkan wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apa sebabnya Allah memalingkan Nabi Muhammad ke kiblat yang dia senangi, yaitu ke arah Masjidil Haram? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kerjasamanya, yang ingin bergabung bisa lebih dulu nyetel radionya, tidak terlalu kencang volumenya, supaya kami bisa dengan seksama mendengarkan suara dari Anda. Tadi saya tanya namanya siapa, tapi tidak ini ya. Tapi dijawab saja Ustadz, tidak apa-apa. Silakan langsung dijawab Ustadz, tidak apa-apa.
3: Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Pak yang tidak ditahu namanya itu surah Al-Baqarah ayat 144. Pada nara takalluba wajhika fis sama. Kami selalu melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Nah, untuk apa kau menengadah ke langit? Maka
1: hadapkan
3: walan waliyannaka kiblatan tardaha. Kami memalingkan wajahmu terhadap
1: kiblat.
3: Kiblat yang kau senangi.
1: Nah,
3: jadi dalam riwayat itu ada kurang lebih 16 sampai 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis dalam melakukan sholat. Dan Rasulullah ingin supaya dikembalikan kepada Baitul Atiq. Ya, Baitul Atiq itu artinya rumah yang paling tua yang pertama kali dibangun. Jadi dalam Al-Qur'an itu adalah rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah itu adalah di Bakkah atau di Mekkah itu. Nah, sehingga Rasulullah ingin kembali kepada kiblat semua manusia, ya. Kiblatnya Nabi Adam, karena konon kabarnya Nabi Adam juga membangun Ka'bah itu. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, dan terus itu adalah merupakan nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingin agar dikembalikan kepada awal daripada kiblat manusia itu, yaitu Ka'bah atau rumah yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian selama 16 bulan beliau menghadap kepada Baitul Maqdis itu, beliau menginginkan, bukan tidak suka kepada Baitul Maqdis, tetap suka karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah dengan maha mengetahuinya, dia maka dia memindahkan itu sebagai ujian. Nah, itulah sebabnya di ayat-ayat berikutnya bahwa innallazina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqq. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab, yaitu orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, itu mengetahui bahwa itu adalah yang benar. Min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya Allah tidak lalai
1: terhadap dalam, apa yang dikerjakan.
3: Ya, terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi mereka semua tahu itu bahwa yang benar itu adalah pindah ke Masjidil Haram. Itu orang-orang Yahudi tahu. Jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya bagus. Termasuk kiblat ini beliau sembunyikan, termasuk Nabi Muhammad SAW mereka menyembunyikan. Kenapa? Karena iri hati. Bukan dari golongan mereka yang menjadi nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian kiblat itu dikembalikan kepada asal pertamanya, yaitu di Masjidil Haram atau di Ka'bah, rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Pak, yang kita tidak tahu namanya tadi.
1: Iya, jadi kalau mau masuk di interaktif kami, apapun acaranya itu termasuk di Religi Pagi, mohon kerjasamanya untuk menyebutkan nama dan alamat, karena kami juga mendata penelpon-penelpon yang masuk ya. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya di layanan telepon. Kalau sudah bergabung yang mau bergabung. Halo? Sudah terhubung ini? Penelpon? Biasanya ini di Bang One. Kalau Bang One loloyo tadi ya, jadi kami skip. Di layanan telepon 082196648664. Penelpon. WhatsApp juga ini sebenarnya bisa digunakan ya, tapi belum ada yang masuk di WhatsApp. 082196648664 sama nomornya. Oke, kita coba lagi penelpon kalau sudah ada. Halo? Penelpon?
4: Halo.
1: Bang One, sota sambung ini Bang One. Silahkan ditanya saja apa yang ditanyakan.
4: Oh, kalau putus-putus.
1: Ya, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan di WhatsApp. Saya membaca surah Al-Kahfi ayat 2. Berhenti bacanya di Wayubashirul Mu'minin. Untuk melanjutkan bacaan, apakah bisa langsung baca Allazina ya'maluna sholihat dan seterusnya, atau diulangi dari Wayubashirul Mu'minin? Dari Pak Yahya di Anggrek Gorut. Tafadol Ustaz.
3: Ya, jadi ayat pertama, kalau lanjut di ayat kedua itu disebut dengan saktah. Ya,
1: berhenti.
3: Tapi di situ wakaf mutlak di situ karena satu ayat ya. Jadi boleh kita berhenti di situ, tapi kalau kita sambung, kita harus berhenti sejenak dulu, baru kita lanjutkan ayat yang kedua. Jadi misalnya, walam yaj'allahu iwajan, berhenti, tapi tetap bernapas, tidak boleh berhenti napasnya. Itu kira-kira dua harakat, baru masuk. Qayyiman liyunzira ba'syan sadidan min ladun. Begitu ya. Nah, jadi kalau itu kan panjang sekali. Kalau ayat pertama itu panjang, ayat kedua juga panjang tuh. Nah, jadi kalau kita mau panjang satu kali, biasanya orang napasnya berhenti di situ. Itulah bentuk apa namanya? Model-model namanya wakaf ya, wakaf. Salah satu wakaf ini termasuk sakta itu wakaf juga namanya. Tapi dia tetap bernapas, ya. Jadi ada empat yang kita bisa berhenti dalam Al-Quran itu yang disebut dengan saktah, ya. Nah, jadi saktah itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 69. Kemudian dalam surah At-Tur ayat ke-37. Dan Yang keempat surah Al-Ghasyiyah ayat 2. Ayat 22 ya. Ayat 22. Tetap bisa menjadi sesuatu yang dibaca seperti itu. Nah, oleh sebab itu sakta ini yang pertama tadi Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin, kemudian Al-Qiyamah, kemudian Al-Kahfi ayat 1 dan surah Yasin ayat 52. Nah, itu empat ayat-ayat dalam surah Al-Qur'an yang disebut dengan sakta atau berhenti sejenak kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya tanpa bernafas. Itu disebut sakta. Pak, siapa tadi?
1: Siapa ya tadi? Pak Yahya.
3: Pak Yahya. Iya. Jadi ada empat ya, yang menurut para ulama qiraah ada empat itu di dalam riwayat hafaz ya. Riwayat hafaz itu ada empat surah yang kita bisa melakukan sakta atau berhenti sejenak dua harakat baru kita melanjutkan ke ayat berikutnya. Wallahu a'lam.
1: Kita ke penanya berikut. Mohon dijelaskan tentang pengertian surah An-Nisa ayat 48 dan surah Az-Zumar ayat 53 tentang pengampunan dosa. Tafadhol Ustaz.
3: Ya, jadi surah An-Nisa ayat 48 itu bersamaan dengan surah An-Nisa ayat 116 ya. Itu bercerita tentang dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa syirik ya. Jadi dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Dia. Allah tidak menerima menyekutukan Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Jadi kecuali dosa syirik itu tidak diampuni menurut surah Al-An-Nisa ayat 48 dan juga bersamaan dengan 116. Itu dosa tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, misalnya Umar bin Khattab, para sahabat-sahabat yang masuk Islam itu dulu penyembah berhala, tapi karena dia taubat, sadar dan tidak mengulangi lagi sama sekali, itu diampuni kalau seperti itu. Yang pertama kalau seperti itu. Tetap diampuni kalau yang seperti itu, karena persoalannya mereka tidak tahu. Tapi kalau tahu, itu tidak boleh melakukan hal itu. Itu tidak boleh main-main seperti itu. Misalnya pindah agama juga ya. Pindah agama, berkembali lagi. Itu tidak boleh bermain-main seperti itu. Kalau sudah memang disengaja. Kalau disengaja itu tidak boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ketetapan aturan ajaran agama Islam itu sendiri. Wallahualam.
1: Kita sudah di penghujung waktu ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih untuk Ustaz yang sudah mencerahkan pagi ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Kemudian juga ke Basnas Provinsi Gorontalo yang selalu mensupport acara Religi Pagi RRI Gorontalo. Untuk yang sudah bertanya maupun yang di rumah belum terlayani pertanyaannya, insya Allah pekan depan atau di hari-hari berikutnya bisa maksimal. Dan kami mintakan kembali didoakan lagi Ustaz di penghujung acara Religi Pagi hari ini. Tafadhol.
3: Baik, terima kasih kepada Ibu Indah yang senantiasa menemani kita. Mudah-mudahan beliau selalu dirahmati dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh kru RRI yang bertugas maupun yang tidak mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Basnas Provinsi Gorontalo dan seluruh kita di Provinsi Gorontalo, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Akhirnya saya Hairudin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Saya mendukung sekali sebagai tokoh masyarakat karena saya pikir untuk mengantisipasi itu dengan cara seperti ini, kalau tidak dilakukan itu ya, karena kontak-kontak antara LGBT itu kan kita tidak tahu antara laki-laki sama laki-laki, paling utama adalah pemicu persoalan ini.
2: Banyak penerangan jalan umum yang sudah tidak berfungsi lagi, artinya lampu-lampu sudah padam, tidak menyala lagi. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada pemerintah untuk mengaktifkan kembali penerangan jalan umum, PJU.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan peningkatan disiplin aparatur sipil negara ASN sebagai langkah utama memperbaiki kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang lebih cepat, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila seluruh aparatur memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjunjung tinggi profesionalisme. Ia juga mengatakan setiap ASN memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan tanpa memandang jabatan maupun posisi yang diemban. Karena itu budaya kerja yang disiplin harus menjadi kebiasaan dalam setiap organisasi perangkat daerah.
1: Nah, saudara, sekarang ini saya ingatkan kepada kita semua agar memahami tupoksi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, terutama pada ketika acara seperti ini ada yang terlambat dan sebagainya. Alhamdulillah, setelah saya dari rumah tian saya menuju ke sini sudah agak kurang. Yang kelihatannya masih di jalan. Ini saya ingatkan lagi terakhir bahwa saya tidak berkendak lagi. Saya akan tegakkan disiplin. Siapapun dia di Kabupaten Bone Bolango. Itu tugas bupati.
0: Bupati menilai loyalitas terhadap tugas dan peningkatan kompetensi aparatur akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain peningkatan kinerja, Bupati juga mengingatkan pentingnya penegasan aturan secara konsisten dan adil. Menurutnya tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam penerapan ketentuan terhadap setiap aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maksud kami pemerintah Kabupaten Bualemo berencana meluruskan ruas jalan di perbatasan Hutamonu Dulangea setelah menyelesaikan pekerjaan ruas jalan Huongo Pangi. Langkah ini pendengar dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Di mana proses pelurusan jalan akan dilakukan setelah seluruh persetujuan dari pemilik lahan yang terdampak telah dipenuhi. Wakil Bupati Bualemo, Lahmudin Hambali, mengatakan pemerintah telah meminta pihak kecamatan memastikan adanya persetujuan masyarakat sebelum pekerjaan dimulai.
2: Beberapa hari yang lalu ini Pak Camat diundang oleh Pak Bupati untuk meminta supaya jalan yang berkelok-kelok di perbatasan Hutamonu dan Dulangea itu bisa diluruskan dengan catatan masyarakat yang punya tanah mengikhlaskan. Pak Camat melaporkan sama Pak Bupati bahwa jalannya alhamdulillah yang punya tanah setuju. Tetapi Pak Camat diminta oleh Pak Bupati untuk dapat memberikan persetujuan itu dengan kertas persetujuan. Dan dalam waktu dekat ini kalau sudah ada, kami dari Pemda untuk segera melakukan eksekusi. Mudah-mudahan yang cepat supaya jalan Hutamonu Dulangea ini jadi lurus semua. Kita akan kikis, kita akan luruskan, dan di beberapa tempat itu insya Allah akan menjadi tempat rest area. Kita doakan ini bisa terwujud sehingga bisa pembangunan bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Bolang.
0: Lahmudin Hambali juga menyampaikan camat telah melaporkan bahwa pemilik lahan pada prinsipnya menyetujui rencana pelurusan jalan tersebut, namun pemerintah daerah tetap meminta persetujuan itu dituangkan dalam dokumen resmi sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Jika seluruh administrasi telah lengkap, Pemkab Bualemo akan segera mengeksekusi proyek tersebut, termasuk menyiapkan beberapa titik yang direncanakan menjadi area istirahat atau rest area bagi pengguna jalan. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah menyusun rancangan peraturan daerah terkait LGBT. Berikut laporan Desyria Ansa Mahmud.
3: Rancangan peraturan daerah terkait LGBT tengah disusun pemerintah Kota Gorontalo. Kepala DPPKB P3A Kota Gorontalo Nur Ain Syah Kadir mengatakan inisiatif penyusunan ranperda tersebut berasal dari Wali Kota Gorontalo Adahan Dambea. Sedangkan DPPKB P3A ditunjuk sebagai instansi pengampu atau leading sektor dalam proses penyusunannya. Menurut Nuraini, rencana penyusunan RANPERDA dilatar belakangi oleh pandangan pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara umum. Saat ini penyusunan RANPERDA masih berada pada tahap pembuatan naskah akademik. Pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama instansi terkait dan pihak-pihak lain yang relevan untuk merumuskan substansi pengaturannya. Nur Ainsa menjelaskan secara umum pembahasan mengarah pada pengaturan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Sementara hak-hak dasar individu seperti hak untuk hidup, memperoleh layanan kesehatan, dan mencari penghasilan tetap diberikan.
4: Karena melihat maraknya perilaku penyimpangan itu dan banyak yang orang menormalisasi itu, maka Bapak Wali Kota Gorontalo berpikir bahwa semua ini harus diatur, semua ini harus dicegah. Dicegahnya dengan apa? Maka dicegahnya adalah dengan mengeluarkan aturan. Sekarang kita masih dalam tahap pembuatan naskah akademik. Secara spesifik apa yang diatur itu, kita masih menyatukan pikiran bersama instansi terkait dan pihak-pihak terkait. Kira-kira, tapi kalau secara umum itu, Pak Wali menyampaikan bahwa perilakunya itu yang diatur. Secara umum itu yang disampaikan oleh Pak Wali. Perilakunya itu yang diatur. Secara hak asasinya, okay, diberikan. Secara pribadi, layanan kesehatannya, layanan hak untuk hidup, hak untuk mencari penghasilannya itu diberikan ruang. Tetapi perilaku yang menyimpang itu yang harus diatur dan dicegah.
3: Batasan mengenai perilaku yang akan diatur nantinya akan dituangkan lebih rinci dalam RANPERDA setelah proses penyusunan naskah akademik selesai dan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah Kota Gorontalo menyatakan proses penyusunan RANPERDA masih terus berjalan melalui tahapan kajian akademik sebelum diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, rencana pemerintah Kota Gorontalo menyusun rancangan peraturan daerah RANPERDA terkait pencegahan perilaku LGBT mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat. Salah satunya disampaikan tokoh publik Ismail Alulu yang menilai regulasi tersebut diperlukan sebagai langkah preventif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan kesehatan. Ismail Alulu mengatakan inisiatif pemerintah menyusun RANPERDA merupakan langkah yang tepat. Menurutnya keberadaan regulasi tersebut dapat menjadi dasar dalam upaya pencegahan terhadap berbagai risiko yang dinilai berkaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat. Ia menambahkan penyusunan perda diharapkan tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
5: Memang kalau saya lihat pemerintah kota itu sudah tepat untuk melakukan dan merencanakan untuk melakukan yang disebut dengan perda LGBT. Kenapa itu harus penting? Karena memang dia dari sisi risiko ataupun konsekuensi dari semua LGBT yang ada itu perlu diatur. Kenapa? Karena kondisi saat ini kan setelah dievaluasi ternyata informasi itu banyak, penyakit-penyakit perempuan itu kan banyak, termasuk ini penyakit HIV, AIDS dan lain sebagainya itu menurut data itu ternyata lebih besar di Gorontalo. Nah ini mungkin ini salah satu pemicu juga, makanya pemerintah juga akan mengantisipasi dengan cara membuat perda supaya terhadap semua, itu tujuannya. Mungkin juga ada hal yang lain juga dilakukan selain untuk meminimalisir terkait dengan penyakit-penyakit masyarakat ini. Nah, itulah juga yang menurut saya penting sekali untuk dilakukan. Dan itu saya mendukung sekali sebagai tokoh masyarakat, karena saya pikir ya untuk mengantisipasi itu dengan cara seperti ini, kalau tidak dilakukan itu ya, karena kontak-kontak antara LGBT itu kan kita tidak tahu antara laki-laki sama laki-laki, paling utama adalah pemicu persoalan ini. Dan memang LGBT juga ini bukan hanya persoalan masalah penyakit juga, itu kan termasuk di dalam hukum agama juga kan itu memang tidak dibolehkan. Nah, itulah juga mungkin pemerintah, saya sudah setuju sekali dengan pemerintah untuk langkah yang dilakukan.
0: Menurutnya pemerintah perlu terus melakukan langkah-langkah edukasi dan pencegahan agar berbagai persoalan sosial dapat diminimalkan sejak dini. Ia berharap regulasi yang disusun nantinya mampu menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan program pembinaan kepada masyarakat. Selain aspek kesehatan, Ismail juga menilai persoalan tersebut dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial. Sehingga itu ia mendukung langkah pemerintah Kota Gorontalo untuk menyusun regulasi sebagai bentuk antisipasi terhadap persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo telah membentuk tim khusus yang akan membahas dan menyusun rancangan peraturan daerah RANPERDA terkait dengan LGBT di mana langkah pemerintah daerah tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan karena aktivitas LGBT di Kota Gorontalo dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat. Berikut wawancara reporter Andi Sanga dengan salah satu tokoh masyarakat, Muhammad Bakari.
6: Pemerintah Kota Gorontalo saat ini sudah membentuk tim yang akan menyusun rancangan peraturan daerah kaitannya dengan LGBT yang memang menjadi perhatian serius dari Pak Wali Kota saat ini. Bapak sebagai tokoh masyarakat melihat langkah dari pemerintah Kota Gorontalo sendiri, bagaimana tanggapannya? Silakan Pak.
7: Ini langkah yang tepat dan paling tepat dan sangat tepat. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya daripada penyakit menular lainnya. Kalau penyakit menular lainnya yang kelihatan itu gampang sekali mengobatinya. Tapi yang begini agak sulit. Dia akan merembet dan lebih berbahaya dari penyakit lain. Itu satu. Yang kedua, kalau di wilayah kita sudah terjangkit hal-hal seperti ini, penyakit masyarakat ini, itu sangat tidak baik. Karena yang pertama bahwa daerah kita tidak berkah dan tidak turun hidayah. Lihat saja di zaman Nabi Lut sampai Allah membalikkan tanah bumi ini atas ke bawah, ya bawa ke atas sehingga semua tertinggi. Yang kedua, jangan dulu kita berpikir laknat begitu besar. Baru saja laknat tidak diturunkan hidayah, kacaulah negeri ini, kacaulah daerah, kacaulah rumah tangga, kacaulah kita ini. Yang ketiga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekarang saja sudah sedikit agak terlambat ya, kalau saya lihat ya. Nah, itu jadi lebih bagus mencegah daripada mengobati. Dan yang keempat adalah, ini sebenarnya kaum gay, homo, dengan ini lesbian dan sebagainya ini, yang sudah jelas-jelas dalam Al-Quran sangat menyimpang. Makanya tidak boleh dipertuntukkan pada hawa nafsu dan biologis mereka. Di dunia ini sudah jelas-jelas yang Allah sebutkan itu cuma laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki perempuan itu yang saling mencintai. Itu pun tidak bebas. Apalagi sudah bukan lagi sama jenis. Namanya berlawanan, berlainan jenis itu Al-Quran mengharamkan. Ya, makanya disebut Al-Quran cuma mu'minina, mu'minat, mu'min laki-laki, mu'min perempuan. Begitu juga muslim laki-laki, perempuan. Ya tidak ada artinya hanya muslim laki-laki yang bisa mencintai muslim perempuan. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan itu ada batasnya. Apalagi laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai sampai mendalam, sampai melaksanakan di luar batas. Dan kalau di anak-anak kita. Dan biasanya begini ini, penyakitnya itu, kenapa saya katakan masa? Mereka itu mengajak keluarganya, saudaranya, bahkan terakhir kan mereka sudah berani membentuk satu organisasi LGBT yang minta diakui di dunia ini. Coba lihat Kota Makassar. Kota Makassar sekarang bahkan mereka tidak ada tempat untuk LGBT di Kota Makassar. Ini Pak Wali Kota Makassar saya lihat. Jadi kita ambil yang tetangga kita sebelah di Sulawesi ini. Yang terakhir bahwa kenapa ini perlu harus kita adakan pencegahan? Ini sangat-sangat tidak etis. Orang-orang LGBT itu tidak, kalau dia orang Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, bahkan kadang-kadang mau bertentang. Begitu dinasihati mereka melawan. Dan saya sudah pernah dilarang oleh manusia-manusia seperti ini. Bahkan mereka katakan, ini kan tidak melanggar asusila, ini kan tidak merugikan orang, ini kan bukan korupsi, ini bukan mengajak orang, tinggal kita orang pes suka sama suka tipe. Bayangkan dia jawaban seperti itu. Jadi saya sangat setuju sebagai tokoh masyarakat, sebagai anggota masyarakat, sebagai masyarakat, saya sangat setuju.
6: Karena ini masih dalam proses penyusunan dari pemerintah kota, nantinya akan dibahas lagi bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi perda. Ada pesan yang ingin disampaikan ataupun ditekankan kepada pemerintah dan juga DPRD Kota Gorontalo, Pak?
7: Ya, pesan saya kepada anggota dalam Kota Gorontalo dan pemerintah Kota Gorontalo, yang pertama, dipercepat tapi tepat. Jangan sampai cepat tidak tepat. Kenapa dipercepat? Karena ini sangat berbahaya kan. Kemudian pesan saya kepada beliau-beliau itu artinya dipikirkan matang-matang, dimintai pendapat dari segala macam arah penjuru. Dalam bahasa adat di Gorontalo itu bahasanya begini, boleh ma adi oritol dia mau going to wall. Artinya bila sebagi itu tetap tanya-tanya, boleh ma banar dia mau kabar. Artinya bila sebanar ini kau dibuat tetap dia mau minta-minta kabar dari orang lain. Boleh Allah ya Allah wala jaga mengutala. Karena tidak baku tengok kiri dan kanan, kita membuat SK segala macam langsung tak. Akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan dan fatal dia kalau terjadi kesalahan. Makanya harapan saya kepada pemerintah Kota Gorontalo dan anggota dewan ini betul-betul kerja sama dan sama kerja dua, yaitu instansi yang bersaudara ini harapan kami, karena ini sangat merusakkan masyarakat.
6: Terima kasih Pak sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Gorontalo Gusnari Ismail menerima 3 kategori anugerah Adinata Syariah 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega Jakarta. Penghargaan yang digelar oleh CNN Indonesia bekerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS itu merupakan ajang penghargaan bergengsi yang sudah digelar 3 kalinya. Anugerah Adinata Syariah 2026 diberikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan yang dinilai sukses mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, di mana Provinsi Gorontalo meraih 3 dari 14 kategori yang dilombakan, di mana Gorontalo meraih juara 2 untuk kategori The New Emerging Syariah Economic Region, juara 4 kategori Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat atau KHAS, serta juara 5 kategori Zakat, Infak dan Sedekah atau ZIS, di mana penghargaan diserahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman. Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS, Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki, yang juga turut mendampingi Gubernur pada acara penganugerahan, mengatakan ada beberapa langkah yang telah diupayakan di Gorontalo, salah satunya menetapkan zona kuliner halal, aman dan sehat atau KHAS. Ada 2 lokasi yakni di kawasan wisata Danau Perintis dan food court Menara Pakaya Limboto. Kedepan Budi berharap ekonomi dan keuangan syariah dapat terus diperluas di Gorontalo, tidak saja melalui penetapan zona KHAS, tapi juga mendorong pariwisata ramah muslim dan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah serta upaya mendorong sertifikasi halal bagi semua produk-produk pertanian dan perikanan. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo mengevakuasi lansia yang terlantar ke tempat rumah singgah guna mendapatkan pelayanan yang layak. Lansia ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, tinggal sebatang kara di gubuk yang tidak layak.
2: Sejumlah warga lansia yang terlantar di Kota Gorontalo dievakuasi ke rumah singgah sebagai upaya memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih layak. Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Gorontalo terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian, khususnya lansia yang hidup sebatang kara atau tidak memiliki keluarga yang mampu merawatnya. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea kemarin menyatakan, evakuasi dilakukan setelah pemerintah menerima laporan dari masyarakat serta hasil penemuan di lapangan. Lansia ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, langsung dibawa ke rumah singgah untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.
3: Ibu ini juga sudah tidak ada yang merawat. Hidup sendiri, ada rumah, ya ada rumah, tapi tidak ada merawat. Sehingga dia hidup terlantar kan. Nah, maka kalau hidup terlantar begitu, ya sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, bahwa fakir miskin dan anak terlantar hasil pelayanan negara, kan begitu amanah undang-undang. Kan undang-undang itu amanahkan. Di Undang-Undang Dasar 45 itu, pasal 33 itu, bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara negara. Oleh karena itu tanggung jawab pemerintah. Dari awal saya sudah katakan, dari wali kota, saya sudah katakan bahwa saya tidak ingin mendengar bahwa ada rakyat tidak makan. Dan itulah saya bilang, saya sudah data semua kelurahan. Kalau ada masyarakat yang kasihan begitu, segera kita kemudian.
2: Adhan menegaskan pemerintah Kota Gorontalo melalui instansi terkait akan terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan lansia terlantar di seluruh wilayah di Kota Gorontalo. Selain memberikan tempat tinggal sementara, pemerintah kota juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi sosial dan kesehatan lansia. Jika masih terdapat keluarga, maka dilakukan pendekatan agar mereka kembali mendapatkan perhatian dari pihak keluarga dengan tetap memperhatikan kelayakan dan keselamatan yang bersangkutan. Pemerintah Kota Gorontalo juga merencanakan akan menjadikan rumah singgah sebagai panti jompo dan seluruh kebutuhan ditanggung pemerintah Kota Gorontalo melalui APBD. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, DPRD Kabupaten Bolemo saat ini sementara melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Bolemo tahun anggaran 2025, di mana hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ sebelum dibawa kembali ke rapat paripurna.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bualemo mulai membahas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Bualemo tahun anggaran 2025 setelah dokumen resmi diterima dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin 6 Juli 2026. Pembahasan dijadwalkan dimulai Selasa kemarin 7 Juli 2026. Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Bualemo Rumpagau menyerahkan dokumen LKPJ kepada Wakil Ketua 1 DPRD Bualemo Husein Etango sebagai tahapan awal evaluasi kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Wakil Ketua 1 DPRD Bualemo Husein Etango saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan rapat paripurna sebelumnya baru sebatas penyerahan dokumen LKPJ kepada DPRD dan belum memasuki pembahasan substansi. Ia menjelaskan pembahasan LKPJ mengacu pada ketentuan yang berlaku yakni paling lama 1 bulan sejak dokumen diterima DPRD. Namun mengingat padatnya agenda Dewan, dalam waktu dekat pembahasan akan dipercepat tanpa mengabaikan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
4: Kemarin kan baru diserahkan dokumen secara langsung kan? Ini belum
2: fix ya Pak.
4: Mulai hari ini kita sesuai jadwal yang sudah kita sepakati tadi malam, jam 10 kita mulai membahas LPJ tersebut. Nanti setelah itu nanti ada catatan-catatan saya kira. Ya, sesuai ketentuan kan paling lama 1 bulan setelah terima oleh DPRD. Seolah kurang lebih 1 bulan dan karena kita banyak agenda ke depan, maka ini akan kami percepat. Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang diatur dalam pembahasan. Kalau sekarang ini kan pembahasan LPJ itu diserahkan ke Banggar, Badan Anggaran. Itu diatur di PP. Yang membahas adalah Badan Anggaran.
2: Kalau dan sudah...
4: itu disepakati oleh seluruh praksi. Iya, nanti ini kan kita akan pembahasan kan? Mungkin nanti kan ada pemandangan akhir. Sikap-sikap praksi terhadap LPJ Bupati tersebut. Kemarin kan baru pemandangan umum menerima LPJ tersebut untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan. Nah sekarang hari ini mulai jam 10 kami sudah jadwalkan untuk membahas LPJ tersebut.
2: Menurutnya seluruh fraksi di DPRD telah menyepakati agar proses pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran atau Banggar. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ sebelum dibawa kembali ke rapat paripurna. Rusdi Anita melaporkan.
1: Pendengar, beragam aspirasi disampaikan masyarakat Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, saat masa reses. Mulai dari penguatan UMKM hingga perbaikan infrastruktur menjadi perhatian utama warga. Berikut laporan Desi Ransa Mahmud.
5: Pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tuli di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan. Dalam dialog bersama masyarakat, warga menyampaikan kebutuhan pelatihan dan bantuan modal bagi pelaku UMKM sebagai upaya meningkatkan usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Selain itu, petani juga mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor serta pembangunan saluran irigasi tersier untuk mendukung produktivitas pertanian. Persoalan penerangan jalan umum turut menjadi perhatian masyarakat karena banyak lampu jalan yang sudah tidak berfungsi sehingga dinilai mengganggu keamanan dan aktivitas warga pada malam hari.
6: Pertama adalah tentang bagaimana pemberian pelatihan bagi tenaga bagi para UMKM. Itu mereka sangat berharap ada pelatihan-pelatihan. Selanjutnya juga para petani juga ada yang mengaspirasikan tentang ya alsintan alat pertanian seperti traktor, kemudian juga pembuatan daerah irigasi tersier agar supaya jika terjadi luapan air ada saluran yang bisa mengaliri air. Kemudian yang berikut adalah penerangan jalan umum. Sekarang ini banyak penerangan jalan umum yang sudah tidak berfungsi lagi, artinya lampu-lampu sudah padam, tidak menyala lagi. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada pemerintah untuk mengaktifkan kembali penerangan jalan umum, PJU, untuk bisa nyalakan kembali agar supaya aktivitas masyarakat untuk lalu lalang atau untuk berkendara pada malam hari bisa diantisipasi.
5: Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tuli memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui DPRD sesuai kewenangan pemerintah daerah. Ia berharap berbagai kebutuhan masyarakat Desa Luhu dapat direalisasikan secara bertahap agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato menargetkan koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi secara bertahap pada bulan Agustus hingga bulan Oktober 2026. sebanyak 20 unit koperasi telah selesai dibangun, sementara 70 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian.
7: Pemerintah Kabupaten Pohuwato menargetkan seluruh koperasi Desa Merah Putih yang saat ini dibangun dapat mulai beroperasi secara bertahap pada periode Agustus hingga Oktober 2026. Kehadiran koperasi tersebut dinilai memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan perekonomian desa. Target operasional itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui jaringan koperasi yang tersebar di berbagai desa. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi, koperasi juga diproyeksikan menjadi sarana distribusi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Pohuwato, Ibrahim Kiraman, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, progres pembangunan koperasi terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga saat ini, sedikitnya ada 20 bangunan koperasi telah selesai, sedangkan 70 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
8: Jadi untuk sementara ini di bulan 6, koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pohuwato yang di mana kita berjumlah 104 desa dan akan dibangun semua itu, sekarang ini kita di posisi 70 koperasi kelurahan Desa Merah Putih yang sementara dibangun dan kurang lebih sudah 20 yang sudah selesai. Kalau kita untuk jalan sekarang ini sementara pengusulan ke kementerian untuk bisa beroperasi karena ditargetkan Agustus atau Oktober kita akan beroperasi yang gerai-gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai dibangun. Yang jelas seperti dari tujuan pemerintah bahwa tujuan dari koperasi Desa Merah Putih ini adalah mendekatkan sembako murah dan lebih ke kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang di mana kebutuhan itu yang agak tinggi harganya, sehingga di koperasi Merah Putih ini harga-harga sembako baik minyak goreng, kemudian beras, pupuk dan gas itu sendiri itu lebih murah karena koperasi Desa Merah Putih ini adalah bagian dari pemerintah.
7: Operasional koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pelayanan berbagai kebutuhan pokok yang selama ini belum seluruhnya mudah diakses oleh warga desa. Keberadaan berbagai gerai di dalam koperasi diharapkan mampu memangkas rantai distribusi barang sehingga harga kebutuhan pokok dapat lebih stabil dan mudah dijangkau masyarakat. Langkah ini juga sebagai salah satu strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Taufik Usman melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar, upaya penemuan dan penanganan penderita tuberkulosis atau TBC menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Bodebolango saat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penderita mendapatkan pengobatan sedini mungkin sekaligus mencegah penularan penyakit di tengah masyarakat. Wasor TB dan malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Bodebolango, Elizabeth Nangoy, mengatakan pemerintah daerah saat ini menjalankan 3 strategi utama dalam penanggulangan TBC. Strategi ini juga meliputi pelacakan kontak penderita TBC, screening TBC secara aktif di setiap puskesmas, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
9: Ada 3 strategi yang kita gunakan sekarang dan itu juga dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama kita lakukan tracing kontak. Jadi semua penderita TB yang kita temukan itu kita lakukan tracing kontak atau investigasi kontak. Kontaknya bisa 6 sampai dengan 15 orang di satu penderita TB yang kita temukan. Kemudian yang kedua juga kita melakukan screening TB secara aktif di puskesmas terintegrasi dengan cek kesehatan gratis. Kemudian yang ketiga kita juga melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan lintas sektor. Kita menggandeng desa, kader, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama.
1: Pemerintah Kabupaten Bodebolango juga telah mencanangkan 12 desa siaga TBC sebagai bagian dari upaya memperluas pencegahan dan pengendalian penyakit di tingkat desa. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap angka kasus TBC di Bodebolango terus menurun dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini, pengobatan yang tuntas, dan pencegahan penularan TBC semakin meningkat. Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo bersama saya, Bakri Potabuga.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Info cuaca.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca, informasi perkiraan cuaca untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh perkirawan Virginia Rumimpuno.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Rabu 8 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umum diperkirakan cerah berangin hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Atingkola, Pulang Ulo dan sekitarnya. Pada siang hari kondisi cuaca umum diperkirakan cerah berangin berawan. Dan pada malam hari kondisi cuaca umum diperkirakan cerah berangin berawan. Pada dini hari kondisi cuaca umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 sampai 32 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 18 sampai 22 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,2 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih pendengar. Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz dalam Gorontalo pagi ini pendengar ya. Untuk menemani pagi Anda pendengar, kami juga sudah siapkan informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, di mana bahwa Petani Gorontalo Wasito Sumawiyono ini juga menilai penguatan sistem pompanisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman musim kemarau yang semakin panjang. Menurut Wasito pendengar, selama ini juga pemerintah telah cukup banyak menyalurkan bantuan sarana dan juga prasarana pertanian, termasuk alat dan juga mesin pertanian atau alsintan berupa pompa air, namun kapasitas yang tersedia dinilai masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani saat musim kemarau berlangsung. Ia juga menjelaskan, sebagian besar jaringan irigasi di Gorontalo ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi musim kering, dan ketika kemarau berlangsung lebih dari satu bulan, maka debit air di bendungan maupun sungai ini mulai menurun sehingga pasokan air ke lahan pertanian ikut terganggu juga. Dan yang pasti menurutnya kondisi geografis Gorontalo berbeda dengan daerah lain yang memiliki sungai besar dan panjang seperti di Sumatera maupun Kalimantan, di mana sungai-sungai di Gorontalo relatif pendek sehingga ketersediaan air ini sangat bergantung pada curah hujan. Nah, karena itu pendengar, ia juga menilai pemanfaatan teknologi pompanisasi ini perlu terus diperkuat, baik melalui pompa berbahan bakar mesin maupun pompa berbasis energi surya yang dinilai lebih efisien.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan untuk Anda pendengar, bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Gorontalo merilis hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester pertama tahun 2026 pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Dan hasil rekapitulasi menunjukkan jumlah pemilih di Provinsi Gorontalo ini mencapai 915.402 orang dengan komposisi pemilih perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, sesi kita di Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung memberikan komentar, silakan 082196648664 atau juga melalui live Facebook RRI Gorontalo untuk Anda yang ingin memberikan komentar dan tanggapan Anda pendengar dalam sesi kita Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dalam sisi kita Indonesia dengan topik meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri. Dimana pendengar, Gorontalo saat ini tidak hanya dihadapkan pada tantangan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat. Di tengah berbagai persoalan sosial, penguatan nilai-nilai keagamaan menjadi salah satu fondasi penting untuk membentuk pribadi yang berintegritas, peduli terhadap sesama, dan mampu menjalankan peran sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab. Di mana pendengar, ibadah bukan sekedar menjalankan kewajiban spiritual, melainkan juga menjadi sarana pembentukan akhlak dan pengendalian diri. Ketika kualitas ibadah meningkat, diharapkan juga lahir sikap jujur, disiplin, sabar, serta kepedulian sosial yang lebih kuat ya. Tentunya nilai-nilai tersebut ini menjadi modal penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan bebas dari berbagai perilaku menyimpang. Silakan 0821-964-864 pendengar Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia dengan topik meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri, mendorong ketaatan spiritual yang berdampak pada sikap sosial dan integritas pribadi. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lalu bagaimana meningkatkan kualitas ibadah agar tidak berhenti pada aspek seremonial, tetapi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari, atau sejauh mana pemerintah daerah melalui bagian kesejahteraan rakyat mendorong pembinaan spiritual masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi ini, kami juga sudah tersambung dengan Bapak Imran Gaib yang merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Bone Bolango. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imran.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, baik. Pak Imran, menurut Pak Imran ini mengapa juga peningkatan kualitas ibadah menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk pribadi yang berintegritas dan berakhlak baik di tengah tantangan kehidupan saat ini?
1: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Peningkatan kualitas ibadah bukan hanya tentang memperbanyak ritual keagamaan, tetapi bagaimana ibadah mampu membentuk karakter seseorang. Ibadah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan itu akan menghasilkan kejujuran, ya, kedisiplinan, tanggung jawab, serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Nah, karena itu di tengah tantangan zaman yang penuh dengan godaan ini, ini kemajuan teknologi, ini dapat perubahan sosial yang begitu cepat, maka nilai-nilai spiritual menjadi benteng moral yang sangat penting. Oleh karena itu masyarakat kita di daerah Gorontalo itu harus memiliki kualitas ibadah yang akan lebih mampu menjaga integritas, ya, menjunjung etika serta berkontribusi positif bagi keluarga, masyarakat dan daerah kita sendiri.
0: Iya, baik. Seringkali kita juga mendengar begitu bahwa seseorang rajin beribadah tetapi dalam kehidupan sosial belum tentu mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan agama, dan tentunya ini juga menjadi perhatian bersama begitu. Nah, bagaimana agar masyarakat memahami bahwa ibadah tidak hanya berdampak pada hubungan dengan Tuhan, tetapi juga tercermin dalam sikap sosial seperti kejujuran, kepedulian, toleransi, dan juga tanggung jawab ini, Pak Imran?
1: Iya, pemahaman tersebut perlu dibangun, ya, melalui pendidikan, dakwah, keteladanan para pemimpin kita, ya, tokoh agama dan lingkungan keluarga. Iya. Dan dalam Islam ibadah memiliki dimensi, ya, vertikal yaitu hablum minallah, dan dimensi horizontal hablum minannas. Artinya keberhasilan seseorang, ya, dalam beribadah harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Iya. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu aqimish shalah, dirikan shalah, bukan if'alish shalah, kerjakan shalat. Kalau mendirikan shalat, di samping dia mengerjakan shalat, dia aplikasikan makna shalat itu dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang rajin beribadah, ya, semestinya semakin jujur dalam bekerja, peduli terhadap sesama, menghargai perbedaan, menjaga amanah dan tanggung jawab, ya, dalam melaksanakan tugas. Nah, ketika nilai-nilai ini terus disampaikan dalam berbagai kegiatan pembinaan keagamaan masyarakat, nah, ini akan memahami bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban ritual, tapi juga membentuk kehidupan sosial yang harmonis.
0: Oke, ya, baik. Baik, dan pemerintah daerah ini tentu memiliki peran dalam membangun kualitas sumber daya manusia juga, termasuk ini melalui pembinaan keagamaan yang juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Nah, Pak Imran, program pembinaan keagamaan apa saja yang telah dijalankan bagian Kesra Setda Mudi Bolango untuk mendorong peningkatan kualitas ibadah sekaligus ini memperkuat karakter masyarakat ini, Pak Imran?
1: Ya, di kalangan Pemda Bone Bolango, ya, bagian Kesra Setda Mudi Bolango itu sudah memprogramkan bina spiritual, bina mental spiritual bagi ASN dan aparatur Bone Bolango. Itu setiap bulan dilaksanakan, setiap bulan. Itu mengambil tagline menggapai kiblat iman dan subtema pada setiap kegiatan itu berubah-ubah. Nah, pemerintah Bone Bolango melalui pelaksanaan ini melaksanakan program ini agar ASN, ya, di lingkungan pemerintah Bone Bolango itu, ya, bersifat jujur, kemudian berintegritas yang tinggi. Nah, ini programnya diawali zikir bersama, kemudian tausiah atau sabar pendingin, ya, yang disampaikan kepada narasumber itu yang berkualitas di provinsi. Kemudian juga ASM mengaji, peringatan Hari Besar Islam, fasilitas juga penyelenggara MTQ, dan saya akan menggagas ada MTQ di kalangan pejabat. Jadi di kalangan pejabat itu bukan tartil tapi muraktan ya, dibaca tartil kalau tidak ada lagu yang tersusun dengan sistematis. Yang penting ASN ini bisa membaca secara merata. Nah, dukungan terhadap kegiatan pembinaan ini juga Pak Bupati sangat antusias sekali, karena program ini menyentuh ya, karena hanya apa dimensi horizontal tapi vertikal ya, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Kalau kita melihat kondisi sekarang, media sosial dan juga pengembangan dan juga perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat juga. Namun di sisi lain juga bisa mengurangi fokus seseorang dalam menjalankan ibadah. Nah, Pak Imran, di era digital yang penuh distraksi dan pengaruh media sosial, ini gimana juga cara menjaga konsistensi dalam beribadah agar nilai-nilai spiritual ini tetap menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan berperilaku di kehidupan sehari-hari?
1: Ya, memang di era digital ini ya memberi banyak manfaat ya, sangat luar biasa. Namun juga menghadirkan tantang yang sangat besar. Oleh karena itu masyarakat harus mampu mengelola penggunaan teknologi. Sekali lagi, harus mampu mengelola penggunaan teknologi secara bijaksana. Ya, jangan kita terjajah dengan era teknologi ya yang saat ini sangat pesat sekali ya. Maka ada istilah viral ya. Viral itu berasal dari dua kata, virus dan virtual. Virus itu adalah sebuah penyakit cepat menyebar, kemudian virtual lewat internet. Maka viral itu diartikan bahwa berita-berita itu sangat pesat yang menyebar ya di mana-mana saja, hitungan detik saja melalui internet. Nah, karena itu luangkan waktu khusus untuk menangkap teknis saat-saat ini ya, jangan ada lama-lama kita pegang HP, tapi kita juga membaca Al-Quran, berzikir, ikuti majelis ilmu tanpa terganggu oleh media sosial. Gunakan teknologi ya. Usahakan dengan teknologi kita bisa masuk surga juga. Nah, dengan HP juga banyak juga yang masuk neraka ini, Pak Vega ya. Sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan.

0: tanggapan Anda melalui layanan interaktif kami atau langsung di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Sekarang kita juga sedang live. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tentu menjadi salah satu langkah strategis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan juga potensi perekonomian di daerah. Data yang dihasilkan tidak hanya menjadi apa namanya dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi acuan dalam rancang program pembangunan yang tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun pendengar, pelaksanaan sensus di lapangan ini tidak selalu berjalan mulus. Di kota Gorontalo, masih ditemukan juga petugas sensus yang mendapat penolakan dari sebagian warga. Dan berbagai isu berkembang di masyarakat mulai dari anggapan bahwa pendataan berkaitan dengan penetapan pajak hingga kekhawatiran data ini juga akan digunakan untuk menentukan desil kemiskinan atau memengaruhi penerimaan bantuan sosial. Silakan pendengar 0821-9664-8664 komentar dan tanggapan Anda seperti apa? Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami. Silakan di 0821-9664-8664. Tentunya pendengar, kondisi ini juga menjadi tantangan tersendiri ya dalam membangun kepercayaan publik terhadap pentingnya pendataan. Padahal partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang benar dan juga lengkap ini sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin kuat pula landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah. Lantas pendengar, bagaimana BPS menjamin keamanan data masyarakat sekaligus membangun pemahaman bahwa sensus ekonomi bertujuan untuk kepentingan pembangunan, bukan kepentingan perpajakan maupun penyaluran bantuan sosial. Pagi ini pendengar, kami juga sudah tersambung dengan Kepala BPS Kota Gorontalo, Ibu Sri Dewi Munarfa. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Sri Dewi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yesri.
0: Iya. Bakri Bu.
1: Iya. Pak Bakri.
0: Iya, betul-betul. Iya. Ibu Sri, kalau berbicara soal pembangunan daerah, tentu ini semuanya itu harus diawali dengan data yang akurat gitu. Nah, ini berbicara tentang hal itu, mengapa sensus ekonomi menjadi agenda penting bagi Kota Gorontalo dan sejauh mana juga data yang dikumpulkan dapat memengaruhi arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah ini?
1: Iya, terima kasih Pak Bakri. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Sensus ekonomi ini merupakan pendataan lengkap di seluruh kegiatan usaha dan sekaligus pembaharuan atau pemutakhiran data keluarga, dan ini hanya dilaksanakan selama dalam tempo 10 tahun sekali saja. Jadi tidak tiap tahun ya Pak Bakri. Nah, melalui sensus ini Bapak Ibu kita bisa mengetahui berapa banyak usaha, jenis usahanya apa saja, sebarannya di mana saja, serta bagaimana perkembangan dunia usaha di setiap daerah, itu termasuk di Kota Gorontalo itu sendiri. Mengapa sensus ekonomi itu penting? Ini banyak yang bertanya. Hal ini karena dari data yang dihasilkan oleh sensus ekonomi ini akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Misalnya pemerintah itu bisa mengetahui sektor usaha mana saja yang berkembang, sektor mana saja yang membutuhkan dukungan, wilayah mana saja yang memiliki potensi ekonomi besar, hingga bagaimana menciptakan program yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM serta memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan investasi. Ini yang bisa dikatakan bahwa kalau data itu akurat, ini akan bisa memperkuat ekonomi daerah. Ketika data yang dimiliki itu lengkap, akurat, pasti kebijakan yang diambil juga pasti akan lebih tepat sasaran. Itu ya Bapak Ibu, jadi peran masyarakat khususnya para pelaku usaha di sini sangat penting. Jadi kami mengajak seluruh pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah maupun usaha besar, untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi

0: 2006 ini. Jadi tidak perlu khawatir terkait kerahasiaan data. Baik. Karena semua data yang diberikan oleh Bapak Ibu ini dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 97. Dan ini juga hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Data individu itu tidak akan dipublikasikan. Jadi nanti yang akan kami publikasikan itu adalah data secara agregat saja untuk dasar penyusunan kebijakan pembangunan gitu. Baik. Pak Bakri.
1: Ya.
0: Demikian juga ada khawatiran terkait pajak ya. Iya, ini juga perlu kami tegaskan Bapak Ibu bahwa data yang dikumpulkan ini tidak ada kaitannya dengan pajak.
1: Baik.
0: Kami tidak hubungan kelembagaan dengan pajak karena ya, seperti saya sampaikan di awal ini hanya untuk kebutuhan statistik saja. Jadi hanya masuk di BPS saja. Kalau okay. pajak itu kayaknya tanpa sensus mereka juga sudah bisa tahu okay. potensi wajib pajaknya itu berapa.
1: Baik.
0: Itu Pak.
1: Oke, okay. Artinya menyambung apa yang Ibu Dewi sampaikan tadi bahwa ada kekhawatiran juga terkait masyarakat, tapi memang semoga untuk masyarakat juga lebih paham dan memberikan data yang benar begitu ya. Dan ini juga menjadi pertanyaan yang masih banyak muncul di tengah masyarakat, ada yang masih ragu ketika didatangi petugas sensus karena khawatir datanya akan digunakan untuk kepentingan lain. Nah, terkait hal itu juga di lapangan masih ada masyarakat yang menolak didata karena mengira sensus ekonomi ini berkaitan dengan pajak gitu atau penentuan desil kemiskinan gitu. Tapi bagaimana juga Ibu menjelaskan fungsi sebenarnya dari sensus ini dan apa jaminan bahwa data masyarakat tidak digunakan untuk kepentingan tersebut, walaupun tadi sudah disinggung bahwa data dari masyarakat ini akan dijamin aman begitu, tidak akan bocor.
0: Oh iya. Baik Pak, ini memang saat ini banyak penolakan yang kami terima itu karena yeah. masyarakat ini khawatir terkait bagaimana bantuan yang selama ini mereka terima. Jangan sampai dengan adanya, dengan didatanya mereka ini akan menyebabkan bantuan-bantuan yang selama ini mereka terima itu akan hilang. Jadi perlu kami tegaskan yang pertama kembali bahwa data ini dijamin kerahasiaannya. Bahkan petugas kami pun ketika selesai mengisikan data itu sudah otomatis masuk ke server pusat dan itu dilindungi juga oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian terkait pemeringkatan kesejahteraan, memang BPS yang melakukan itu, tapi kalau sensus ini berbeda tujuannya karena kalau sensus ekonomi itu kan bagaimana mengembangkan dunia usaha agar ekonomi tumbuh dan kesempatan kerja meningkat, jadi lebih ke kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Nah sekarang kita ingin memotret ya Bapak Ibu, seberapa besar atau bagaimana sih sebenarnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat itu, karena saat ini Kota Gorontalo itu lebih banyak dominasinya adalah sektor formal, tapi sektor informal pelaku-pelaku usaha yang tidak punya jaminan kesejahteraan ya, baik dari sisi ketenaga kerjaan, terus mereka tidak punya penghasilan yang tetap, ini sudah mulai merangkak naik. Dan ini sebenarnya satu hal yang harus dikhawatirkan juga oleh pemerintah kota. Kenapa yang tadinya ada di formal, sekarang sudah mulai bergeser di informal. Nah, ada apa dengan masyarakat Kota Gorontalo? Apakah kesejahteraannya sudah mulai menurun? Mungkin mereka masih memang mempunyai kemampuan untuk menghidupi, tapi seberapa kuat mereka untuk menghidupi keluarganya hingga beberapa tahun ke depan. Nah, ini yang bisa kami lakukan adalah dengan menanyakan langsung ke masyarakat seberapa kuat dan tangguh ekonomi keluarga itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau memberikan data, tidak mau merespon petugas sensus, berarti Bapak Ibu menghilangkan peluang untuk dipotret oleh pemerintah. Jadi kalau suatu saat butuh sesuatu, Bapak Ibu sudah menghilangkan kesempatan Bapak Ibu itu sendiri. Jadi mari bantu kami, tidak perlu khawatir terkait bantuan, desil dan sebagainya. Justru dengan adanya sensus ini kita akan kembali sama-sama memperbaharui data kita, kemudian pemerintah juga akan jauh lebih tepat sasaran memberikan bantuan gitu ya, dan bisa juga melihat bagaimana sih seberapa kuat sebenarnya ekonomi masyarakat Kota Gorontalo gitu. Katanya mampu banyak miskinnya berkurang. Nah, ini orang-orang yang bisa survive ini apakah memang real dari pendapatannya sendiri ataukah justru mereka itu bisa hidup dan bisa survive justru dengan faktor-faktor yang lain, misalnya ternyata untuk buka usaha harus berpinjam, untuk bisa punya motor harus berutang dulu. Ini kan gambaran yang sebenarnya kalau tidak disampaikan langsung oleh masyarakat, pemerintah tidak akan pernah tahu gitu. Pemerintah hanya tahu, oh masyarakat bisa berusaha, oh masyarakat masih bisa makan, tapi ternyata untuk menghidupi kebutuhan mereka itu harus gali lubang tutup lubang. Nah, ini gambaran ekonomi yang akan dipotret oleh sensus ekonomi. Nah, masyarakat jadi tidak perlu ragu, mari sampaikan saja realnya ke petugas sensus, insya Allah kerahasiaan datanya itu terjaga, dan pasti kalau semua masyarakat memberikan data sesuai apa adanya, itu akan bisa menghasilkan gambaran utuh terkait tingkat kesejahteraan dari masyarakat Kota Gorontalo itu sendiri.
1: Oke,
0: okay.
1: Iya. Baik, tentunya juga membangun kepercayaan masyarakat tidak bisa dilakukan ya hanya dengan sekali sosialisasi begitu, perlu pendekatan yang berkelanjutan gitu. Nah, strategi apa yang dilakukan BPS Kota Gorontalo untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mereka ini bersedia memberikan data yang akurat dan juga lengkap kepada petugas sensus ini, Bu?
0: Iya, selama ini sudah beberapa upaya kami lakukan. Kami yang utama kami mengikuti acara kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Di situ kan menghadirkan masyarakat di masing-masing kelurahan, dan itu BPS mengambil peran untuk menyampaikan pemanfaatan atau pentingnya sensus ekonomi ini dilaksanakan. Dan itu ada dialog-dialog kami dengan masyarakat juga. Mereka juga menanyakan kenapa hal-hal privasi harus ditanyakan, dan itu juga kami jelaskan. Jadi kami merasa dengan turun langsung ke masyarakat, daripada kami memang biasanya kan hanya melalui pamflet atau leaflet. Betul. Atau spanduk. Itu orang hanya kadang hanya melihat tapi tidak mau membaca secara detail ya Pak Bakri ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita turun langsung ke masyarakat, salah satunya dengan seperti ini, kami terima kasih RRI Gorontalo memfasilitasi BPS untuk lebih dekat menyampaikan informasi ini ke masyarakat. Jadi turun langsung, hadir langsung, koordinasi dengan kelurahan setempat juga, dan masyarakat akan lebih mudah menerima kalau itu disampaikan langsung oleh petugas BPS. Jadi kalau cuma mau suruh baca, mereka kayaknya kurang berminat. Tapi kita juga menghadirkan konten-konten edukatif, barangkali anak-anak muda yang punya akun sosial media itu bisa melihat, dan metodenya itu tidak lagi monoton, tapi mungkin dikemas dengan satu kemasan yang lebih menarik agar orang-orang itu mau menonton sejenak terkait pentingnya data SE ini, gitu Pak.
1: Iya, baik. Artinya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi ini, ya ada kolaborasi BPS juga dengan pemerintah daerah juga begitu ya, Bu ya?
0: Iya, pasti kami butuh dukungan dari pemerintah daerah. Iya. Dan alhamdulillah pemerintah kota memberikan kesempatan untuk BPS bergabung dalam acara silaturahmi yang disalaksanakan di 50 kelurahan. Ini baru 27, jadi masih ada 23 kelurahan lagi yang akan kami datangi. Tapi sebelum itu kami juga sudah koordinasi dengan kelurahan dan camat setempat di beberapa event atau kegiatan apapun itu sudah kami sampaikan. Bahkan dari tahun kemarin sudah kami sosialisasikan ke pemerintah daerah biar ada dukungan penuh juga, karena tanpa izin dari pemerintah daerah juga kami agak tidak leluasa untuk bergerak. Demikian juga kami butuh dukungan dari media gitu. Alhamdulillah RRI yang menurut kami sangat support ya. Kemarin juga sudah ada MOU dengan BPS Provinsi Gorontalo dan itu sangat memudahkan kami dalam mensosialisasikan kegiatan ini.
1: Iya, baik. Ibu, kami juga mendapat informasi masih ada sejumlah tokoh masyarakat maupun tokoh publik yang belum bersedia didata begitu. Ini bagaimana juga BPS menyikapi hal ini? Apakah diperlukan juga penguatan komunikasi bersama pemerintah, kelurahan, kecamatan, dan juga para tokoh agar mereka dapat menjadi teladan dalam mendukung sensus ekonomi?
0: Sampai saat ini sebenarnya yang banyak melakukan penolakan itu kalau dari tokoh masyarakat justru belum kami temui ya. Kami beberapa justru pejabat-pejabat daerah itu kami mintakan terkait dukungan penuh pelaksanaan ini. Jadi kami upload di sosial media, bahkan Pak Wakil Wali Kota juga kemarin sudah didata, jadi merupakan contoh salah satu petinggi kita di Kota Gorontalo itu sudah bersedia didata oleh petugas sensus ekonomi. Jadi kalau petinggi di atas ini sudah bersedia didata, insya Allah ke bawah juga akan sama-sama. Bahkan kemarin para kepala OPD, para anggota dewan, ini juga alhamdulillah menerima kami dengan baik. Cuma yang masih agak kendala di kami ini adalah lebih ke pelaku usaha, Pak Bahri, pemilik toko gitu. Itu terus beberapa tenan juga, seperti ya skala besar sebenarnya di Kota Gorontalo, tapi sedang kami upayakan untuk terus berkoordinasi melalui pimpinan pusat gitu, barangkali bisa mengkomunikasikan hingga level atasnya. Dan kami di wilayah di kabupaten kota juga melakukan pendekatan persuasif, menjelaskan juga terkait kerahasiaan data. Lebih mereka itu lebih khawatir terkait kerahasiaan data mereka, dikhawatirkan dengan pajak dan sebagainya itu, Pak. Jadi kami berusaha untuk datang berulang dulu. Kalau dari petugas gagal, ya berarti di level lebih atas lagi yang akan turun melakukan pendekatan persuasif. Biasanya setelah atas-atas turun ini bisa berhasil gitu. Tapi memang butuh pendekatan berulang ya. Tapi kalau dari tokoh masyarakat ataupun para pejabat di Kota Gorontalo, ya alhamdulillah sampai saat ini kami tidak ada mengalami penolakan, Pak.
1: Oke, baik. Ini kalau bicara tantangan di lapangan, tentu kawasan perumahan juga menjadi salah satu kendala begitu, Bu. Ada perumahan yang aksesnya terbatas, bahkan petugas sulit bertemu langsung dengan penghuninya gitu. Nah, ini gimana juga strategi BPS menghadapi kondisi seperti ini? Apakah perlu dukungan dari pengelola perumahan seperti RT RW hingga pemerintah kelurahan ini agar pendataan bisa tetap berjalan optimal?
0: Oh iya, memang salah satu kendala untuk wilayah perkotaan itu adalah mendata komplek-komplek perumahan, di mana ketika pagi rumah itu tutup sampai sore, mereka baru buka malam. Tapi malam pun mereka itu sudah dalam waktu istirahatnya. Jadi iya, jadi kami kendalanya itu adalah menemui responden di komplek perumahan. Nah, strategi kami sampai saat ini memang belum maksimal, tapi kami merubah dari sisi metode pendataan, waktu pendataannya. Kalau koordinasi dengan RT RW setempat itu adalah SOP yang harus kami lakukan, mendapatkan izin dari wilayah setempat. Nah, untuk menemui para responden ini kami berusaha bertemu di waktu libur, Pak Bahri, Sabtu atau Minggu. Jadi memang menghambat, tapi ya kondisi wilayah perkotaan dimanapun berada kan sama saja ya.
1: Betul.
0: Susah ditemui mau di perumahan, di apartemen atau dimanapun itu susah. Di Kota Gorontalo sampai saat ini salah satu juga yang banyak menolak itu adalah yang di komplek perumahan. Jadi mereka hanya melihat petugas sensus itu dari luar, tapi semua langsung tutup pintu. Agak sedih juga saya kalau mendengar laporan dari para petugas. Ya, kalau begitu kami akan datang berulang, tapi mungkin sudah tidak petugas itu tidak datang sendiri lagi. Jadi sudah didampingi oleh pegawai, bahkan saya pun harus turun di situ, Pak Bahri, untuk bantu menjelaskan terkait sensus ekonomi ini kepada masyarakat yang ada di komplek perumahan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Tapi alhamdulillah kalau mereka itu mau mendengar saja ya, memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan, itu tanya jawab itu bisa mengalir dengan enak. Tapi kalau baru lihat orang petugas sensus saja dorong sesuatu itu pintu, nah itu yang jadi hal yang memberatkan juga buat kami gitu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi
0: yang ya butuh upaya berulang.
1: Harusnya dari petugas juga harus berpakaian lengkap dong ya. Ada atributnya, terus tanda pengenal, terus ada kayak seperti surat tugas begitu, biar yang dikunjungi juga bisa mengetahui gitu bahwa ini benar-benar ada surat tugasnya gitu. Tapi sebelumnya terima kasih buat Ibu Dewi sudah meluangkan waktunya, ya, sudah memberikan informasi juga.
0: Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, RRI Gorontalo.
1: Iya. Baik, dan pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, demikian baru saja saya berbincang dengan Kepala BPS Kota Gorontalo, Ibu Sri Dewi Monarfa. Ya, dan memang kondisi ini menjadi tantangan tersendiri ya dalam membangun kepercayaan publik terhadap pentingnya pendataan. Padahal memang partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang benar dan lengkap ini sangat-sangat menentukan kualitas hasil sensus. Jadi semakin akurat data yang dihimpun, semakin kuat pula landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah ya. Baik pendengar, menit ke 45 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dalam komentar dan opini pagi dengan topik sensus ekonomi, data akurat, ekonomi daerah kuat. Ini juga kita akan pertajam lagi, kita akan bahas lebih lanjut sebentar sore pada pukul 16 dalam tamu kita pendengar ya. Kita akan jeda, setelah ini kita akan lanjut dalam sesi komentar dan opini pagi pendengar dengan topik fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi. Komentar dan tanggapan Anda pendengar masih terus kami nantikan melalui layanan interaktif 0821 9664 8664. Kita akan jeda.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dalam komentaran opini pagi. Kali ini peringat dengan topik fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi. Silakan pendengar komentar dan tanggapan Anda, masih kami terus nantikan Anda bergabung di 08219664864 dengan topik fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, komentar dan opini pagi dengan topik fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi. Anda yang ingin berkomentar silakan 0821-9664-8664. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Gorontalo di bawah kepemimpinan Wali Kota Adan Dampea ini juga bergerak cepat mematangkan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pencegahan dan penanganan perilaku menyimpang seksual atau anti-LGBT. Langkah taktis ini juga diwujudkan melalui pembentukan tim khusus lintas sektor yang dikebut pembahasannya pasca Hari Raya Idul Adha. Dan regulasi ini pendengar dirancang sebagai bentuk respon hukum yang ditegas untuk memastikan wilayah Kota Gorontalo bersih dari praktik komunal LGBT yang dinilai kian meresahkan di ruang publik. Silakan 0821-9664-8664 Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 atau yang mungkin dari tadi mendengarkan kami dalam komentar dan opini pagi pendengar dengan topik fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi. Silakan seperti apa komentar dan tanggapan Anda pendengar? Anda bergabung melalui layanan interaktif kami 0821-9664-8664. Ya, pendengar, regulasi ini tentu dirancang sebagai bentuk respon hukum yang tegas untuk memastikan wilayah Kota Gorontalo bersih dari praktik komunal LGBT yang dinilai kian meresahkan di ruang publik. Nah, latar belakang utama dari urgensi regulasi ini berakar kuat pada identitas kultural dan juga spiritual Kota Gorontalo yang menyandang predikat sebagai Serambi Madinah. Tentunya mendengar aktivitas LGBT dipandang bertentangan secara diametral dengan misi perwujudan kota religius serta falsafah hidup masyarakat setempat, yakni adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Tentunya melalui perda ini juga pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai adat dan juga hukum agama ke dalam instrumen hukum positif formal. Ya, silakan 0821-9664-8664 pendengar, masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk memberikan komentar dan tanggapan Anda melalui layanan interaktif. Anda silakan bergabung 0821-9664-8664. Artinya pendengar, melalui perda ini juga pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai adat dan hukum agama ke dalam instrumen hukum positif formal, dan selain moralitas dan juga adat, tentu Pemkot Gorontalo juga menyadarkan regulasi ini pada aspek kesehatan publik dan perlindungan sosial. Aturan ini tentu diproyeksikan sebagai benteng preventif untuk menekan angka penularan HIV/AIDS yang rentan meluas, sekaligus memproteksi moralitas generasi muda dari pengaruh penyimpangan seksual. Jadi pendengar, lahirnya RANPERDA ini pun mendapat dukungan masif serta desakan kuat dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemangku adat, hingga influencer lokal yang tentu menuntut payung hukum yang konkret. Silakan pendengar 0821-9664-8664, Anda yang ingin berkomentar, memberikan tanggapan Anda seperti apa, silakan. Kami masih terus menantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami. Anda boleh bergabung di 0821-9664-8664 dengan topik fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi. Di menit ke-54 dari pukul 7, kami juga ingatkan bahwa topik fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi ini juga akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar nanti dalam sesi dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu pendengar Gorontalo pagi ini, dalam komentar dan opini pagi pendengar kita akhiri. Setelah ini pada pukul 8 kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasputi Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.